RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil. Siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Kirain udah dinyalain mic-nya. udah ngomong gak enak banget ya. 94,6 pro 2 hari semua teman terbaik kamu. Aha. Kirain ya, aduh ya udah sih teman pro 2. Yang seliuran apa? Itu ya pasien yang pakai BPJS terus dia ini gitu curhat 8 jam belum dapat ruangan, enggak mau spill RS-nya soalnya gue pakai BPJS ya. Dan ternyata dia menuai hujatan teman pro 2. Banyak juga nakes-nakes ini. Waduh. Parah sih ya emang. Ya kan udah curhat, udah enggak spill RS-nya gitu. Namanya gimana sih? Namanya orang sakit ya kan. Enggak sabar. Ih. Udah. Yang namanya hujatannya ya ngeri-ngeri dan banyak juga nakes teman pro 2 dan plot twist-nya apa? Ternyata pasien tersebut meninggal dunia. Tuh teman pro 2 sampai ada yang ngata-ngatain apa penampilannya aja so ini padahal miskin bagi BPJS. Oh ya ampun. Udah meninggal teman pro 2. Ini kabarnya dari saudaranya gitu yang nulis reply gitu ya di utasnya. Yusrizal ini, almarhum Yusrizal ini teman pro 2. Ada merendahkan kondisi ekonominya gitu, ada sampai yang dan memang katanya waktu Yurizal ini pasien tersebut masih bisa baca gitu ya, baca-baca komentar sampai nangis katanya gitu teman pro 2. Ya ampun, jahat banget sih. Yang ngasih kabar kalau Yurizal ini meninggal itu sepupunya teman pro 2. Parah loh emang beneran ininya tuh apa balasan-balasannya ternyata ada yang dokter, teman pro 2, lulusan UI, lulusan UGM. Terus ada dokter ini sih PPDS sih peserta didik gitu loh. Ada yang nakes perawat kali ya. Yuris orang miskin, harta miskin, ilmu miskin, akal tapi pengen diistimewain gitu teman pro 2. Ya ampun. Digoblok-goblokin juga. Ada influencer juga, tapi influencernya ya cukup inilah ya, cukup bijak lah, cukup wise untuk cuma kasih saran aja gitu, suruh tidur, kalau sakit tidur aja gitu. Ada yang parah tuh ya, sampai meninggal kan, akhirnya dibalas lagi sama netizen yang lain tuh, malah dia nyolot loh teman pro 2. Aduh, ya ampun. Ya. Akhirnya seperti itu dan banyak klarifikasi akhirnya ya, minta maaf termasuk para dokter-dokter itu ya, sama nakes-nakes itu yang ternyata Yusri ya namanya tadi siapa nih? Yurizal itu dirawat di RSUP Sarjito gitu teman pro 2. Makanya RS-nya sendiri sampai klarifikasi itu yang ngata-ngatain bukan dokter dari apa bukan pegawai RSUP-nya gitu. Tapi peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Aduh. Kalau ada yang curhat gitu bikin bercanda aja gitu, jangan dikata-katain, jangan dihujat-hujat malah disuruh potong urat nadi lah apalah. Ya ampun, jangan ya teman pro 2. Please kamu empatinya kalau sama orang sakit itu di gede-gedein gitu kalau curhat ya kan, dibikin lawakan aja, jangan di ini gitu, jangan sarkas, jangan sadis banget loh ininya komentar-komentarnya Mayurizal. Ya udah sih, mudah-mudahan semuanya bisa mengambil hikmah ya dari kasus ini teman pro 2, dan keluarganya sudah nggak ambil pusing juga sih atas pupunya. Ya udah, jangan ada kata-kata hate speech lagi gitu. Kemana-mana gitu, karena almarhum itu sakit pun dia nggak cerita kemana-mana gitu, bahkan ke keluarganya gitu, nyimpan sendiri. Terus giliran apa curhat di medsos dihujat habis-habisan. Jangan ya teman pro 2 ya, please jangan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

bercanda. Kayak ini ya, Halan, Halan ternyata bukan. Too much. Oke. Selanjutnya tema Pro 2 yang wira-wiri di IG-nya Pro 2 itu tentang ini nih. Kenapa banyak brand besar posting foto seorang anak gitu ya. Nah, itu fotonya enggak sempurna teman Pro 2, ada yang blur, ada yang miring, tapi kayak terus dipaksain diupload gitu, kayak salah upload gitu teman Pro 2. Ternyata ini sebuah strategi marketing loh teman Pro 2 ya. Ada banyak alasan di balik metode ini, format ini teman Pro 2. Awalnya sih yang memulai upload foto anak itu cuma setengah ini loh, setengah wajah. Jadi dari mata, matanya juga separuh ke atas gitu ya. Nah, itu anak pemilik brandnya itu Abaya ya, brand Abaya asal Saudi Arabia. Namanya brandnya itu Sahaba Abaya gitu. Nah, itu anak pemilik brandnya itu nggak sengaja pegang HP, terus selfie asal gitu. Karena kecil biasa kan gitu kan. Terus ke post ke akun official Sahaba Abaya itu. Dan captionnya juga ngasal kayak bocah ngetik random, bukan yang dihapus, brandnya malah dibiarin aja gitu teman Pro 2. Akhirnya gitu deh, reaktif teman Pro 2 netizennya ya kan, suruh mama balikin HP-nya itu, bilang mama kasih diskon dong. Dan post ini nggak jualan apa-apa gitu si anak itu, tapi engagement-nya itu meledak ternyata teman Pro 2 ya. Terus brand lain langsung deh ambil kesempatan ya kan, mulai dari brand-brand lokal di Saudi sampai nama besar seperti McD, IKEA, Kia, bahkan Shimori katanya bikin versi mereka sendiri. Formatnya sama, foto candid, angle-nya miring, caption-nya absurd dari sudut pandang anak kecil gitu nomor 2. Kenapa sih ini bisa, maksudnya bisa work gitu ya nomor 2 ya? Ternyata kenapa ini efektif? Orang itu orang jadi penasaran gitu, mau tahu ada apa kok ujuk-ujuk si anak kecil itu ngupload kayak gitu dengan caption yang sembarangan gitu. Itu namanya curiosity gap. Jadi bikin orang penasaran sama Pro 2. Terus kesannya itu lebih humanis, bukan ngiklan gitu ya. Jadi lebih gampang dipercaya katanya. Terus juga nggak keluar biaya produksi yang mahal itu cuman Pro 2. Dia cuma modal foto yang enggak sempurna itu ya. Jadi effortless untuk direcreate gitu. Di tengah feed yang isinya police ads. Nah, ini justru yang imperfect itu yang nyantol. Sama kayak di TikTok mungkin teman Pro 2 ya. Kalau produksinya yang terlalu sempurna gitu, cuttingnya sampai semua-muanya editan itu bagus, itu sekarang enggak ini, kurang peminatnya teman Pro 2. Yang diminatin itu yang ASMR-nya ada gitu ya, suara aslinya, terus take-nya ngambilnya itu juga apa ya? Ya sembarangan gitu loh, asal ngambil aja gitu. Yang penting infonya nyampe gitu. Itu kayak gitu yang lagi meledak banget tuh di TikTok ya. Nah, kalau dieksekusi dengan tepat untuk sebuah brand, ini dampaknya bisa luar biasa teman Pro 2 ya. Karena dia organik, terus juga bisa tanpa bayar. Reach and engagement-nya itu naik tajam untuk sebuah brand. Terus brandnya itu kelihatan lebih relatable ya, bukan hanya isinya jualan mulu, enggak gitu. Terus bikin audiens mau follow buat nunggu next postnya gimana gitu. Jadi akunnya itu enggak hanya melulu jualan produk gitu. Ini bikin orang notice brandnya dulu, terus baru deh follow. Akhirnya sama penjualan bisa dongkrak juga. Tapi ada resikonya juga teman Pro 2. Jadi kalau kamu mau bikin konten kayak gini, yang harus diperhatiin tuh jangan sampai ketahuan bahwa itu adalah gimmick atau kesannya maksa gitu, atau kesannya dia settingan gitu teman Pro 2. Kalau ketahuan settingan banget, ya udah, alah ini mah gimmick, niru-niru doang ya kan. Terus nggak semua industri cocok pakai metode ini. Brand yang serius atau formal jadi bisa kelihatan tricky, norak gitu ya teman Pro 2, aneh gitu. Terus trennya juga cepat basi. Kalau telat ikutan, ya udah, kamu ketinggalan. Itu yang harus diperhatikan, timing dan eksekusinya ya, biar ya itu tadi teman Pro 2, biar enggak kelihatan maksa banget

92. Ada lagi yang ini nih. Dibilang gimana ya? Kalau Indah pribadi sih bahagia. Industri minuman beralkohol global sedang menghadapi perubahan besar 92. Jadi 4 tahun terakhir ini perusahaan-perusahaan alkohol dunia tuh kehilangan sekitar 13.500 triliun rupiah, sekitar itu ya, nilai pasarnya. Setelah sempat melonjak saat pandemi berakhir, penjualan mulai melambat sejak 2023 dan perusahaan besar seperti AB InBev, Diageo gitu ya, ini mengalami tekanan akibat turunnya permintaan dan valuasi pasar. Dan salah satu penyebabnya adalah betul, perubahan gaya hidup. Semakin banyak konsumen yang memilih hidup lebih sehat, mengurangi konsumsi alkohol, dan beralih menghabiskan uang untuk olahraga, traveling, kopi premium, atau pengalaman lainnya ya. Namun perlambatan ini juga dipengaruhi oleh inflasi, kenaikan biaya hidup, sama perubahan perilaku konsumen di berbagai kelompok usia. Apalagi Gen Z nih ya, katanya nggak mau banget itu buang-buang duit. Mereka memang generasi yang hemat gitu, 92. Menariknya lagi, riset terbaru ini menunjukkan bahwa, risetnya IWSR ya, ini menunjukkan bahwa tren minum-minum tuh lebih sedikit dan ini tidak hanya terjadi pada Gen Z. Bahkan baby boomers justru menjadi generasi yang paling banyak mengurangi konsumsi alkohol dalam beberapa tahun terakhir. Artinya industri alkohol kini menghadapi perubahan perilaku yang lebih luas, bukan sekedar pergeseran kebiasaan satu generasi gitu, 92. Jadi ini bukan lagi sekedar tren, tapi udah mengubah cara orang membelanjakan uang dan menikmati hidup. Wah, mantap ya kan, lebih inilah ya, lebih teratur ya. Kalau pada minum-minum itu, aduh, efeknya kayak mana kan, apalagi kalau berlebihan. Itu teman Pro 2 di apa kata teman Pro 2 di segmen pagi ini.

APK, aku pilih kamu. Teman Pro 2, tiga topik pilihan yang bisa kamu pilih nih siang ini. Pagi ini, salah ding. Pagi ini, masih bareng Indah. Yang pertama itu, mending antre BBM di pom bensin atau beli eceran nih, teman Pro 2. Pom mini ya, Pertamini. Dan yang kedua, Pertalite langka, kamu isi bensin jenis apa, teman Pro 2. Terus yang ketiga, BBM subsidi harus tepat sasaran dan mudah diakses. Ya kan? Sekarang kan lagi gonjang-ganjing lagi nih teman Pro 2. Kamu kemarin antre bensin berapa jam? Nyari di mana, muter-muter ya? Kok Indah hari Minggu tuh, aduh. 3 SPBU di kota enggak ada. Di Kungkung, di mana? Gedungan, di Olor, terus mana lagi? Di selatan tuh. Di Patean, nah itu enggak ada itu. Males banget mau nyari ke utara kan. Dan enggak ada semuanya. Pertamax enggak ada, Pertalite enggak ada, solar apalagi ya kan. Giliran ada antrinya luar biasa. Siang-siang Indah bela-belain dapetin Pertalite ya akhirnya teman Pro 2, karena emang saat itu Pertamax-nya enggak ada. Ya ampun. Ada apa gerangan? Pilih ya teman Pro 2. Mending antri BBM di pom bensin atau beli eceran? Pertalite langka, kamu isi bensin jenis apa? Terus yang ketiga, BBM subsidi harus tepat sasaran dan mudah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: APK. Aku pilih kamu.
1: Teman Pro 2 mau ngantre BBM di POM atau di POM Mini? POM Mini kan namanya ya? Antre di SPBU atau beli eceran, yang dilema ya. Tapi lama-lama seru juga nih hunting-hunting BBM, bikin disulit aja terus aja kali ya. Dibikin apa? Sulit aja terus. Janganlah ya. Kasihan itu bapak ibu yang tergantung banget sama BBM ininya. Di Sumenep itu antriannya mengular sampai ke luar-luar SPBU-nya, teman Pro 2 ya. Di gedungan tuh yang sering tuh apa? Bis-bis, truk, ya kan? Ya, itu antre solar tuh. Kalau pertamanya kosong semua kayaknya. Dan kalau antre di POM itu teman Pro 2 harganya kan resmi, ya kan? Terus karena apa? Sulit. Akhirnya apa? Antreannya berjam-jam gitu. Kalau pertamanya 10.000, tetap 10.000 gitu. Tapi kalau udah ngantre kayak mana? Lebih dari 1 jam. Semalam ada yang bilang antre di mana tuh SPBU di Jam Ajeman, itu hampir 1 jam lebih. Belum lagi kalau kosong stoknya BBM. Awal-awal Agustus ini kejadian lagi ya, teman Pro 2, stok Pertalite-nya kosong di mana-mana gitu. Pertama juga ikut kosong, padahal pertama ini harganya lagi turun gitu. Terus kalau di eceran gimana? Praktis, ya kan? Banyak di pinggiran jalan, tapi dompetnya yang menjerit, teman Pro 2. Ada yang tembus berapa? 17.000 ada per botol besar tuh ya, yang 1,5 liter tuh. Ada yang 18.000, ada bahkan di pulau-pulau ini teman Pro 2 harganya 25.000 per 1,5 liter, hampir 70% dari harga normal. Dan ini membuat beban ekonomi warga makin berat, apalagi untuk nelayan dan pedagang kecil di kepulauan ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu suruh antri milih antre di BBM apa di SPBU atau di POM Mini, ya tergantung ya teman Pro 2. Kalau waktu kamu luang dan sabar ya antre di POM lebih ekonomis, tapi kalau butuh cepat dan darurat ya belinya di POM Mini eceran yang jadi pilihan, walau mahal ya gimana ya, dua-duanya sama-sama nggak enak akhirnya. Kenapa ya? Itu stoknya terbatas ya kan, ya satunya harganya melambung tinggi. Tak bisa kubayangkan kalau terus-terusan terjadi ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Merdeka. Aku pilih kamu.
1: 52 Pertalite langka, bukan isu, ini fakta ya. Sejak Juni 2026, antrian di Sumeneb itu terjadi hampir tiap hari. Nah, awal Agustus ini, warga sampai keliling-keliling cari Pertalite dan satu SPBU ke SPBU lain. Kamu ngalamin gak, 52? Kalau indah, banget. Bahkan ada warga di Pragean gitu ya, mendatangi beberapa SPBU di kota Sumeneb dan semuanya kosong. Pertamax pun gak ada. Iya, indah juga kejadian hari Minggu kemarin ya. Kalau hari Senin sama Selasa indah udah enggak, karena indah enggak pergi-pergi abis ngisi ya, dapet di siang hari panas-panasan sampai kulit indah, muka indah gosong. Abis itu indah enggak jalan-jalan, hanya pergi kantor, ke pasar bentar, udah gitu-gitu doang 92 ya. Alhasil indah bisa menghemat Pertalite. Harusnya motor indah itu isinya Pertamax, cuma karena enggak ada juga dan mikir-mikir juga ya, ternyata melambung tinggi walaupun harganya terakhir turun per 1 Agustus cuma 300 perak. Ya udah, akhirnya isi Pertalite. Pertamax turun 52, Rp16.250, jadi Rp15.950 ya per liternya per 1 Agustus. Ini lebih mahal tetap dari Pertalite, hampir Rp6.550 gitu ya. Tapi lebih mudah didapat di beberapa SPBU. Tapi buat pengendara motor dan nelayan, lonjakan ini berat 52. Jangankan mereka ya, indah yang ada apa, yang bergantung sama gaji, berat mau ngisi Pertamax tuh. Banget ya. Kalau Pertamax turbo enggak pakai. Gimana kalau kamu 52? Mungkin bisa lah ya cerita-cerita dikit gitu perjuangan kalian mendapatkan BBM ini. Kalau Pertamax turbo memang mahal ya. Untuk sebagian besar warga katanya sih memang buat yang kaya-kaya, yang ada, orang-orang have itu 52. Dan akibat kelangkaan, banyak pengguna Pertamax beralih ke Pertalite. Betul, ini kejadian sama indah lagi. Di Jawa Timur, peralihan ini mencapai 7-10%. Kalau di Sumeneb, lonjakan konsumsi Pertalite signifikan pasca kenaikan harga Pertamax di awal Juli ya, Juli lalu ya, Juli apa Juni sih. Dan Pemkab Sumeneb menyebut ini penyebab utama kosongnya stok, bukan kelangkaan, tapi peralihan massal, teman Pro 2. Tapi buat warga yang antri berjam-jam, bedanya di mana? Jadi kalau misalnya ini teman Pro 2 apa mau ngantri apa gimana gitu ya. Mending kamu pantau info SPBU terdekat melalui kanal resminya Pertamina, teman Pro 2. Dan kalau bisa ya kayak indah, ngurangin jalan-jalan yang enggak penting itu. Mending pakai rollerblade ya kan, jalan-jalan. Itu dia teman Pro 2. Kamu ngisi pakai apa motor kamu? Indah udah beralih ke Pertalite. Siap-siap ke bengkel terus. Motornya maksudnya.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Halo teman Pro 2, pernah denger gak istilah lubang biopori? Meski kelihatannya sederhana ya, lubang biopori itu punya manfaat besar untuk lingkungan kita loh. Lubang biopori itu merupakan lubang kecil yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah. Fungsinya untuk apa? Ya untuk membantu air hujan cepat meresap, sehingga bisa mengurangi genangan dan risiko banjir. Cocok diterapkan di halaman rumah, sekolah, hingga lingkungan perkantoran. Gak hanya itu, Tempro 2, lubang biopori itu juga bisa dimanfaatkan untuk mengolah sampah organik. Kayak sisa sayuran, dan kering, atau kulit buah bisa dimasukkan ke dalam lubang ini. Nantinya, sampah ini akan terurai secara alami dan dapat menyuburkan tanah juga loh. Dengan membuat lubang biopori, kita ikut menjaga cadangan air tanah, mengurangi sampah, sekaligus merawat lingkungan. Langkah kecil, dampak besar. Yuk, mulai dari rumah kita sendiri. Jangan lupa selalu dengerin Meli di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
2: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: mereka. Aku pilih kamu.
1: Lanjut lagi teman Pro 2. Topik pilihan kita yang ketiga yang mau diulas nih. BBM subsidi harus tepat sasaran dan mudah diakses. Ya, ya ini emang masalahnya ini ya teman Pro 2. Apa udah tepat sasaran nih subsidinya? Kapasitas distribusi BBM di Jawa Timur itu mencapai 22,196 kiloliter per hari teman Pro 2. Dan penyaluran biosolar di Jawa Timur itu mencapai 103,3% dan pertalite-nya 96,6% dari kuota. Nah, secara angka ini cukup gitu, tapi distribusi hariannya nggak merata seperti di Sumeneb gitu ya, stoknya cepat habis di awal bulan karena lonjakan permintaan. Mampro 2 ada banyak tantangan di lapangan. Mampro 2 misalnya keterlambatan distribusi ke SPBU dan bupati kita mengakui ini penyebab antrian gitu ya. Terus yang kedua, pembelian berlebihan atau panic buying ya, karena warga khawatir kehabisan. Ini lagi ya kan. Yang ketiga, pedagang eceran kesulitan pasokan. Dan ini aturan pembelian pakai jerigen makin ketat ya teman Pro 2. Dan solusi yang bisa dijalankan mungkin ya itu tadi, Pertamina percepat pengiriman, alih suplai dari terminal Surabaya saat stok camplong terbatas gitu. Terus juga Pemkab gitu ya, mengimbau warga beli secukupnya dan gak panik buying. Jangan, gak usah bawa-bawa botol lagi, udah motornya diisi full tank udah cukup gitu ya kan, biar gak menimbulkan keresahan masalah akhirnya bondong-bondong deh ya kan. Terus program QR code subsidi tepat itu mulai diterapkan untuk memastikan BBM tepat sasaran gitu. Mungkin kalau motor bisa pakai juga kali ya, ya kan. Ditaruh aja di plat nomornya tuh sekalian. Tinggal di-scan di situ kan. Kalau misalnya ada yang dia mau beli Pertalite, udah di jalur ini suruh pindah gitu kali ya. Subsidi harus tepat sasaran dan mudah diakses teman Pro 2. Dua sisi mata pisau yang harus seimbang ini ya. Jangan sampai yang berhak malah kesulitan dapat BBM. Pemantauan ketat dan juga sosialisasi ke warga terutama kepulauan ya teman Pro 2 itu harus diperkuat. Jadi biar semuanya lancar gitu. Enggak panic buying, terus stok juga aman karena kan dipergunakan secara bijak oleh masyarakat juga gitu teman Pro 2. Pengawasan di lapangan ya, praktek penimbunan BBM subsidi untuk dijual kembali secara eceran dengan harga lebih tinggi, terus penyalahgunaan oleh kendaraan yang sebenarnya nggak berhak gitu, terus oknum-oknum yang memanfaatkan antrean untuk kepentingan pribadi ini masih kerap ditemukan gitu. Sehingga ini semakin mempersulit upaya pemerintah dalam memastikan subsidi benar-benar sampai pada pihak yang seharusnya. Masyarakatnya juga nih teman Pro 2 yang harus ambil peran ya. Jangan menimbun, oco. Biar semuanya itu ini apa sih, santai gitu ya teman Pro 2. Let it flow, follow the flow. Apa sih, jadi air gitu. Enggak nimbun-nimbun, kasihan yang lain yang emang bener butuh gitu. Ya udah tiga topik yang Indah hadirkan buat kamu. Nanti jam 9 kita ada Muda Gida, jangan kemana-mana. Pastikan terus bersama Pro 2 RRI, semangat teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: 52 kemarau 2026, siap hadapi kekeringan dan krisis air. Panjang nih ya 52, karena kemarauannya juga diperkirakan akan panjang sampai awal tahun depan. Sadar nggak sih 52? Belakangan ini udah nggak ada hujan. Ada ding. Berapa minggu lalu ada, tapi cuma gerimis-gerimis dikit gitu, sebentar lagi. Tapi kalau cuaca udah mulai hot, ya nggak sih? Sumu gitu. Kalau malam tidur, ya nggak? Bukan gejala prediabetes, bukan. Ini nggak punya itu, cuma memang agak sumu ya. Dan memang ada datanya dari BMKG, Juli 2026 adalah Juli terkering di Indonesia sejak pencatatan pertama kali di tahun 1991. Gila kan? Nah, ini bahkan sampai awal Agustus ini BMKG sudah mencatat ada 306 titik pengamatan yang mengalami hari tanpa hujan ekstrim, alias lebih dari 60 hari berturut-turut nggak ada hujan samsek, sama sekali. Jadi ini bukan perasaan kita aja, teman Pro 2. Ini emang beneran berdasarkan data ya. Nah, kalau di Sumenep, nggak ketinggalan juga nih dampaknya. Pemkab Sumenep sudah resmi menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan 2026 di awal Juli lalu ya. Bahkan berdasarkan data BPBD, Sumenep ada 76 desa di 19 kecamatan yang berpotensi berdampak kekeringan parah. Mulai dari Manding, Pasongsongan, sampai di kepulauan ya, kayak di Sapeken dan Masalembu. Berada di puncak kemarau, tanya teman 22, dan prediksinya baru akan reda kalau hujan turun sekitar pertengahan Oktober nanti. Tapi secara umum di Indonesia itu diperkirakan sampai akan awal tahun 2027. Panjang banget, masih lama. September, Oktober, mudah-mudahan lah ya. Oktober udah mulai agak-agak gerimis lah ya. Mungkin ini bisa jadi warning untuk yang nanam padi. Nanam padi baru ini ya. Apa namanya, panen raya ya. Udah ada yang beralih ke tembakau. Tembakau juga panen, ya ampun iya sih. Mungkin bisa nanam lagi. Kalau ke Oktober kan masih nyampe kan ya. Tanam tembakau kan. Oktober, November. Gitulah. Aduh, mudah-mudahan. Enggak lah ya. Kita berdoa aja sama Tuhan semesta alam. Mudah-mudahan kemaraunya nggak panjang-panjang banget. Namanya BMKG kan memprediksi by data. Tapi kalau Tuhan berkehendak lain, apa yang mau dikata dengan data ya kan?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Terus kenapa prediksi kemarau ekstrim itu akan lebih terasa ya, teman Pro 2? Kenapa ya? Gini tau Pro 2, jadi BMKG itu menjelaskan kalau ini adalah kombinasi maut antara musim kemarau tahunan yang sedang berlangsung ditambah dengan fenomena El Nino yang sudah masuk kategori kuat, bahkan El Nino ini berpotensi meningkat menjadi sangat kuat dengan peluang sampai 75% di bulan-bulan ini, teman Pro 2. Plus ada juga fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD positif yang ikut memperparah kondisi dan mengurangi curah hujan. Akibatnya, itu tadi menurut prediksi BMKG ya, puncak kemarau 2026 itu akan terjadi di Agustus sampai September dengan sekitar 54% wilayah Indonesia merasakan dampak terbesarnya di bulan tersebut ya. Buat kita yang di Jawa, ini jadi salah satu wilayah yang paling terasa dampaknya. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, BMKG juga udah mendeteksi 5.690 hotspot ya, bukan hotpot, bukan. Kalau hotpot itu enak, makannya mie, steak gitu ya. Kalau ini hotspot, titik panas, teman Pro 2 di seluruh Indonesia ya. Dan ini warning banget teman Pro 2 karena tanah yang makin kering bikin resiko kebakaran hutan, lahan makin gede, terus juga bisa longsor karena kan tanahnya kering gitu ya. Nah buat teman Pro 2 yang hobi camping atau road trip ke area terbuka, hati-hati banget soal ini, soal api ya teman Pro 2. Jangan buang puntung sembarangan. Terus kalau apa bikin-bikin api unggun itu jangan sampai tersisa ininya, apa, bara-bara apinya. Soalnya hatimu akan terbakar. Bara-bara api itu jangan sampai ditinggalin ya. Jangan sampai keluar asap deh. Pokoknya udah harus benar-benar mati total itu. Karena itu tadi takut memicu kebakaran lahan, semak-semak ya. Kalau buang sampah, langsung buang sampah aja, jangan dibakar-bakar dulu selain karena polusi asap. Ya itu tadi teman Pro 2. Ya, menghindari kebakaran karena sekarang cuacanya kering banget.

0: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa, setiap orang itu unik. Cara mikir beda, sikap beda, respon ke masalah juga beda. Dan itu normal banget ya. Tapi pernah gak sih kamu ketemu orang yang kelihatannya tuh cuek banget sama perasaan orang lain, sering melanggar aturan dan gak merasa bersalah sama sekali? Nah, dalam dunia psikologi, kondisi seperti ini bisa berkaitan dengan gangguan kepribadian antisosial atau sering disebut antisosial. Tapi ingat ya, ini bukan label sembarangan dan bukan berarti semua orang pendiam itu antisosial. Antisosial itu adalah gangguan kepribadian yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain. Orang dengan kondisi ini sering kesulitan memahami norma sosial, empati, dan juga tanggung jawab. Akibatnya, perilaku yang muncul bisa melanggar aturan, merugikan orang lain, bahkan membahayakan diri sendiri. Nah, tanda-tandanya bisa berupa sering menyalahkan orang lain, gak peduli perasaan sekitar, susah mengontrol emosi, bertindak impulsif, sampai melakukan tindakan menyimpang. Uniknya ada juga nih yang terlihat cerdas dan sukses, tapi memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi. Gangguan ini biasanya mulai terlihat di akhir masa remaja sampai usia 20-an, dan lebih sering ditemukan pada laki-laki. Tapi penting dicatat, tidak semua perilaku bermasalah berarti antisosial. Diagnosis hanya bisa dilakukan oleh tenaga profesional. Jadi kalau kamu ataupun orang di sekitar kamu menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan, langkah terbaik adalah cari bantuan yang tepat. Memahami kondisi mental itu bukan menghakimi ya, tapi supaya bisa saling menjaga. Karena sehat mental itu sama pentingnya dengan sehat fisik. Stay aware, stay kind, dan juga tetap barengan sama Produa Semenep di aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
0: This is Produa Semenep, teman terbaik kamu.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Teman Pro 2, kalau bicara dampak bukan cuma soal panas aja ya. Krisis air bersih itu udah mulai terasa dan Pemkab Sumenep melalui BPBD udah siaga, tapi tantangannya gede ya. Mereka udah memetakan wilayah rawan juga dalam 4 kategori, yaitu dari kering kritis sampai kering langka, Teman Pro 2. Beberapa desa di Sumenep memang sudah terbantu dengan program sumur bor yang berhasil menurunkan status kekeringan. Tapi masih banyak yang jadi prioritas utama penyaluran air bersih, Teman Pro 2. Bupati Sumenep sendiri juga sudah menginstruksikan semua kepala desa untuk lebih responsif melaporkan dampak kekeringan di wilayahnya. Dan dari sisi hulu, BMKG juga memperkuat operasi modifikasi cuaca OMC untuk menjaga ketersediaan air di waduk dan bendungan. Tapi Teman Pro 2, dengan 76 desa yang terancam, infrastruktur aja nggak cukup dan perlu juga perubahan perilaku kita ya sehari-hari. Kita nggak bisa cuma nyalain El Nino atau pemerintah, kita juga harus ubah kebiasaan kecil yang selama ini kita anggap sepele.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: Kamu sadar gak sih, sekarang beda pendapat dikit langsung ribut.
2: Iya ya, padahal beda itu wajar. Indonesia aja isinya beda semua.
1: Nah itu, Asta Cita Presiden tuh ngingetin soal persatuan.
2: Setuju banget, bukan harus sama, tapi saling ngerti.
1: Apalagi anak muda, medsos di tangan kita.
2: Tinggal milih aja nih, mau nyebarin panas atau nyebarin yang damai-damai.
1: Karena Indonesia

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Oke, Atma Pro 2 sebagai anak muda Sumenep ya, yang sudah diprediksikan punya banyak spot, hotspot gitu ya, titik panas. Kita itu enggak hanya bisa jadi penonton Atma Pro 2. Dari diri sendiri, dari lingkungan terdekat yang apa bisa kita lakukan Atma Pro 2 itu mungkin hemat air, wajib tuh. Terus jangan biasain nyalain keran kalau enggak perlu, cuci kendaraan pakai selang yang boros, jangan pakai yang super-super jet itu, jangan ya Atma Pro 2. Mending ini aja kan untuk mengantisipasi kekeringan dan kekurangan air bersih. Kedua, jadi eyes dan ears di lingkungan. Kalau lihat ada indikasi kebakaran atau akses air bersih yang makin sulit, laporlah ke desa atau ke BPBD ya. Dan ketiga, manfaatin medsos kita untuk share informasi edukatif seputar mitigasi kekeringan. Gak usah share hoax atau yang bikin panik gak jelas, teman berdua. Dan BMKG memperkirakan musim hujan baru akan turun signifikan di Oktober hingga November 2026. Artinya kita masih punya perjuangan panjang sampai 2 hingga 3 bulan ke depan. Tapi ingat Atma Pro 2, krisis ini juga jadi pengingat buat kita semua, perubahan iklim itu nyata dan dampaknya udah di depan mata kita. Ayo kita hadapi dengan cerdas, solid, dan saling peduli, karena kesiapan kita hari ini adalah kunci bertahan di masa krisis. Akhirnya Indah undur diri dari ruang dengar kamu Atma Pro 2. Jangan kemana-mana, pastikan bersama Pro 2 terus, karena kita tentu saja akan setia ya sampai nanti malam nemenin hari-hari kamu dan menemani kamu di aktivitas kamu yang mungkin sekarang padat dan bikin sakit kepala. Indah cabut ya, ciao.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 2. Selamat siang teman Pro 2, barengan sama Farides yang hari ini di Pro 2 Santai Siang. Ini dia info Pro 2 kita untuk mengawali Pro 2 Santai Siang kita teman Pro 2. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Sampang menggelar aksi preventif dengan memberikan edukasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamsoltip Carlantas di Kawasan Alun-Alun Trunojoyo, Kabupaten Sampang pada hari Selasa kemarin. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kanit Kamsel Satlantas Polres Sampang, Aibtu Budi Cahyono, mulai pukul 9 hingga selesai. Kasat Lantas juga mengetuk kesadaran seluruh masyarakat pengguna jalan untuk selalu tertib berlalu lintas dan saling menghormati sesama pengendara demi mewujudkan ruang jalan yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Sampang. Oke, dan kita ke informasi lainnya, masih dari Sampang. Kepolisian Sektor Cerengi, jajaran Polres Sampang bersama dengan Forkopimcam dan Badan Amil Zakat Nasional menyalurkan bantuan sosial kepada warga lansia yang sedang menderita sakit kronis serta warga miskin yang terdampak musibah rumah roboh. Kegiatan kemanusiaan ini dilaksanakan di dua desa yang berbeda di wilayah Kecamatan Cerengi pada hari Selasa kemarin. Kapolsek Cerengi mengapresiasi sinergitas yang solid antara jajaran kepolisian, Basnas, Dinsar, dan aparatur tingkat desa yang cepat tanggap dalam memetakan warga yang benar-benar membutuhkan uluran tangan di garis depan masyarakat. Keren ya, ini perlu ditiru juga teman Pro 2. Dan kita ke informasi dari dunia olahraga, kompetisi Piala Suratin U17 Jawa Timur. Musim ini diprediksi berlangsung sengit, sebanyak 69 klub dipastikan ambil bagian dalam kejuaraan sepak bola regional yang dijadwalkan bergulir mulai 10 Agustus 2026 pada babak penyisihan. Seluruh peserta dibagi ke dalam 16 grup. Piala Suratin U17 merupakan agenda strategis dalam kalender pembinaan ASPROF PSSI Jawa Timur. Selain memperebutkan gelar juara, ajang ini diharapkan menjadi wadah melahirkan generasi baru pesepak bola berbakat yang siap bersaing di tingkat nasional. Itu dia info Pro 2 kita untuk di siang hari ini. Info selengkapnya bisa kamu baca di rri.co.id. Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

Indonesia on Brodo FM Sumeneb. Selamat kembali dari Brodo FM semua teman-teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Brodo, lama ya nggak ketemu sama Farida. Iya, aku juga lama nggak ketemu kamu. Siang ini aku yang nemenin kamu sampai nanti-nanti. Kita awali dengan Brodo Hitlist dulu yang mau request lagu pop Indonesia, pop mancanegara. Ayo ah, langsung aja capcus. Kamu bisa masuk di line WhatsAppnya kita di 0853-3489-4676 atau masuk juga di direct message-nya Instagram-nya kita, atau bisa juga gabung di live TikTok-nya kita, teman Produa. Beberapa lagu udah aku puterin. Tadi ada MMG dari Naikila. MMG itu My Mini Gue ya. Kemudian ada Kalau G dengan iPhone You tadi sebagai lagu pembuka dari aku ya. Langsung aja teman Produa, di WhatsApp udah banyak yang masuk, jadi nanti aku bacain satu-satu, oke? Okay? Aku puterin satu-satu requestan kamu sambil lalu nanti aku hadirkan beberapa informasi dari dunia hiburan kita. Nah, ini ada satu lagu yang juga mau aku kenalin ke luang dengar kamu, ada Rashika dengan Jangan Kau Lepas. Ini merupakan lagu baru yang baru aja masuk, semoga kamu suka, dan kalau suka sering-sering di request ya.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh

Rare Pro 2, semua teman terbaik kamu, The Massive teman Pro 2 yang nemenin kamu juga siang hari ini dengan On Our Own ya. Lagunya berasa kita gak di Indonesia ya, karena menggunakan bahasa Inggris. Oke, okay. By the way tadi di awal aku juga muterin sebuah lagu yang aku bilang Naikila dengan My Mini Gue gitu. Nah ternyata si My Mini Gue ini merupakan karya terbaru dan rilisnya itu di Juni kemarin. Nah MMG merupakan singkatan dari My Mini Gue dan lagu ini hasil kolaborasi apik ciptaan Naikila dan juga Jamsi, dirilis dalam bentuk video musik melalui channel YouTube Anten Arama dan juga Naikila. Naikila dan juga Jamsi ini sebelumnya sudah pernah berkolaborasi dan dikenal masyarakat sebagai salah satu pengusung genre hipdut di Indonesia. Hipdut itu apa tuh, Bro? Hip hop dangdut ya nggak sih? Dan secara garis besar lagu My Mini Gue ini bercerita tentang seseorang yang sedang jatuh cinta dan ingin menjadi satu-satunya pilihan bagi sosok yang disukainya. Tadi udah kamu dengerin ya. Nah, aku mau nyapa teman aku yang sudah gabung di line WhatsApp-nya Pro 2. Hello. Yang mau diputerin lagunya Celine Grace nih, angkat tangannya. Aku hadirkan ke denger kamu. Ini lagu barunya dia, Sumpah Mati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

Ngobrol dua selesai dari Sabrina. Sabrina Leonor, teman-teman berbintang yang sudah masuk melalui WhatsApp-nya kita. Enjoy the song ya. Semoga benar-benar enjoy. Besok balik lagi. Ya, kita tinggalkan si Sabrina Leonor dengan selesainya. Ini banyak banget sih yang masuk di WhatsApp. Ya udahlah, besok request lagi ya. Nah, ada ini nih teman Pro 2. Teh hijaunya Tulus tuh, tahu kan? Nah, ini aku puterin karena denger kamu. Ya, ini adalah single yang rilis di 30 Juni 2026 lalu. Teh hijau ini menggambarkan fase seseorang yang sedang kehilangan kemampuan untuk merasakan cinta dan kebahagiaan. Dan melalui liriknya, Tulus itu menuturkan perjalanan batin yang tenang namun penuh pencarian tentang upaya memahami mengapa hati terasa tertutup dan emosi seolah membeku. Ini dia, Teh Hijau.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

2. Oke, high five dengan Main yang nemenin kamu siang hari ini. Thank you banget udah barengan sama aku. Hampir pukul 11 nih. Berarti waktunya kita beralih nanti ke lagu-lagu pemancanegara ya. Lagu penutup dari aku untuk request lagu pop Indonesia itu, aku punya lagunya And Now yang sama Momo Geisha. Enggak Momo Geisha. Momo mantan Geisha. Ya, sama Momo, sudah tahu Tuhan kita. Nah, nanti yang mau request lagu pemancanegara boleh langsung gabung ya barengan sama Farida. Kita start dari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

International Music Update. Selamat kembali kepada Merari Pro 2 FM, semua teman-teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Teman Pro 2 masuk di lagu-lagu pemanca negara yang mau request, boleh lah ya. Kita ke lagu pemanca negara. Yang udah masuk di WhatsApp-nya kita, ditungguin. Nanti aku puterin satu persatu ya. Tadi kamu udah dengerin Elwes dengan My Man and Me. My Man and Me ini slow dan asik dengernya, Jay-Z gimana gitu. Kalau lagu pembuka tadi aku sudah hadirkan Nona dengan Hongnya. Siapa nih salah satu dari kamu yang merupakan fanbase-nya Nona? Ngacung. Aku gak masuk di dalamnya sih, tapi aku juga suka sih dengerin lagu-lagunya dia. Tapi enggak yang fanatik banget ya. Nona tetap suka, Hong itu merupakan lagu terbarunya dia ya. Thank you yang udah mau nyanyi bareng-barengan sama aku siang hari ini. Join juga di live TikTok-nya Pro 2. Ada Mister dari masa depan yang nanti mau diputerin Lati, boleh lah. Nanti aku cari dulu Lati 2000 berapa ya, soalnya kita main lagu-lagu baru sih sebenarnya. Tapi semoga aja ada, nanti aku puterin, oke? Okay? By the way, lagu yang lainnya, abis ini ada Taylor Swift, teman Pro 2. Sambil lalu aku nanti hadirkan informasi seputar musik ke ruang dengar kamu. Yang Taylor Swift tuh ada I Know It, I Know You. I Know It, I Know You. Yang tahu lagu ini, ayo kita nyanyi bareng-bareng, oke? Okay?

0: Ya, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini?
1: Wah, salut deh aku sama kamu.
2: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
1: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Oke, itu Bradwell, Ray Genius dengan Latinya featuring Sarah Fajira. Itu requestnya kakak dari masa depan. Aku gak tahu masa depan yang mana, tapi yang pasti masa depan yang cerah kayaknya. Enjoy the song. Nah, ini aku lagi puterin Body to Body dari BTS. Kita ke Korean Pop dulu ya. Abis ini akan menyusul Go dari Blackpink. By the way, ngomongin soal Go, nah lagu ini merupakan lagu yang powerful banget temen Pro 2. Pembawaannya juga keren banget, chorusnya tuh paling catchy banget. Pokoknya kalau udah disajikan lagu-lagu Korean Pop gitu, itu kayak memaksa kita buat dance gitu gak sih? Oke, ini BTS nanti langsung nyambung sama Blackpink ya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.
4: Teman Produce pukul 11 lewat 33 menit, kita akan segera kemandangkan azan Zuhur untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat Zuhur, semoga amal ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'ah, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal-hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'ah, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat, nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia memang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, gak punya siapa-siapa. Kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir, gak bawa uang 1% pun. Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan. Saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya. Datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya. Polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita. Itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah gak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

104,6 Merah di Prodo FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Prodo, yuk kita gabung ke Prodo RRI Jember. Saja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan.

siang teman Pro 2, dimanapun kamu berada. Waktunya buat santai siang di edisi 5 Agustus 2026 ini. Gimana kabarnya hari Rabu? Masih diselimuti dengan semangat yang menggebu? Semoga aja ya teman Pro 2. By the way, di edisi kali ini kita sedang berjaringan se-Jawa Timur. Jadi selamat siang juga buat teman Pro 2 yang ada di Surabaya, di Malang, Madiun, Sumenep, dan tentunya di Jember. Siang hari ini Muda Kreatif Berjaringan bakalan ngobrol-ngobrol nih sama satu bisa disebut entrepreneur muda lah ya dari Jember. Seperti apa ngobrol-ngobrolnya dan pastinya juga nanti aku bakalan kulik-kulik tentang usahanya ini, ngapain aja, terus juga abis itu ini termotivasi dari siapa gitu ya teman Pro 2. Bakalan kita bahas di Muda Kreatif Berjaringan di edisi 5 Agustus 2026 ini. Jadi station terus pastinya di Pro 2 FM.

0: Masih di Muda Kreatif Berjaringan, teman Pro 2 barengan sama Devi Wulandari, yang siang hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol nih sama satu entrepreneur muda dari Jember. Apakah iya bener dari Jember? Langsung aja kita kenalan ya. Hai, siang. Hai, Kak.
1: Siang.
0: Aku sama siapa sih ini sekarang nih?
1: Perkenalkan, nama saya Budi Yanto, biasa dipanggil Budi. Umur saya 26 tahun. Saya pemilik dari Kedai Ketan Sketsa.
0: Kedai Ketan Sketsa. Kedai Ketan Sketsa. Oke. Wih, 26 tahun, teman Pro 2 sudah memiliki yang namanya bisnis nih ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, mungkin bisa apa nih diceritain dulu sebelum kita ngobrolin lebih lanjut tentang Kedai Ketan Sketsa ini ya. Yeah. Ini boleh diceritain awal mulanya nih gimana sih Kak Budi kok bisa banget buat mendirikan Kedai Ketan Sketsa ini?
1: Awal termotivasinya itu dari teman-teman sendiri. Cuman sebelum buka Kedai Ketan Sketsa, saya juga pernah jualan dengan kolaborasi sama teman sendiri. Tiga orang termasuk saya sendiri. Itu di tahun 2022. Posisi ketika itu masih di kampus. Masih statusnya mahasiswa. Setelah itu sempat vakum juga 5 bulan. Akhirnya banyak teman-teman customer sendiri yang pernah order dulu, itu nanyain, kemana kok hilang nih? Kok nggak ada kabar lagi nih ketan susunya? Padahal enak loh gitu. Akhirnya saya izin sama teman-teman yang dua itu untuk buka lagi, tapi sendiri. Itu bukanya tahun 2023. 2023 bulan Oktober.
0: Waduh, ingat banget tuh.
1: Ingat banget. Harus diingat soalnya
0: anniversary gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Oke, berarti ini berdirinya sedari tahun 2023 nih.
1: 2023.
0: Oke, dan itu akhirnya kalau dua teman dari Kak Budi akhirnya gimana tuh? Tetap ngelanjutin usahanya itu atau gimana?
1: Ada yang buka usaha juga. Satunya juga lari ke pertanian.
0: Oh gitu.
1: Karena basicnya emang pertanian.
0: Oh, I see. Berarti dari tiga itu mecah sendiri-sendiri.
1: Mecah sendiri-sendiri.
0: Dan Kak Budi sendiri akhirnya mendirikan Kedai Ketan Sketsa yang udah bertahan 3 tahun.
1: Betul.
0: Itu udah
1: mau
0: itu,
1: hampir
0: 3 tahun. Itu adalah sesuatu hal yang enggak mudah loh, apalagi kayak ketan kan di Jember banyak kan ya.
1: Betul. Tapi enggak terlalu banyak sih. Cuman ketan ini lebih lebih mudah untuk dikelola, maksudnya diolah lah. Dan untuk pemasarannya juga sulit. Sulitnya yang dikatakan sulit, gak semuanya orang-orang kan seneng yang makanan itu yang manis-manis.
0: Iya, benar.
1: Terutama banyak yang ngejauhin diabetes.
0: Nah, Tapi ada menu yang khusus gitu gak sih buat yang mungkin ada yang mau ngurangin gula gitu kan?
1: Ada, kita ada ketan original. Original itu ketan serbuk yang terbuat dari jahe, juga serbuk kedelai, rempah-rempah lah.
0: Nah, kenapa namanya Sketsa?
1: Sketsa itu singkatan sih. Kalau kepanjangannya itu susu ketan rasa. Jadi di situ kan banyak rasa-rasa tuh. Ada coklat, green tea, dan lain sebagainya. Juga ada buah-buahan juga.
0: That's why namanya Sketsa.
1: Sketsa.
0: Aku kira tuh kayak yang kayak sekarang kan skena, culture, gitu-gitu kan.
1: Bukan.
0: Aku kira dari nama-nama itu diambilnya. Bukan, ternyata singkatan, teman berdua. Ini juga dari Kak Budi sendiri atau mungkin ada rundingan sama teman-teman atau tanya chat GPT gitu?
1: Murni dari sendiri. Karena tahun 2023 saya belum mengenali ChatGPT. Akhirnya ya dari nongkrong-nongkrong sama teman-teman, apa ya inovasi yang enak ya, nama yang buat aku usaha gitu. Hanya ada beberapa masukan dari teman-teman, juga ada yang gak cocok. Akhirnya nemu-nemu sendiri. Sampai sekarang ya Sketsa itu
0: otentik dari sang pemiliknya sendiri.
1: Betul.
0: Kenapa yang dipilih ketan sebagai produk utamanya?
1: Karena menurut saya itu lebih gampang sih. Maksudnya ngolahnya. Cuman ya yang dipikir itu cara pemasarannya aja.
0: Dan sebelum buka Kedai Ketan Sketsa ini pun juga sudah terjun dalam ini ya, yang tiga sama teman-teman tadi ya.
1: Dan itu pun juga jualan ketan.
0: Oh, gitu.
1: Jual ketan juga.
0: Tapi beda sama
1: beda
0: ketan.
1: Nama.
0: Oh, beda nama.
1: Cuman hampir persis lah. Hampir persis sama yang sebelumnya. Cuman yang sketsa ini lebih tak upgrade lagi.
0: Oh, gitu.
1: Ngikutin rasa-rasa yang sekarang.
0: I see. Kalau dari olahan originalnya sama kayak yang sebelumnya atau mungkin ada udah ada inovasi yang ngebedain antara ketan yang lama sama ketan yang baru sekarang nih?
1: Kalau ketan yang lama itu lebih rasa-rasanya lebih ke serbu, Kak. Jadi yang green tea kita dulu pakai serbu.
0: Oke.
1: Pakai serbu minuman lah. Terus yang sekarang itu kita pakai sele.
0: Oh, gitu.
1: Coklat ya. Tapi beli yang instan.
0: Oke.
1: Kalau originalnya kita tetap pakai original karena kan original terkenalnya kan dari ini Kak, apa serbuk kedelai gitu.
0: Ya,
1: jadi
0: ya,
1: tetap
0: ya.
1: Itu saya pertahankan.
0: Oh, itu tetap ada
1: ya,
0: juga.
1: Soalnya pasarannya itu beda dengan anak muda. Biasanya kebanyakan dari itu yang beli dari ya bapak-bapak, ibu-ibu ya, gitu. Ya.
0: Oke. Nah, ini kan memulai bisnis ketika jadi mahasiswa, ya kan? Nah, itu buat modal awalnya tuh gimana tuh? Kayak minta patungan sama orang tua? Gimana nih?
1: Kalau saya dulu dari teman-teman sih, Kak. Dari ya kolab sih. Dari uang sangu juga. Cuman bilang juga ke orang tua bahwasanya ya pengen buka usaha.
0: Okay.
1: Cuman ketika itu orang tua itu enggak mengizinkan. Tapi tetap saya juga pengen belajar kan selain kayak kuliah, saya juga pengen usaha gitu. Akhirnya ya seadanya aja dari uang itu sama teman-teman ya diputar kembali dari hasil jualan diputar lagi.
0: Oke. Itu pas kuliah semester berapa?
1: Itu kuliah mohon maaf Kak ya, saya kelebihan semester soalnya. Itu semester semester 8.
0: Udah mahasiswa yang udah enggak banyak main mata kuliah gitu kan.
1: Betul.
0: Cari kegiatan gitu kan.
1: Cari kegiatan gitu Kak. Biar juga mikirnya saya tuh buka usaha biar setelah lulus juga biar nggak pusing.
0: Benar.
1: Dari sendiri kan.
0: Oke, gitu. Wih, bangga orang tua jadi aturannya. Oke, nah dari orang tua yang awalannya itu nggak ngebolehin, nggak ngasih izin buat bikin bisnis ini, yang akhirnya sekarang dari orang tua itu oh ya udahlah silahkan atau tetap aja kekeh coba deh cari kerja yang kantoran gitu, karena kan sekarang banyak ya orang tua yang kayak ini anak aku kerja kantoran deh gitu kan ya Kak Budi, gimana tuh?
1: Berhubungan saya buka ini bukan bicara tentang kesedihan gak ya. Jadi 2021 itu sebelum saya buka usaha di 2022 itu orang tua saya meninggal.
0: Oke.
1: Jadi sejak kecil saya umur 2 tahun ditinggal bapak. 2021 kemarin ini ditinggal ibu. Akhirnya semuanya saya kerjain sendiri. Dengan sempat dulu kan buka warung kopi juga di tahun 2019 masih ada orang tua. Ya itu akhirnya gak dibolehin sama orang tua. Tapi saya tetap maksa. Berhubungan juga 2022 itu ada teman yang mau buka usaha, ku join lah gitu saya.
0: Terus
1: sampai sekarang gitu.
0: Wow, bangga sih orang tua di surga sih. Amin. Pasti. Jadi sebagai anak kasih tunjuk nih ke orang tua bahwa ini loh yang aku pilih itu benar dan mampu loh untuk melakukan itu semuanya.
1: Betul.
0: Iya kan? Wow, keren. Pasti orang tua bangga di surga lagi ngeliatin Kak Budi dengan usahanya yang makin kesini. Wah, makin banyak orang yang cari loh ya.
1: Ini juga support dari teman-teman sama saudara juga.
0: Oke, ya tentu dong, pastinya dong. Dan kalau aku lihat-lihat juga di sosial media cukup aktif ya ini.
1: Cukup aktif Kak.
0: Oke.
1: Soalnya menurut saya salah satu untuk mempromosikan produk kita ya lewat media.
0: Iya. Gitu. Benar. Apalagi kalau yang viral-viral gitu.
1: Betul,
0: kan. Jadi
1: sekarang
0: makin booming gitu kan. Oke. Nah, dari menu-menu yang Kak Budi hadirkan di kedai ketan sketsa ini, menu favoritnya apa sih di kedai?
1: Kita ada best seller Kak.
0: Apa best tuh?
1: Best seller tuh favorit yang kebiasaannya dari customer sering beli, juga dari hasil R&D-an kita sendiri. Itu ada coklat keju.

0: kita nggak tutup menunya. Jika ada yang pesan lama enggak, kalau stoknya nggak ada kita bilang nggak ada, soalnya belum musiman.
1: Oke.
0: Kita nggak bisa kan nggak, kalau nggak musiman masih maksa untuk cari mangga, cari kualitasnya juga. Soalnya kan yang terpenting lah kualitasnya kan.
1: Ya, benar. Gitu. Betul. Kalau durian berarti ada buah duriannya gitu.
0: Betul. Kita pakai durian utuh, bukan utuh langsung.
1: Enggak yang sebuah. Iya. Sama duri-durinya ya, teman Produa maksudnya ya.
0: Tapi yang sama bijinya, Kak. Dan fly-nya itu juga kami campur dengan durian. Gitu.
1: Oh, ih, menarik ya. Loh.
0: Hasil dari itu sih, survive aja.
1: Oke. Aduh, jadi tertarik. Duriannya ngambil dari mana, Kak Budi?
0: Kita duriannya ngambil di ini. Salah satu pengepul durian juga di Jember, di daerah Patrang.
1: Dekat sinilah ya. Betul. Karena juga Jember kan duriannya enggak bisa di ini dipandang sebelah mata. Nah, rasanya tuh enak banget.
0: Bukan kaleng-kaleng.
1: Duriannya Jember tuh mantep-mantep gitu. Nah. Jadi kalau lagi pengen makan durian campur ketan, jawabannya adalah
0: kedai ketan sketsa. Nah.
1: Solusi gitu. Terbaik. Solusi terbaik tuh ya, teman Pro 2. Nah, by the way tadi kan sempat nyinggung tentang sosial media juga yang aktif pun dari tahun 2023. Tadi aku sempat search kan. Nah, ini kan juga banyak ya kayak food vlogger yang mampir-mampir gitu. Udah pernah ada yang mampir belum?
0: Sudah pernah ada. Sistemnya saya kan kerjasama mereka. Jadi barter sama makanan ketannya itu sama minumannya juga. Tapi lebih fokus ke makanan, Kak. Ke ketannya aja. Barter sama mereka. Itu aja sih.
1: Oke. Nah, kebanyakan kan kalau di sini tuh penjual ketan itu tuh kayak di apa? Kayak angkringan gitu kan ya, Kak Budi. Tapi kalau dari kedai ketan sketsa ini, dia bukanya dari jam berapa sampai jam berapa atau sama aja kayak angkringan gitu?
0: Kalau bukanya itu dari jam 4 sampai jam 12. Cuman setengah 12 itu kita sudah close order.
1: Jadi ada
0: sisa setengah jam untuk teman-teman yang baru datang. Itu untuk nongkrong biasanya. Setengah jam 12 itu sudah kita peringatin.
1: Gitu. Jam 12-nya udah ditutup.
0: Ditutup.
1: Enggak ada toleransi. Enggak
0: ada toleransi sudah.
1: Enggak ada toleransi sama jam 1, teman Pro 2. Ya, kita penyiar baru kelar jam 12 ya. Oke. Nah, kalau tadi kan menu favoritnya nih dari kedai ketan sketsa. Tapi kalau menu signature-nya yang wajib banget nih kalau misalkan aku mau main-main ke sana, apa tuh?
0: Yang paling wajib tuh yang buah-buahan, Kak.
1: Flamangga
0: itu wajib. Karena mungkin nggak terlalu mewah-mewah banget, tapi wajib untuk dicobain. Karena ada beberapa di Jember. Mungkin ya, salah satunya ada di kedai ketan sketsa sama durian.
1: Oke, gitu. Tapi kalau mangga itu kan ada ada asam-asamnya gitu ya, Kak Budi ya. Itu gimana tuh?
0: Ada asam-asamnya juga, ada yang manis. Cuman kita fly-nya itu manis-manis asin, Kak. Jadi apa istilahnya? Gurih lah. Jadi campur dengan mangga juga lebih enak.
1: Gitu, kan. Aduh, perpaduan yang pas.
0: Betul.
1: Gitu. Siang-siang ya teman Pro 2, waktunya makan siang loh ya.
0: Aduh.
1: Ini ngobrolin makanan, tapi masih nanti bukanya jam 4.
0: Jam 4 kan,
1: masih belum bisa makan. Oke, kita bakalan ngobrol lebih lanjut lagi tentang kedai ketan sketsa ini. Teman Pro 2, jangan kemana-mana. Kamu yang mau tanya-tanya boleh banget. Kamu langsung aja tulis di kolom komentar yang ada di TikTok Pro 2 Jember. Terus juga kamu bisa tulis di kolom komentar yang ada di RRI Jember. Kamu bisa juga WhatsApp-in di 081-559-70-8950. Kita bakalan balik lagi abis ini. Jadi jangan kemana-mana ya, station terus pastinya di Muda Kreatif Berjaringan Pro 2 FM.

0: juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya benar. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

0: Bayangkan, ada sebuah bioskop di Indonesia yang sudah berdiri sejak lebih dari 70 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih terus memutar film loh. Kira-kira di mana ya? Jawabannya adalah Bioskop Metropol yang dulu bernama Megaria di kawasan Cikini, Jakarta. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1949 dan resmi dibuka pada tahun 1951. Menariknya, Metropol dikenal sebagai bioskop tertua yang masih beroperasi di Indonesia. Bangunannya mengusung gaya arsitektur Art Deco yang elegan dan kini telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Selama puluhan tahun, bioskop ini menjadi saksi perjalanan perfilman Indonesia. Mulai dari era film hitam putih, layar tancap yang populer, hingga teknologi bioskop modern yang kini kita nikmati.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Muda Kreatif Berjaringan, teman Produa se-Jawa Timur. Buat kamu yang lagi di Surabaya, Malang, Madiun, Sumenep, dan tentunya Jember, selamat siang teman Produa. Kita masih ngobrol-ngobrol sama Kak Budi. Dia adalah owner dari Kedai Ketan Sketsa yang udah berjalan 3 tahun, hampir ya,
1: Hampir 3 tahun.
0: Nah Kak Budi, ini selama hampir 3 tahun nih, pastinya dong ada tantangan-tantangan yang udah dilewatin sama Kak Budi dan mungkin ada timnya juga ya.
1: Ada tim, ya.
0: Tim yang produksi tim juga kan produksi. Pasti. Nah, tantangan terbesar selama menjalankan usaha ini nih apa sih Kak Budi?
1: Tantangannya terutama kita dari cuaca kadang nggak.
0: Cuaca gimana tuh?
1: Cuaca juga menentukan ini penjualan juga.
0: Oh, oke.
1: Karena kalau udah hujan dan kami cuman ada outlet, tapi menyediakan tongkrongan, tapi atasnya kita gak data. Ada atap, cuman kita numpang aja gitu.
0: Oke.
1: Kendalanya ketika hujan seperti itu. Pertama, kedua juga ngaruh di penjualan. Gitu. Itu paling enggak untung solusinya ada solusi juga sih. Itu juga ada solusi gitu.
0: Oke. Jadi ya yang tantangan terbesarnya ya si cuaca itu tadi ya.
1: Betul.
0: Pernah enggak kayak dalam satu hari itu kayak nol banget nih, nggak ada yang beli gitu?
1: Sering Kak.
0: Oh iya.
1: Sering. Tapi dulu awal masih itu 2023 mau ke 2024. Itu pernah saya jaga sendiri dari buka jam 3. Dulu jam 3 karena si awal kan nggak sesuai operasional nih Kak.
0: Iya, iya.
1: Buka dari jam 3 sampai jam 12 malam itu sama sekali nggak ada. Dan itu pun terjadi bukan satu kali dua kali, bahkan sering.
0: Dulu di awal-awal
1: dulu
0: ya.
1: Di awal-awal.
0: Namanya masih ngebabat alas gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul Kak. Okay. Uang itu pun ya nama juga orang usaha dan banyak uang keluar, biasalah. Sedih sebarang sih, mau putus asa apa lanjut aja apa mundur aja gitu.
0: Oke. Okay.
1: Soalnya mau mundur udah kejebur Kak. Tuh, mau diterusin takut malah tambah boncos.
0: Iya gitu. Kan jadi yang tadinya udah keluar segini nih makin nah, banyak itu. Lagi iya kan. Oke. Nah di pada saat itu apa yang memotivasi Kak Budi ini untuk tetap aja deh gitu? Ada orang-orang di sekitar kah yang
1: Pertama orang-orang di sekitar kan saya udah berkeluarga nih Kak. Terutama ya dari istri sendiri yang support lah, gak apa-apa lah mungkin kalau gak dapat sekarang besok, besoknya lagi gitu. Ya dari teman-teman juga gitu.
0: Oke, ya pokoknya emang harus konsisten gitu.
1: Betul.
0: Kan pada saat itu
1: harus
0: gitu.
1: Konsisten
0: mau berdarah-darah mah juga nah, ayo lalui.
1: Nah itu
0: gitu ya.
1: Mungkin saya mikirnya mungkin dari saya seperti ini awal, nanti hadiahnya di belakangan.
0: Aduh, gitu. Positive vibes banget loh teman Produa ya.
1: Kalau kita mikir jeleknya aja kan, kayaknya susah di lebih baik mundur. Tapi enggak, saya enggak ada seperti itu. Mungkin sekarang enggak apa-apa seperti ini. Mungkin nanti belakangnya ada hadiahnya gitu.
0: Okay.
1: Aja. Mending sabarin aja, mental dikuatin.
0: Nah, gitu aja. Itu pelajaran yang didapat ya. Jadi memang ada, mungkin ada hal yang buruk terjadi, tapi sebenarnya ada sisi positifnya dari itu loh.
1: Nah,
0: sebenarnya gitu kan ya.
1: Betul,
0: Kak. Oke. Nah, dari awal tadi kan dari tahun 2023 aku lihat juga di sosial media itu tuh sudah ada videonya, udah ada postingan-postingan gitu kan ya, Kak ya.
1: Beneran.
0: Nah, seberapa penting media sosial dalam perkembangan dari Kedai Ketan Sketsa ini?
1: Cerita masalah media Kak ya. Saya dulu paling egois sama media.
0: Gimana
1: karena
0: tuh?
1: Saya pertama media ini orangnya gak terlalu suka media. Terutama dulu ya salah satu aplikasi lah
0: yang
1: gak perlu saya sebutin.
0: Wah,
1: kayaknya nih isinya yang gak bagus semua.
0: Oke,
1: gitu.
0: Kayaknya aku tahu dan aku juga kayak gitu.
1: Betul. Wah, ini gak cocok. Akhirnya saya main di salah satu media juga.
0: Okay.
1: Tapi terus yang mungkin sekarang algoritmanya lebih susah Kak ya. Terus saya konsistenkan di salah satu. Dan satunya ini kebantu dari istri saya. Akhirnya istri ini, saya kan nyetok nih Kak di galeri itu foto-foto, video-video kedai apa punya warung sendiri itu. Akhirnya istri ini iseng-iseng buat konten lah. Buat konten ketika uploadnya itu jam 11.
0: Oke. Okay.
1: Saya baru pulang dari warung itu jam 1 dan itu pun udah tembus 15.000.
0: Wow.
1: Dari jam 11 ngupload sampai jam 1 itu udah 15.000.
0: 2 jam doang kan?
1: 2 jam doang.
0: Hah? Nah, padahal iseng doang dia.
1: Iseng doang.
0: Okay.
1: Namanya juga enggak tahu rasanya FYP ini gimana sih. Aku enggak tahu. Dan
0: okay,
1: waktu itu juga saya masuknya sering masaknya itu 200 gram. 200 gram, 250 gram ketika itu. Dan itu pun kadang gak habis. Akhirnya dari itu gak percaya dulu saya, karena 15 ribu mungkin cuman sebagian yang datang nih gitu. The sorenya itu ketika mau berangkat ke warung sudah tembus 65 ribu.
0: Wow.
1: Secepat itu belum 24 jam dulu,
0: okay,
1: ya, kok udah segini banyak gitu. Hanya tetap masak 200 gram dan itu pun sebelum buka udah banyak yang ngantri di luar.
0: Oh, ya.
1: Dan wah, ini benar pengaruh dari aplikasi nih. Akhirnya masak lagi ketika malam satu shift itu kita masak 4 kali itu, Kak.
0: Ya Tuhan.
1: 4 kali itu. Ya 2 kilo, 1 kilonya kan jadi belasan porsi saya itu. Jadi sampai masak 4 kali itu. Dan itu drill baru saya percaya bahwasanya ya ngonten nih perlu kayaknya buat produk kita gitu ya. Biar produk ya harus promosinya lewat media, betul sih gitu. Akhirnya saya gak mau egois lagi, mau media pun dari mana. Serau sih.
0: Semuanya hajar deh ya.
1: Hajar.
0: Media promosi apapun juga.
1: Betul, Kak.
0: Hajar aja. Betul. Lagian sosial media kan sekarang gratis ya.
1: Betul, Kak.
0: Jadi kayak ya tinggal gimana kita kreatifnya aja.
1: Kreatifnya aja, kan? Memahaminya gimana gitu aja.
0: Nah, itu tadi kan istri ya yang mengkonten.
1: Istri.
0: Apakah dari situ akhirnya sang istri ini menjadi content creator untuk bisnis ini?
1: Mungkin dari itu istri ini enggak keberlanjutan, Kak.
0: Oh.
1: Dia mau cuman buat 2 konten.
0: Uh-huh.
1: Karena saya tertarik, sisanya saya yang gerakin semuanya ke belakang.
0: Gitu. Oh, gitu.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Karena saya yang punya warung anggapannya kan. Hanya ya kelola sendiri, mempelajari sendiri cara mengembangkan media itu seperti apa.
0: Oke. Kalau dari yang ngebantuin Kak Budi ada berapa di kedai?
1: Kalau masih awal dulu 1 orang, 2 orang sama saya.
0: Okay.
1: Kalau sekarang 2 orang. Tapi saya kadang bantuin juga. Ada ngikut shift juga lah, Kak.
0: Oh.
1: Jadi
0: gitu.
1: Setiap minggunya itu kan ada sekarang kan nggak ada libur nih.
0: Nggak
1: ada libur. Jadi 2 kali masuk saya. Jadi satunya libur, saya yang masuk.
0: Oh gitu. Harus tetap ya, owner mah harus tetap turun tangan.
1: Betul. Soalnya kalau nggak gitu kita nggak tahu keadaan lapangan seperti apa, Kak. Apa yang harus evaluasi. Kalau kita cuma ngandalkan bahasa kasarnya karyawan lah, mereka juga nggak bakal paham gitu. Yang ini apa aja, meskipun ada evaluasi kadang nggak menentukan juga.
0: Oh, oke.
1: Baik, ya emang harus turun sendiri gitu
0: sih, Kak. Oke. Nah, ini selain jualan offline, di online pun juga ada kah?
1: Online semua ada, Kak.
0: Oh, semuanya ada?
1: Bukan, nggak semuanya sih. Ada 3 nih.
0: Ijo, orange.
1: Orange.
0: Kan kita nggak nyebut ya, teman-teman. Berdua. Ijo, orange. Oke, dan juga mungkin ojek yang Jember, lokal-lokal sini aja
1: lokal,
0: gitu kan. Oke, ini by the way, di mana sih lokasinya?
1: Lokasinya kami ada di Jalan Udang Windu. Udang Windu dari lebih gampangnya perempatan Mangli itu ke utara kurang lebih 500 meter.
0: Oh, di sana. Betul, di Mangli ya.
1: Di Mangli.
0: Oke, ntar buka cabang di area sini, Kak.
1: Amin. Insyaallah.
0: Semoga ya. Amin. Ntar tahun depan. Amin.
1: Amin ya Allah.
0: Jangan ya, akhir tahun ini. Amin.
1: Amin.
0: Kok ini pressure banget. Oke. Nah, Kak Budi, ini kan juga banyak sekali anak-anak muda sekarang ini yang mulai untuk merintis bisnisnya, gitu kan. Tapi juga ada yang ragu-ragu, takut gagal, gitu kan, pasti ada. Nah, dulu waktu awal-awal Kak Budi pernah ngerasa kayak gitu nggak sih?
1: Kalau ragu-ragu sih ada sedikit, Kak. Cuman kan kita tergantung ragu-ragunya seperti apa. Kalau kita punya uang nih, ragu-ragunya ya yang penting jalan dulu. Kalau ragu-ragunya kita nggak ada uang, kita uangnya pasti pembisnis awal yang dipikir itu masalah uang, Kak. Jadi teknisnya juga ke belakang itu jarang dipikir. Nanti turunnya gimana, naiknya gimana, nanti kelola uangnya juga gimana. Tapi yang dipikir pertama itu biasanya dari orang-orang yang baru memulai itu masalah uang modal dulu. Kalau saya dulu bukan dari nol, tapi dari minus.
0: Malah dari minus,
1: minus
0: ya, Kak, ya?
1: Gitu, Kak. Namanya juga pengen usaha, kita gak ada uang. Ya salah satunya ya kita harus minjem ke salah satu ataupun teman-teman kita sendiri.
0: Oke. Nah, kalau misalkan nih kayak kita pinjem modal, otomatis kan kayak orang juga ada yang percaya, ada yang enggak gitu kan, Kak. Nah, untuk bisa ngebuat nih orang percaya banget nih sama kita gitu, itu gimana, Kak?
1: Masalah peminjaman modal ya, Kak. Kalau saya itu buat penyemangat sih, Kak. Penyemangat kedua setelah keluarga malah.
0: Oh gitu.
1: Karena kita kan punya inilah cicilan bulanan lah. Nah dari itu, wah bulan depan nih bakal ini, bakal setoran nih. Pokoknya minggu ini harus selesai gitu. Nah dari itu kita gak boleh. Nah semangatnya dari situ juga. Itu sih salah satu tantangan sih.
0: Make sense juga ya. Betul. Jadi kayak kita harus ada tuntutan juga.
1: Harus
0: gitu kan?
1: Kak. Kalau kita gak ada tuntutan, contoh warung jalan nih, kita nggak ada tuntutan. Mungkin yang mau buka ya leye-leye aja. Yang penting wis buka nggak buka, meskipun usaha sendiri ya. Penting ada uangnya gitu aja.
0: Oke. Nah, tadi kan nyebutin modalnya besar, terus juga dukungan dari orang sekitar. Nah, Kak Budi, lebih penting mana, punya modal besar atau keberanian buat mulai?
1: Keberanian buat mulai. Kalau keberanian udah mulai di situ, apa yang bakal dihadapi juga mereka cari solusi juga di situ. Jadi inovasi-inovasi juga berdatangan. Mereka juga kan mau mulai gitu.
0: Pokoknya mah berani aja dulu.
1: Berani aja dulu. Aja sih.
0: Berani aja dulu. Ntar kalau ada pusing-pusingnya ya ntar dulu. Oke. Kak Budi, kalau boleh nih mengulang dari awal, adakah hal yang pengen dilakuin dengan cara yang beda nih dari yang udah kakak lakuin? Ada nggak ya pengen dirubah gitu?
1: Kalau pengen dirubah ya sih, Kak, dari segi konsep warungnya aja sih.
0: Oke.
1: Ya namanya juga usaha kan kita nggak bisa stay di situ aja, Kak. Jadi ikutin upgrade yang sekarang terbaru apa nih, kayak model coffee shop sekarang nih. Banyak yang ada kaca ataupun yang setunya OTD gitu kan. Pengennya seperti itu juga.
0: Namun karena kayak berani untuk memulai itulah ya teman Prodo. Jadi kayak yaudah ngalir dulu, let it flow aja. Betul. Tapi makin kesini, wah makin banyak yang nyari. Bisa lah nanti ya. Betul. Untuk cabang selanjutnya, Kak, nanti ya.
1: Insya Allah.
0: Tetap aja nih.
1: Kalau terrealisasi ya insya Allah tahun-tahun ini.
0: Nah,
1: tahun enggak tahun depan.
0: Awal tahun. Kan? Biar enggak lama-lama ya teman Prodo. Okay,
1: biar yang di kota Jember nih gak jauh-jauh ke area Mangli.
0: Nah itu dia tuh. Tadi udah ngiler banget nih sama mangganya. Sama durennya juga nih teman Pro 2. Okay, masih ada segmen selanjutnya lagi yang aku masih bakal ngulik-ngulik lagi dari Kak Budi sebagai owner dari kedai Ketan Sketsa. Jadi teman Pro 2, buat kamu jangan kemana-mana, station terus ya di Pro 2 FM.

0: Balik lagi teman Pro 2, masih di Muda Kreatif Berjaringan se-Jawa Timur barengan sama Devi Wulandari dan ada Kak Budi dari Kedai Ketan Sketsa nih teman Pro 2, yang udah bercerita panjang lebar mulai dari minus. Karena kalau dibilang nol, aku bilang nol, dia bilangnya minus ya kan?
1: Yes. Kalau dari nol kita punya modal sendiri kan Kak?
0: Jadi dia mengklarifikasi teman Bro, modal minus bahkan sampai yang sekarang ini udah dikenal banyak orang. Dan aku lihat juga di sosial medianya rame banget. Tadi ada juga konten yang viral gitu ya. Dan selamat hampir 3 tahun ini, yang pastinya juga perjalanannya gak gampang ya Kak Budi. Tantangannya juga ada banget.
1: Ya betul kata kakaknya tadi, sampai berdarah-darah.
0: Nah, kita harus berjuang sampai berdarah-darah teman Bro 2 ya. Oke. Nah, kalau dari sejauh ini nih Kak Budi, target atau maybe mimpi terbesar dari kedai ketannya sendiri nih apa?
1: Pertama mau buka lagi tapi yang beda. Beda dengan namanya yang Sketsa. Jadi Sketsa ini gak mau saya bawa kemana-mana. Jadi Sketsa di situ aja. Jadi nanti untuk kedepannya bukan cabang sih, lebih sama-sama satu produk tapi beda, mau hampir persis lah.
0: Saudaranya.
1: Betul.
0: Oh, mau buka saudaranya dari Kedai Ketan Sketsa ini.
1: Betul.
0: Oke. Cuma nanti kalau misalkan sosial medianya pun juga akan dibedain nih berarti.
1: Dibedain.
0: Oke.
1: Semuanya bakal dibedain semua. Mungkin ya salah satu ketannya aja sih yang hampir sama. Gitu. Cuman inovasinya lebih banyak yang terbaru nanti.
0: Oke. Tetap ada ininya, susunya juga.
1: Tetap. Kita basicnya kan pas ketan susu Kak.
0: Okay.
1: Jadi ketan susu aja, nanti selebihnya variasinya tambahan variasi aja.
0: Oke. Nah, teman Pro 2, kalau mungkin kamu berpikir ketan susu yang dimaksud ini adalah ketan terus abis itu atasnya dikasih cairan susu, enggak ternyata ya. Enggak loh. Jadi susunya tuh ya udah kuah gitu, air susu itu kan?
1: Betul. Kita susunya gitu pakai dua. Pertama itu SKM, susu kental manis sama UHT. Baru atasnya kita pakai topping yang rasa-rasa.
0: Oke. Itu tadi aku enggak ada pikiran kalau susunya tuh yang susu cair yang kita biasa minum itu.
1: Iya.
0: Gitu. Kupikir
1: soalnya UHT ini untuk biar enggak terlalu nek aja.
0: Okay.
1: Banyak yang orang makan ketan itu biasanya nek.
0: Iya.
1: Apa sering kebanyakan, apa dari segi pengelolaannya juga ada yang kurang gitu biasanya Kak.
0: Oke, jadi wajib banget dicoba apalagi buat kamu yang mau main ke Jember teman Pro 2 ya.
1: Wajib datang malah kalau yang dari luar.
0: Nah, itu dia tuh. Sosial medianya apa sih Kak? Boleh sebutin?
1: Kalau sosial medianya di Instagram
0: boleh.
1: Kita ada Kedai Ketan Sketsa.
0: Oke.
1: Sama juga di
0: TikTok
1: juga Kedai Ketan Sketsa.
0: Sama juga ya.
1: Kalau di TikTok terserah ketan susu Jember itu juga munculnya Kedai Ketan Sketsa juga.
0: Waduh.
1: Ada ya. Tergantung juga kalau banyak nih vlogger juga yang review ketan susu. Biasanya kalau paling tinggi ya itu yang ada di atas biasanya.
0: Oke. Wow, itu tadi ya teman Pro 2. Jadi kamu yang ada di Surabaya, Malang, Madiun, Sumenep ya kan, mau main-main ke Jember atau mungkin mau ke Banyuwangi ngelewatin Jember, mampir dulu.
1: Wajib dulu mampir.
0: Kedai Ketan Sketsa. Kak Budi, kalau disuruh ngedeskripsiin untuk Kedai Ketan Sketsa ini dalam 3 kata, apa aja?
1: Deskripsi maksudnya gimana?
0: Deskripsi kalau misalkan aku lihat gunung gitu kan. Aku deskripsiinnya dengan 3 kata, jauh, tinggi, terus horor gitu kan. Nah, kalau Kedai Ketan Sketsa ini apa?
1: Lebih ke menantang ya, asik ya, menguntungkan. Itu yang paling terakhir, menguntungkan. Karena juga apa ya, lebih menantang nih. Gimana sih caranya mau dapat customer? Gimana sih cara untuk tantangannya di situ? Itu aja sih.
0: Oke, asiknya?
1: Asiknya itu ya
0: buat nongkrong.
1: Buat nongkrong aja. Juga nambung teman-teman yang area lokalan sana itu buat nongkrong juga. Ataupun ada yang dari jauh nih, gak mungkin kan pesan langsung balik.
0: Yeah,
1: biasanya makan di tempat aja. Mm-mm. Salah satunya itu asiknya.
0: Oh, okay.
1: Sambil obrol-obrolan nih.
0: Oh, okay. Teman-teman. Widih, gitu teman pro dua ya. Jadi makan ketan sambil nongkrong itu gak ada salahnya.
1: Nah itu
0: makin asik.
1: Nah.
0: Oke, okay. By the way, ketan, kedai ketan sketsa ini punya slogan gitu gak sih? Atau apa, tagline maybe?
1: Gak ada.
0: Gak ada ya? Gak ada. Belum ada.
1: Belum ada.
0: Nanti yang baru ada.
1: Nah,
0: ya.
1: Banyak. Sambil lalu juga survei nanti apa aja nih yang mau diisi gitu aja.
0: Iya, iya, iya. Banyak PR-nya ya.
1: Banyak PR-nya.
0: Oke okay, deh.
1: Kataku ini mau hampir 3 tahun masih baru, tergolongkan baru.
0: Iya dong. Gitu. Kalaupun anak kecil kan ya dia masih disebut balita kan.
1: Nah, masih balita gitu. Jadi banyak orang yang berkata, "Oh, udah 3 tahun nih banyak rintangannya." Oh, masih, kataku masih bentar nih kayaknya masih. Masih labil lah kataku, yeah, usahaku, yeah, ini gitu,
0: yeah.
1: Cuman orang-orang memandangnya udah segitu jauhnya, kamu udah hampir 3 tahun nih.
0: Belum.
1: Nah, keinginan belum apa-apa masih.
0: Makanya gitu. Keinginan saya makin lebih besar.
1: Nah,
0: dari
1: itu.
0: Ini gitu ya. Oke, tapi ada pelanggan tetapnya yang kayak ya udah kayak itu pasti bakalan absen gitu.
1: Pasti kak. Kalau yang tiap malam sih nggak ada. Mungkin tiap minggu 2 kali tuh ada.
0: Oh, oke, oke, oke.
1: Pelanggan tetap ya ada. Ya omelan dari customer juga pernah ada.
0: Oh.
1: Jadi kenapa saya bilang omelan ini juga buat motivasi buat UMKM juga. Biasanya nih yang punya warung kena omel, dia juga gak terima kak sama produknya sendiri yang dijual. Ya kita sebagai pemilik juga harus legowo, mau mereka komentar seperti apa, yang penting ya udah dijawab aja apa kadang-kadangnya, yang penting kita nggak emosi juga.
0: Ya gitu, oke okay. Ya yang namanya customer kan butuhnya buat didengar.
1: Betul. Itu kak, itu yang paling penting.
0: Dan juga itu dijadiin evaluasi buat kita,
1: buat
0: gitu
1: evaluasi,
0: kan ya.
1: Betul kak. Kalau udah kalau komplain nggak kayak gitu kan evaluasi pasti sudah. Kalau nggak ada evaluasi ya udah buntah-buntah begitu aja udah.
0: Oke oke oke oke. Nah, buat Kak Budi mungkin silakan monggo dipromosikan kedai ketan sketsanya untuk teman pro 2 dimanapun berada. Kalau mau order by online juga boleh, kemana? Tadi kan katanya DM aja bisa tuh pesannya. Sok atuh, monggo silakan.
1: Untuk teman-teman khususnya untuk warga Jember yang mau ketan susu di kedai ketan sketsa bisa lewat pesannya, bisa lewat 3 merchant. Jadi ada, bisa sebut nama?
0: Monggo.
1: Ada Shopee Food, GoFood, sama GrabFood.
0: Oke okay.
1: Untuk lokasinya kita ada di Jalan Udang Windu, lebih gampangnya dari perempatan Mangli, arah ke utara sekitar 500 meter. Posisinya ada di kanan jalan.
0: Oke okay.
1: Kalau yang paham dengan Google Map, kita tinggal klik aja kedai ketan sketsa kita
0: udah. Oh, ada di Google Maps juga. Google Maps ya. Oke. Okay. DM di sosial media pun juga tetap dilayanin,
1: tetap
0: ya.
1: Tetap dilayanin. Kalau di DM belum dibalas bisa langsung telepon lewat via WA.
0: Oh, aduh.
1: Udah di deskripsi juga.
0: Waduh. Via telepon loh ya. Betul. Langsung.
1: Enggak apa-apa. Soalnya kan slow respon juga kadang ketika kerja saya juga. Kadang kalau shift kan nggak pegang HP nih.
0: Iya dong.
1: Kalau nggak ada telepon yang penting nggak diangkat.
0: Iya dong.
1: Gitu.
0: Kan pelanggan ngalir nah, terus.
1: Kalau ada nomor baru nih kayak anu mau pesan, wah sigap pasti. Gitu meskipun posisi kerja gitu.
0: Oke oke oke oke. Thank you so much ya Kak Budi.
1: Sama-sama Kak.
0: Semoga cabang barunya ditunggu.
1: Amin.
0: Eh bukan cabang baru. Apa, kedai baru?
1: Amin.
0: Kedai barunya ditunggu, yeah. Di Jember-Jember sini aja. Dan mungkin juga bakalan ada di Surabaya, Malang, Madiun, Sumenep, semuanya.
1: Semuanya.
0: Se-Jawa Timur, se-Indonesia. Amin.
1: Amin.
0: Dia langsung shock.
1: Kayaknya satu masih mengkis-mengkis.
0: Ya kan, nanti karyawannya banyak.
1: Amin.
0: Amin. Sukses terus, Kak Budi.
1: Terima kasih, Kak.
0: Ditunggu banget itu ya, konsep barunya. Dan juga varian-varian baru mungkin ya.
1: Ya.
0: Oke, okay. Thank you so much Kak Budi sekali lagi. Dan pastinya teman Pro 2 se-Jawa Timur, thank you kamu sudah menyimak Muda Berjaringan, Muda Kreatif Berjaringan maksud aku. Di hari ini buat kamu yang ada di Surabaya, Malang, Madiun, Sumenep dan juga Jember, stay tune terus pastinya di Pro 2 FM teman Pro 2. Thank you ya. Bye. Devi pamit.
2: Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya.

0: coba bahagia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Produa sayang. Produa santai siang. Selamat kemana mereri Produa FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Informasi dari dunia olahraga teman Produa. Ada Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang belum memberikan kepastian mengenai peluang dirinya kembali maju sebagai calon ketua umum PSSI pada Kongres Pemilihan yang dijadwalkan berlangsung tahun depan. Menurutnya, keputusan tersebut tidak akan diambil secara sepihak, melainkan melalui komunikasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, FIFA, dan para pemilik suara dalam organisasi. Erick menegaskan kepentingan sepak bola Indonesia harus menjadi prioritas utama dalam menentukan sosok yang akan memimpin PSSI pada periode berikutnya nih. Menurut kamu kira-kira nanti siapa yang bakalan menjadi ketua umum PSSI teman Pro 2?

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

Sport News. Update info olahragamu di sini. Tepuk Pro 2 yang lahirnya yuk dari dunia olahraga, ada kompetisi Piala Suratin U17 yang musim ini diprediksi berlangsung sengit nih. Ada 69 klub dipastikan ambil bagian dalam kejuaraan sepak bola regional yang dijadwalkan bergulir mulai 10 Agustus 2026. Pada babak penyisihan, seluruh peserta dibagi ke dalam 16 grup. Direktur Departemen Kompetisi Asprof PSSI Jawa Timur, Juan Susanto, menilai tingginya animo peserta menjadi sinyal positif bagi keberlangsungan pembinaan pesepak bola usia muda di wilayahnya. Wah, keren banget ya!

0: Hai teman pro 2, pernah mikir nggak sih kamu rujak itu bisa jadi salah satu kuliner paling underrated di Indonesia? Padahal rujak itu powerful banget teman pro 2. Buah-buahannya itu kaya vitamin C, terus dia fungsinya itu bisa ningkatin imun, serat yang bisa bantu pencernaan makin lancar, terus juga plus antioksidan yang bikin kulit makin cerah dan glowing. Ya, ini alami teman pro 2. Jadi nggak pakai filter lagi nanti kalau bikin video, ya kan? Terus dari segi ragamnya, ih gila deh, Indonesia itu kreatif banget. Ada rujak cingur Surabaya, ya perpaduan bumbu kacang dan petis yang gurih, rujak manis Jawa yang fresh, rujak kuah pindang Bali yang segernya khas banget, sampai yang namanya rujak ulek teman pro yang pedesnya naik level. Ada juga rujak bebek ya di sana di Jakarta itu, Jawa Barat. Dan setiap daerah tuh punya karakter dan rasa tersendiri ya, kayak personality kuliner gitu ya teman pro yang bikin kita bangga jadi orang Indonesia. Dan keunikannya lagi, rujak itu campur-campur, tapi kok anehnya cocok-cocok aja gitu ya. Buahnya asam, manis, pedas, gurih, semuanya ketemu dan rasanya malah makin enak gitu. Kayak hidup kita, chaotic but beautiful. Jadi sobat muda, kalau kamu lagi cari cemilan sehat, murah, unik, dan vibe-nya itu lokal banget, rujak adalah jawabannya. Bikin sehat iya, happy juga iya. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.
2: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song.

Sport News. Update info olahragamu di sini. Taman Periode 2, Pengurus Kabupaten Federasi Olahraga Petang Indonesia Sumenep berupaya menambah jumlah atlet guna memperkuat kontingen daerah. Saat ini, FOPI Sumenep itu tercatat hanya memiliki sekitar 15 atlet aktif yang terbagi dalam kategori junior dan juga senior. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, FOPI menjalin kerjasama dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan tingkat sekolah. Ketua Harian FOPI Sumenep, Taufir Rahman, mengatakan bahwa penambahan atlet ini sangat krusial mengingat banyaknya agenda kejuaraan yang akan dihadapi ke depan. Wih, semangat Fopi, semangat. Semoga ketemu ya sama atlet-atlet muda yang diambil dari pelajar-pelajar kita.

Di tengah timeline yang isinya debat, drama, dan beda pilihan, kita diingatkan tentang persatuan. Indonesia itu isinya bukan cuma satu warna. Ada banyak suku, agama, gaya hidup, bahkan selera kopi. Tapi justru di situ istimewanya. Persatuan bukan berarti harus sama, tapi saling mengerti dan saling jaga. Anak muda sekarang punya peran besar loh. Dari cara ngomong di media sosial, cara beda pendapat, sampai cara kita nggak gampang ketrigger hoax. Karena Indonesia kuat bukan cuma dari gedung tinggi, tapi dari pikiran yang dewasa dan hati yang sama-sama cinta negeri. RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Bro Dua Sayang. Bro Dua Santai Siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya, Dek. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya?

0: Kedua saya, your entertainment update.
1: Selamat Colin. Itu loh musisi legendaris dunia, dia itu baru aja mengungkapkan fakta mengejutkan kalau dia itu sempat kritis di ICU selama 7 bulan dan nyaris meninggal akibat alkoholisme akut. Dan dia itu baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia hampir meninggal di tahun 2024 akibat komplikasi kesehatan yang disebabkan oleh penyalahgunaan alkohol. Bahaya emang ya. Vokalis grup band Genesis ini menjelaskan bahwa awalnya ia dirawat di sebuah rumah sakit di Swiss karena kecanduan alkohol pada akhir tahun 2023 lalu, teman Pro 2. Ini pelajaran gak sih buat kita bahwa sesuatu itu memang berbahaya yang disebut alkohol, I mean. Jadi jangan banyak-banyak kalau misalnya kamu udah minum. Kalau belum minum jangan coba-coba, teman Pro 2. Itu bahaya, Phil Collins tuh hampir mati gara-gara si alkohol ini. Itu pelajaran banget kan buat kita kan? Ya kan? Yaudah, nanti aku hadirkan informasi lainnya deh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cek rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kalau tadi kan udah tahu nih kalau Phil Collins itu sempat kecanduan dan sempat pernah lah ya hampir meninggal dunia. Kita ke perfilman Indonesia, ada Reza Rahardian yang kembali menggarap film panjang setelah debut penyutradaraannya melalui film Pangku. Proyek terbaru dia judulnya Kasparina. Dan film ini juga akan memulai perjalanannya di kancah internasional terlebih dahulu, yaitu dengan mengikuti Asian Project Market 2026 sebagai bagian dari Busan International Film Festival. Kabar ini diumumkan ruang produksi gambar gerak melalui akun Instagram resminya. Film Kasparina merupakan proyek film panjang Reza yang kembali diproduksi Arya Ibrahim dan juga Gita Farah. Kayak apa ya? Pangku aja aku belum nonton, Teman Pro 2. Gimana sih? Kok belum nonton? Nanti kita cari deh di beberapa platform film kayak Netflix itu ada gak ya? Kan kalau 2024 berarti udah tayang lagi di bioskop ya kan?

Rodua Sayang, your entertainment update. Teman Pro 2, lanjut kita ada ini buat kamu, ada Met Gala. Nah, itu kan Met Gala ini merupakan pameran busana yang paling bergensi di dunia ya. Dan mereka itu resmi mengumumkan tema untuk gelaran tahun 2027 mendatang. Apa temanya? The Metropolitan Museum of Arts Custom Institute menetapkan pameran edisi Spring 2027 itu sekaligus berhelatan karpet merah Met Gala akan mengangkat tajuk John Galliano Horizon. Horizons ya. Pengangkatan tema ini mencatatkan sejarah baru di dunia mode internasional seperti yang dikutip oleh RRI dalam laporkan media musik dan gaya hidup Billboard. John Galliano ini resmi menjadi desainer busana ketiga sepanjang sejarah yang dibuatkan pameran tunggal atau solo retrospektif oleh pihak The Met saat sang desainer itu masih hidup, teman Pro 2. Menyusul jejak Vincent Laurent. Bacanya itu kalau nggak salah Vincent Lohong ya, pada tahun 1983 dan Rei Kawakubo pada 2017. YSL itu kan terkenal banget kan, Vincent Lohong itu ya, teman Pro 2. Wow, 2027 udah bisa siap-siap dari sekarang nih. Gimana, kamu mau ikutan nonton atau mau hadir ke karpet merahnya Met Gala langsung, teman Pro 2?

Σαν Παϊσία. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu. Halo Produce, pukul 14.54 menit kita akan segera kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumedep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Oh.

0: Temo Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2.
2: Ya, sampai sore.
1: Bareng sendiri lagi teman Pro 2 dan juga ada Kak Anis hari ini ya. Di sore ceria, kita mulai apa dulu Kak Anis?
2: Sebelum... Ada info Pro 2 dong. Boleh. Ya, update informasi terbaru buat kalian semuanya. Dan kabar pertama teman Pro 2, tim penyidik Kejaksaan Negeri Kejari Pamekasan menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR setempat. Dan penggeledahan dilakukan selama kurang lebih 4 jam. Pekerjaan dilakukan mulai Agustus sampai November. Tapi karena kontraktor pelaksana tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sampai berakhirnya masa kontrak, akhirnya terjadi putus kontrak pada awal Desember 2025.
1: Oke, dan juga kita punya informasi yang kedua teman Pro dari Kabupaten Sampang. Kapolres Sampang yang baru AKBP Anang Hardianto ini memulai tugasnya dengan menjalin komunikasi langsung bersama para ulama di Kabupaten Sampang. Di mana langkah ini teman Pro dilakukan melalui silaturahmi ke sejumlah pondok pesantren pada Selasa kemarin. Dan pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Para ulama menyambut baik komitmen Kapolres Sampang untuk memperkuat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif teman berdua.
2: Dan kabar lainnya, Marcelino Ferdinand memupus asa untuk membela Timnas Indonesia di ajang ASEAN Cup 2026. Hal ini dikonfirmasi oleh pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, yang memastikan Marcelino Ferdinand tidak dapat melanjutkan perjuangannya bersama dengan skuad Garuda di ASEAN Cup 2026 setelah hasil pemeriksaan MRI mengonfirmasi cedera yang dialaminya. Meskipun kehilangan salah satu pemain andalannya, Hartman meminta seluruh anggota tim tetap fokus menghadapi sisa pertandingan. Dia optimistis para pemain yang mendapatkan kesempatan tampil mampu menjawab kepercayaan dan juga menjaga peluang Indonesia untuk melangkah ke fase gugur ASEAN Cup 2026.
1: Dan itu teman Pro 2 ya, 3 informasi di Info Pro 2 sore ini teman Pro 2. Dan kalian bisa juga mengupdate informasi-informasi terupdate hari ini di aplikasi rri.co.id. Kita next lanjut ke sore ceria teman Pro 2.

0: Ini 3M. Madura, Madura, Madura.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita
2: Indonesia.
1: Welcome back. Sore teman Pro 2.
2: Iya, kok gak kedengeran ini ya aku.
1: Kurang.
2: Ya.
1: Oh ya. Oh iya iya iya iya. Sore.
2: Oh iya iya kedengeran.
1: Oke. Okay. Apa yang mau kita bahas di TTM kita sore ini, Kak Anis?
2: Ya TTM dong. Kita apa? Kasih clue dulu buat teman-teman buat ikutan jawab.
1: Boleh.
2: Ya, karena biasanya nanti ada yang join tuh.
1: Betul,
2: di,
1: betul.
2: Di voice note ya,
1: betul.
2: Atau di chat.
1: Ini banyak versi. Kalau di versi di Madura kan. Ya kan?
2: Versi yang kita ini yang
1: banyak
2: kita...
1: banyak. Kata lubangi dalam bahasa Madura.
2: Ah, ya itu kan? Apa?
1: Kalau di flyer itu ada 4 kotak, kotak pertama K, kotak keempat E.
2: Bukannya ya kan? Lubangi lobeng.
1: Bukan.
2: Oh, bukannya.
1: Iya.
2: Bukannya.
1: Beda. Okay. Biasanya kalau santri itu Mas lubangi ini ya. Nah, kalau bahasa Madura, Mas korok ya. Itu.
2: Ya ya ya. Ini pada tahu semua enggak ya kira-kira?
1: Udah pasti.
2: Kita tunggu aja jawaban teman-teman.
1: Betul
2: ya.
1: betul.
2: Apa bahasa Maduranya lubangi ya?
1: Iya. Mau kita kasih voucher enggak?
2: Enggak.
1: Masih tanggal-tanggal muda.
2: Enggak ada.
1: Gak
2: ini
1: ada.
2: bukan acara 17-an. Bukan acara 17-an.
1: Oke, teman-teman, kita ditunggu ya, dan sebelum itu nanti mau ngebahas dulu sebentar aja ya. Tentang asal-usul bahasa Madura.
2: Oke.
1: Nah, di mana ini merupakan bagian dari kelompok bahasa Melayu Polinesia, teman berdua. Bahkan bahasa ini menjadi bahasa suku Madura yang mendiami Pulau Madura dan wilayah sekitarnya.
2: Oke.
1: Tapi teman berdua, meski tidak terdapat teks berbahasa Madura pra-Islam, namun sudah tertulis kesusasteraan bahasa tersebut pada abad ke-19.
2: Oke.
1: Itu teman berdua. Jadi udah lama itu. Tapi masyarakat Madura ini terkenal dengan sebagai pelaut ulung, sehingga bahasa mereka tersebar luas ke beberapa daerah di Indonesia.
2: Makanya sekarang banyak yang bahasa
1: iya.
2: Di Jawa Timur sih maksudnya. Di Jawa Timur kan ada yang berbahasa Madura.
1: Madura,
2: tuh,
1: tepatnya ya kan? Di Pasuruan ada.
2: Jember ya.
1: Jember ada. Juga Situbondo ada.
2: Nah, iya.
1: Ya kan? Jadi menyebar luas, apalagi di luar wilayah provinsi Jawa Timur.
2: Oh, banyak juga ya yang
1: Kalimantan ya? Ada.
2: Oh iya iya betul.
1: Ya kan? Siapa sih yang enggak tahu kalau kita mampir ke Jakarta ada orang Madura?
2: Makanya
1: Bandung ada
2: banyak
1: Madura.
2: Yang tahu ya,
1: iya.
2: Banyak yang tahu ya bahasa Madura ini.
1: Karena
2: ya
1: ini sudah ada dari abad ke-19 teman produk ya gitu. Dikit sih spill tentang bahasa Madura ya. Kita mau play langsung atau kita lagu, Kak Anis?
2: Iya, lagu dulu dong.
1: Spesial ya buat teman produk yang baru tune in, ini dia lagunya.

mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget. Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh, karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 94,6 RRI 22 FM Sumenep.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita
2: Indonesia.
1: Masih bareng saya Gofar Hilman dan
2: jadi,
1: juga ada.
2: Emang mau ada bola? Mau acara bola?
1: Emang seperti itu bola ya?
2: Iya, maksudnya semangatnya kayak nonton bola ya.
1: Yuk kita diserang sama lawan ini gitu ya.
2: Iya.
1: udah kita jangan-jangan ini.
2: Oke, kali ini kita ngomongin apa ini?
1: Kamu jadi dumpernya kartun ya?
2: Enggak.
1: Biasanya kan kalau ini kan gede suaranya ya.
2: Oh,
1: halo,
2: ya gitu ya. Beda-beda, ada yang tinggi, ada
1: gimana
2: yang kecil
1: kabarnya?
2: Suaranya.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Itu mah horor. Itu mah horor.
1: Ngomongin horor, coba deh ketawanya deh. Sedikit aja, kita flashback. kita diseri-seri sama Bruno ya.
2: Ya, bukan ngomongin horor ya.
1: Bukan. Ini ada anak muda dari Kota Malang, dari sekolah MAN 2 ya, yang sudah mengharumkan nama Indonesia di Olimpiade Biologi Dunia.
2: Wow, siapa tuh?
1: Namanya

0: Talita alia Nabila.
1: Wah, ini kelas 12
0: kelas
1: ya?
0: Kelas 12.
1: 12 MIPA 7 Madrasah Aliyah Negeri Mandua Kota Malang. Dia berhasil mengharumkan nama bangsa setelah meraih perak pada ajang International Biology Olympiad 2026 yang digelar di Vilnius, Lithuania. Ya ampun, aku belum pernah ke sana.
0: Udah, jangan bahas itu. Sama juga, sama juga, bukan.
1: Sama ya.
0: Iya, bukan Kani saja yang nyampe ke sana belum ya.
1: Iya.
0: Tapi kita bahas lagi. Sebelum berhasil membawa pulang medali teman berdua, Talita ini itu enggak segampang kita pikirkan. Ya, karena harus melewati apa ya tantangan-tantangan dan juga butuh perjalanan panjang. Jadi sebelum ke ini ke Vilnius Lithuania, dia itu mengikuti seleksi berjenjang mulai dari OSN atau Olimpiade Sains Nasional, terus pelatihan nasional tahap 1, tahap 2 hingga akhirnya terpilih sebagai salah satu dari 4 pelajar terbaik yang memimpin Indonesia pada kompetisi biologi paling bergengsi di dunia, teman-teman.
1: Ih, keren banget ya. Dan keberhasilan ini menjadi bukti ya kalau prestasi besar lahir dari kerja keras, disiplin juga, dan pastinya semangat belajar yang tinggi, Kak.
0: Tapi ini kompetisi ini apa sih, Kak Anis ya?
1: Apa itu?
0: Kompetisi ini apa?
1: Mungkin kompetisi biologi.
0: Biologi.
1: Iya, Olimpiade biologi.
0: Jadi berarti kemampuan menghafal.
1: Bisa juga, tapi kadang-kadang ada juga sih prakteknya ya, tergantung olimpiadenya, apa namanya, apa yang diperlombakan di sana. Nah, jadi kompetisi internasional Biology Olympiad ternyata bukan sekedar menguji kemampuan menghafal doang. Para peserta ini ditantang untuk menyelesaikan soal-soal ilmiah yang kompleks. Jadi melakukan praktikum juga, menganalisis data, sampai memecahkan berbagai persoalan biologi sesuai standar internasional. Tuh kan,
0: berarti ini
1: cuma teori doang.
0: Iya, prepare-nya pasti panjang nih.
1: Iyalah.
0: Untuk mempersiapkan ikut lomba ini.
1: Betul sekali.
0: Enggak seperti kita mau makan ya.
1: Enggak.
0: Cuman ambil di Mejiko, ambil nasi, goreng ini makan.
1: Gampang banget. Gampil banget. Kalau Talita ini udah seleksinya tuh dari tingkat sekolah dulu.
0: USN ya kan tadi kan gitu.
1: Sampai ke tingkat nasional, terus akhirnya dia menjadi salah satu wakil Indonesia. Gitu.
0: Ada juga ribuan pelajar terbaik dari berbagai negara, teman perdua, ini berkompetisi dalam ajang ini, sehingga setiap medali itu memiliki nilai yang sangat prestisius.
1: Gitu. Ternyata Kak Talita ini nggak cuma sukses di ajang internasional loh, dia itu sudah diterima di Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung.
0: ITB.
1: Iya, itu banget. Ya.
0: Pasti dia dapat ini uang dapat.
1: Uang saku.
0: Terus ya beasiswa lah gitu pasti ya kan.
1: Yeah.
0: Karena sudah mengharumkan Indonesia. Pernah dulu Santi juga ikut gitu, tapi Santi mengambil kerja di RRI.
1: Oh gitu ya.
0: Iya pernah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Tapi...
1: apa Balbudi? Balbudi lagi happening tuh.
0: Aduh iya dong, dijuluki kampung.
1: Kampung Balbudi.
0: Di
1: Kaliangan sana.
0: Di Kaliangan itu teman-teman.
1: Oke, ini kisahnya Kak Talita ya. Semoga menjadi inspirasi buat kalian semuanya yang ternyata kalau mau ke jenjang internasional ya kamu tuh harus melewati tahapan-tahapan dari tingkat sekolah dulu, ke kabupaten, nasional, akhirnya bisa menjadi wakil Indonesia. Ya.
0: Nah, dari Sandri teman pro 2, adanya prestasi dari adik kita Talita alia Nabila itu diharapkan menjadi inspirasi ya bagi seluruh pelajar Indonesia agar tidak takut bermimpi besar. Jadi setiap langkah kecil dalam belajar dan berlatih itu dapat menjadi awal yang menjadi awal dari pencapaian luar biasa yang mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Bang, bang.

0: kamu bantuin staff baru beresin laporan?
1: Kan bukan tugas kamu.
2: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
1: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
2: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
2: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Dari Malang kita ke Depok.
2: Jauh banget ya.
1: Jauh.
2: Oke. Okay.
1: Jawa Timur ke mana? Depok mana Depok?
2: Sana, Jawa Barat.
1: Jawa Barat. Iya, ada siswa SD. Tugu Ibu di Depok.
2: Yeah.
1: Ini juga kembali harum namanya setelah Nadira Farah Ahlan yang berhasil menyabet medali emas dalam ajang kejuaraan Taekwondo Kejur Cup Depok 2026.
2: Wih, keren nih. Jadi Nadira ini berhasil menjadi juara 2 medali perak. Selain di Kejur Cup Depok, dia juga di kejuaraan internasional PBTI di Unila Lampung 2026. Keren. Dan Nadira yang kini tergabung di klub Eleven Team menang telak atas lawannya dengan skor meyakinkan lewat tendangan mematikannya.
1: Waduh. Aduh. Jadi kamu jangan untuk para laki-laki.
2: Jangan macam-macam.
1: Ya, jangan macam-macam.
2: Sama Nadira.
1: Di tackle habis.
2: Kamu jangan macam-macam. Jangan macam-macam.
1: Makanya kalau nanti kalau lihat atlet perempuan terus medali emas takut.
2: Oh, takut ya.
1: Yang mau bikin salah itu takut.
2: Oh iya iya, takut kan? Di yang kan enggak boleh kayak gitu kan, enggak boleh menyalahgunakan. Iya, jadi Nadira ini bangga juga ya dengan prestasi yang diraihnya kali ini setelah sempat menyabet medali emas bulan lalu di ajang Kejur Cup Depok yang digelar KONI Depok. Oh, Kejur Cup-nya itu sudah bulan lalu ternyata.
1: Dan dia tidak puas diri, ya. Nadira ini juga lanjut lagi menyabet medali perak di Piala Kasau TNI 2026 yang digelar di Velodrome Jakarta Timur teman Bro 2.
2: Oke. Ini juga dukungan dari keluarganya pastinya sangat berperan ya teman Bro 2 ya.
1: Ini kalau gede gimana dia?
2: Ya enggak
1: usia muda, usia
2: mana? Gimana?
1: Kan udah pasti kan jam terbangnya lebih ini
2: iya,
1: kan.
2: Iya, mungkin nanti dia akan jadi atlet
1: internasional.
2: Timnas.
1: Betul.
2: Timnas.
1: Betul. Oh,
2: kan tim Indonesia ya.
1: Iya.
2: Atlet Indonesia.
1: Timnas.
2: Iya, oke.
1: Dari
2: masih SD lo ya. Jadi enggak menutup kemungkinan nanti SMP, SMA ya dia masuk ke apa? Level nasional itu
1: betul.
2: Teman Pro 2.
1: Nanti yakin itu, yakin udah.
2: Iya.
1: Yakin.
2: Iya, keren-keren sih ini ya.
1: Namanya bukan Nadira ternyata.
2: Siapa?
1: Akrabnya disapa Farah.
2: Oh, gitu.
1: Iya. Farah, sorry ya. Sorry ya.
2: Nadira, ya apalah kita kan enggak tahu.
1: Enggak tahu betul. Okay. Ini terhitung baru setahun bergabung dengan klub Eleven Team. Tapi sudah memberikan satu medali emas dan dua medali perak teman-teman.
2: Wih,
1: baru seumuran jagung, Bos.
2: Tapi ternyata medalinya sudah
1: dikasih sama
2: emas dan perak. Ah, ini enggak main-main ini ya.
1: Dulu Anis kalau ke Anis waktu SD apa kejuaraannya?
2: Enggak ada.
1: Pasti Agustusan ya?
2: Gak ada.
1: Ikut lomba-lomba Agustus makan kerupuk, biasa gitu ya?
2: Level SD doang. Kalau kan Nadira kan sudah levelnya sudah di luar ya,
1: kejur kap
2: betul. Tuh ya. Kalau Anies mah cuma level SD-nya doang.
1: Iya, antar kampung.
2: Iya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Ada info lagi nih.
2: Apa? Dari mana lagi nih?
1: Tunggu-tunggu ya, karena masih lemot ini.
2: Yes.
1: Ada gagasan jelita.
2: Apa tuh
1: singkatan
2: apa?
1: Jejak legenda dan cerita.
2: Okay.
1: Yang ditulis oleh Cila Aurelia. Ini berhasil membawanya meraih posisi pertama dalam perlombaan menulis surat kepada gubernur di peringatan Hari Anak Nasional 2026. Oh, begitu, nulis surat, Kak. Perlombaan menulis surat.
2: Tapi bukan untuk Starla ya, bukan ya?
1: Bukan, untuk gubernur. Untuk gubernur. Jadi tema pariwisata dipilih oleh siswi SMAN 1 Sungai Liat ini karena melihat potensi wisata Bangka yang sangat luar biasa.
2: Betul.
1: Begitu.
2: Nanti baru saja di googling atau nonton di YouTube, emang potensi Bangka emang luar biasa. Di Sungai Liat ini
1: ya.
2: Bagus banget teman-teman.
1: Bagus ya. Oke. Makanya mungkin menang ya, karena narasinya tentang pariwisata.
2: Betul
1: gitu.
2: Jadi ya, ini bukan cuman datang buat menikmati pemandangannya ya. Tapi juga bisa tahu cerita, juga budaya dan sejarah yang ada di balik tempat yang dikunjungi teman-teman. Salah satunya di potensi wisata Bangka.
1: Oke. Iya. Dan Cila ini berhasil menuliskannya dalam sebuah surat.
2: Iya, tapi ini nggak segampang membuat surat cinta untuk Starla itu kan?
1: Oh gitu, iyalah.
2: Iya, harus ke tempatnya dong.
1: Kan susah ya, iya.
2: Harus tahu
1: langsung.
2: Sejarahnya, biar, gitu kan, budayanya, gitu loh.
1: Biar suratnya tuh relate gitu ya, sama yang dia tulis kepada gubernur itu.
2: Betul.
1: Oke deh, sukses untuk
2: keren, ya,
1: Kak Cila.
2: Kalau teman Pro 2 mau ngikutin jejaknya Kak Cila, boleh langsung ke bupati ya. Surat.
1: Enggak ada perubahan menulis surat.
2: Enggak, di hari kemerdekaan.
1: Oh, bisa.
2: Bisa kan ya.
1: Kalau ada ikut gitu ya.
2: Ikut.
1: Iya, bisa ya. Teman Pro 2.
2: Yo, itu ya teman Pro 2, tiga anak muda yang sudah berprestasi. Yang sudah memberikan apa ya, jiwa raganya untuk Indonesia bersaing di internasional.
1: Betul.
2: Meskipun Jelita masih bukan ke nasional, tapi dia membuktikan dia itu menulis surat kepada gubernur yang selama ini orang tidak bakal berani untuk siapa? Halo? Dengan siapa, di mana? Enggak, bukan ya?
1: Enggak,
2: ya. Oke, teman berdua, kita ketemu lagi besok ya.
1: Oke.
2: Besok.
1: Ya ampun, kok iya aku sih.
2: Besok sore ceria kan ini berjaringan ya. Oke deh, enggak apa-apa.
1: Berarti next lagi nanti adalah informasi menarik lainnya buat kalian.
2: Betul.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Enggak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: رحيم. تبت يدا أبي لهب وتاب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. Baik, terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada salah bacaan, itu murni kesalahan saya. Semoga surat yang saya bacakan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagi teman-teman yang masih lajang, sedangkan usia sudah bisa dinilai cukup atau bahkan sudah hampir ya mendekati usia-usia yang mantap untuk menikah tapi jodoh tak kunjung tiba, maka bagaimana kita menghiasi masa penantian jodoh ini agar bisa bernilai ibadah? Yang pertama adalah teman-teman tetap yakinkan ridho akan ketentuan Allah. Ingat, jodoh adalah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembari juga di masa penantian jodoh ini, boleh kita lakukan ikhtiar lahir, ikhtiar batin, sembari kita juga memantaskan diri sehingga kita juga bisa mendapatkan jodoh terbaik kita. Juga teman-teman, ingatlah di saat kita sudah berkali-kali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi doa kita tak kunjung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah tidak mengabulkannya, tapi saja Allah itu menundanya. Karena apa? Karena ketika kita mungkin diberikan jodoh saat ini, mungkin kita belum siap untuk menerimanya. Maka tetap lakukan ikhtiar zahir dan batin dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinkan bahwa dengan doa-doa yang kita ijabahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah jodoh itu akan datang di waktu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala.
2: Teman berdua, saja kita ikuti pengajian Murotal Surah Al-Anfal ayat 45 sampai dengan ayat 48. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saya informasikan untuk azan maghrib hari ini teman berdua jatuh pada pukul 17 lewat 28 menit waktu Indonesia bagian barat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: أثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak, berzikir dan berdoa agar kamu beruntung.

Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, riya, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka

Dan ingatlah, ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka, dan mengatakan, "Tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sungguh, aku adalah penolongmu." Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, setan balik ke belakang, seraya berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya."

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha wallayli idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan enggak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah enggak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh enggak pernah benci sama kamu wahai hamba-Ku. Dan Allah itu enggak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah enggak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'ah, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'ah, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya'as, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat, nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia memang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri gak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir gak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan, bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM, Sumenep teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia masih bareng RRI Pro 2, Sumenep teman Pro 2. Di sore ceria jam 18 lewat 4 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita waktunya akan mengulik tentang fakta, keunikan, dan budaya di Inggris teman Pro 2. Salah satunya ada universitas tertua di dunia, ada Universitas Oxford Inggris. Dan nanti bakal Sandri share buat kalian tentang sejarah dan tradisinya teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb. Oh, enggak bunyi ya, sorry.
2: Teman terbaik kamu.
1: Yes, masih bareng saya, Kak Conan. Dan juga ada sang spesialis
2: Kanon.
1: Adalah...

0: itu dia teman-teman, dua universitas di Inggris yang paling tua, Universitas Oxford. Oxford. Oke. Okay?
1: Itu habis makan sate sapi ya.
0: Iya iya, efek-efek ya. Oxford ini teman-teman dua didirikan tahun 1096.
1: Yes.
0: Aduh, jauh banget ya.
1: Kali kita, sendiri deh.
0: Kita mah belum ada. Oke, okay, jadi universitas ini tuh sudah berusia lebih dari 900 tahun. Bayangkan ya teman Prodo. Dan ini merupakan salah satu institusi pendidikan tertua di dunia. Nah, sejak awal berdirinya, Universitas Oxford ini sudah menjadi pusat keilmuan dan kebudayaan yang terkenal di Inggris dan juga dunia. Di dunia. Enggak cuma di Inggris ternyata, di seluruh dunia.
1: Dan berarti orang di sana udah pinter-pinter ya, sejak 900 tahun yang lalu.
0: Iya.
1: Kalau di sini masih enggak ada, Madura masih enggak ada, Sandri yakin itu.
0: Oh, masa sih?
1: Kali.
0: Belum merdeka.
1: Hah?
0: Kan belum merdeka.
1: Belum merdeka, iya.
0: 1945.
1: Iya, ini 1096.
0: Tuh kan, ya belum.
1: Iya. Yang di sini kan 1000.
0: Jauh banget ya.
1: Jauh banget kan? Iya.
0: Oke.
1: Tapi sekitar tahun 1167. Mm-hmm. Berarti berkisar berapa? Hampir 70 tahun.
0: 700
1: tahun. Mm-hmm. Pro 2, ya. Para pengajar dari sekolah-sekolah di sana itu bergabung untuk membentuk komunitas akademik yang lebih terorganisir.
0: Yeah.
1: Dan ya seiring waktu berjalannya waktu lah gitu ya. Bahasanya universitas ini teman perdua berkembang pesat dan mendapatkan pengakuan resmi dari Raja Harry ketiga. Entah itu siapa, saya juga tahu, maaf banget.
0: Ya rajanya lah, rajanya ya? Pada waktu itu. Okay. Namanya Raja Henry III.
1: Jadi beliau itu memberikan piagam kerajaan yang memberikan hak dan keistimewaan kepada mahasiswa dan pengajar universitas.
0: Ih, keren banget.
1: Pokoknya
0: ya tahun segitu. Iya, tahun segitu sudah muncul gitu loh universitasnya.
1: Iya. Apalagi sekarang kan.
0: Sampai sekarang pun akhirnya terkenal Universitas Oxford ini ya.
1: Pastinya kan ini pengen dulu pengen kuliah di sana kalau dikasih orang tua kan.
0: Iya, pengennya begitu guys. Nah, jadi Universitas Oxford ini terus berkembang dan juga menjadi rumah bagi banyak sarjana terkemuka sepanjang sejarahnya. Okay. Banyak tokoh terkenal kayak John Locke, Oscar Wilde, Stephen Hawking. Oh, Stephen Hawking ini juga lulusan sana ternyata. Dan Tim Berners-Lee adalah alumni dari universitas tersebut.
1: Okay.
0: Nah, selain itu banyak juga pemimpin politik, pemikir, dan tokoh sastra terkemuka yang juga pernah mengenyam pendidikan di sini, teman Pro 2, di Oxford ini. Gak aneh sih, karena emang universitas tertua, jadi banyak yang ngincar begitu ya.
1: Dulu kalau Sandri dikasih kuliah di sana mau berangkat?
0: Ya mau, ya siapa yang gak mau ya?
1: Iya kan, tapi orang tua yang menjadi ini kan?
0: Belum diizinkan.
1: Betul.
0: Begitu ya.
1: Nanti coba ini ya, searching di Google dulu Kak Anis.
0: Iya, ini mungkin, tapi ini kayaknya menjadi impian kalian juga.
1: Betul.
0: Dua yang mau ke Inggris tuh, Oxford. Nah, itu udah gak asing begitu ya.
1: Yes. Tahu sama Maudah Yunda gak?
0: Tahu.
1: Tahu.
0: Dia lulusan sana?
1: Iya dong.
0: Oh yeah.
1: Yes. Dia kan artis dan juga aktivis. Yang pernah atau lulus kuliah di Universitas Oxford.
0: Ih, keren banget Maudah Yunda. Mana nih fansnya?
1: Waduh, Emil Dardak.
0: Emil Dardak juga lulusan sana?
1: Politikus dan wakil gubernur Jawa Timur.
0: Oke. Okay. Oh, keren.
1: Yes.
0: Tuh kan, ini tuh banyak yang ngincer teman kedua. Kita pun juga ngincer, cuman emang belum
1: belum kesampaian.
0: Belum rezekinya begitu ya, begitu.
1: Jadi banyak masih nih
0: yang tokoh-tokoh Indonesia
1: iya.
0: Ya, artis-artis gitu ya.
1: Ada artis yang udah ini dari Papua juga ada. Ada Billy.
0: Wow, tuh kan.
1: Eh, kok ada nama Sandi Setiawan ya di sini ya?
0: Ngarang.
1: Oh, ngarang ya.
0: Ngarang ya. Tapi enggak apa-apa sih, ini menjadi impian kalian tuh juga enggak apa-apa, teman-teman.
1: Boleh.
0: Namanya pengen ke Inggris ke salah satu universitas
1: tertua
0: dan terkenal, terbagus
1: di dunia. Yes.
0: Di dunia. Siapa yang enggak mau ya?
1: Aduh.
0: Ya udah, kalian langsung aja cari-cari info gimana bisa ke sana nanti ya.
1: Betul.
0: Cari beasiswa kah atau bagaimana ya. Terserah deh.
1: Tapi Sandri kaget. Di universitas ini Kak Anis dan teman berdua memiliki koleksi perpustakaan terbesar di Inggris.
0: Wish.
1: Dengan lebih dari 11 juta item.
0: Waduh, keren kali.
1: Ruangannya gimana gitu di sana ya?
0: Ya, karena dia sudah dari tahun 1096 itu berdirinya, makanya.
1: Iya betul. Dikumpulkan gitu kan.
0: Makanya koleksi bukunya pastinya banyak banget. Ih, tapi keren sih ya.
1: Iya.
0: Jadi
1: iya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Maksudnya, I don't have fun English for tonight. Oke, malam ini kita akan bahas tentang the difference between have and has. Perbedaan antara have dan has, yang mana mempunyai arti, sama-sama memiliki arti mempunyai. Oke, di sini siapa yang bisa membedakan antara have dan has? Ya, betul. Perbedaan antara have dan has itu adalah penggunaannya. Jika have itu digunakan untuk subjek yang lebih dari satu, termasuk di dalamnya subjek saya atau I. Kemudian kalau has itu digunakan untuk subjek satu atau tunggal. Contohnya adalah ibuku mempunyai seekor kucing. Maka my mother has a cat. Kenapa pakai has? Karena my mother itu satu. Jadi kalau satu harus, jika kata kerjanya mempunyai, maka harus menggunakan has. Kemudian lagi, kamu mempunyai sebuah buku. You have a book. You di situ dianggap subjek jamak. Ya, maka menggunakan have. Oke, sampai di sini mengerti dulu? Oke. Nah, itu untuk kalimat positif. Kalau kalimat negatif, untuk have menggunakan kata kerja bantu do not, atau kalau disingkat menjadi don't. Sedangkan kalau has itu menggunakan kata kerja bantu does not atau doesn't untuk membentuk kalimat negatif. For example, contoh, mereka mempunyai seekor anjing. Maka they have a dog. Itu untuk positive sentence. Jika kalimat negatif, karena they itu jamak, maka untuk membentuk kalimat negatif, kata kerja bantunya menggunakan do not. Maka they do not, atau do not kalau disingkat menjadi don't have a dog. Artinya adalah mereka tidak mempunyai seekor anjing. Until here, get it? Ngerti kan? Oke, sekarang kalau has, gimana kalau has? Oke, misalkan contoh, Andi mempunyai sebuah mobil. Maka Andi, karena Andi tunggal, maka menggunakan has. Andi has a car. Ya. So, untuk negatif sentence-nya, Andi karena tunggal maka menggunakan does not, atau kalau disingkat menjadi doesn't. Andi doesn't has, yang semula menggunakan has di situ kalimat positifnya, karena kalimat negatif maka has berubah menjadi have. Jadi kalimat negatifnya Andi doesn't have a car. Oke. Maka artinya adalah Andi tidak mempunyai sebuah mobil. Sampai di sini ngerti kan? Jelas ya? Oke, sekarang kakak kasih soal ya, kalian jawab. Ayahku mempunyai sebuah rumah. Nah, kira-kira di situ jawabannya apa ya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke. My father has a house atau home. Siapa di sini yang memiliki jawaban yang sama dengan kakak? Oke, itu berarti benar ya. Coba kalau dibuat bentuk negatifnya gimana? Ya, betul. My father doesn't have a home. Itu untuk negatif sentence. Oke, sampai di sini pembahasan the difference between have and has. Oke, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa minggu depan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
0: sore ceria. Cerahin soremu bareng Bro 2.

Oke, teman berdua, saat lagi jam 19 malam waktu Indonesia bagian barat, saya akan menuju ke RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat bersama dengan Pras, dan juga ada host malam ini ada Kak Edit dan juga Kak Elan, teman berdua. Sandri pamit dulu ya, dan juga

0: Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Yoi, ada kita berdua nemenin lo kembali ya di malam hari ini tentunya.
2: Yoi.
1: Seperti biasa, kalau hari apa sekarang? Rabu.
2: Rabu bro, Rabu dong.
1: Rabu jam 7 sampai jam 8 yeah. Pastinya ada MLC.
2: Yoi.
1: Sebenarnya gak Rabu doang sih, Senin sampai Jumat sih.
2: Kita coba nyari formula setup yang baru ya.
1: Bener,
2: yeah.
1: Bener. Kita coba service yang lain lah.
2: Iya bener. Biar gak itu mulu ya.
1: Bener.
2: Biar gak kayak radio-radio lain.
1: Biar nanti lu nyemesnya enak.
2: Iya bener, bener.
1: Katanya lu punya punchline yang lucu
2: banget.
1: Ah
2: kan? Ini dia. Serampang serimping. Jadi kayak pantun kalau kayak gitu.
1: Aduh.
2: Tapi anyway teman berdua seperti biasa, seperti biasa, Elan dan Edith gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
1: Yes.
2: Karena kita akan sama satu orang lagi.
1: Betul.
2: Cowok sayangnya.
1: Kenapa cowok, sayangnya?
2: Enggak, maksudnya cowok sayangnya yang lagi sedih kayaknya nih. Karena dia mengeluarkan single terbaru.
1: Bener.
2: Nih.
1: Bener. Dia gak cuma single aja yang dirilis, tapi sampai EP.
2: EP, bro.
1: Dirilis nih.
2: Wow.
1: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria bernama Pras.
2: Teguh.
1: Salah. Bukan.
2: Manan.
1: Salah. Salah. Pras apalagi ya.
2: Oke nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pras teman berdua.
1: Yes.
2: Jadi buat lo yang kayaknya mau bertanya sama Pras nih, kira-kira masih di PWK apa enggak?
1: Bukan
2: atau...
1: salah, jangan
2: salah, salah.
1: Jangan nanyain itu.
2: Oh iya, sorry.
1: Jangan.
2: Kira-kira nanti
1: lauknya apa aja?
2: Emang lagi bisnis sih. Nanti kita nanya-nanya sama Pras dan juga EP terbarunya pastinya.
1: Betul, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya juga, boleh banget teman berdua. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Yes.
1: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Produa FM Jakarta ya.
2: Yoi.
1: 0811-801-05.
2: Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio kamu.
1: Yes.
2: Pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih barengan sama Elan, Edit, dan kita sudah kedatangan Pras.
2: Halo.
1: Sup, bro?
2: Halo, sehat.
1: Wih, oke, luar biasa. Hari ini Pras mau membahas sebuah EP terbaru lo ya, Pras.
0: Betul. Tapi sebelum ngomongin soal EP, pertanyaan pertama gue, kenapa nama IG-nya underscore-nya banyak banget?
1: Iya lo, nyepam lo. Nyepam lo. Kenapa ya, cuy?
2: Pertama, nama Pras tuh umum ya.
1: Iya, benar.
2: Cari kan.
1: Benar.
2: Terus gue jadi waktu kemarin tuh nyobain underscore 1, ada 2, ada 3, 4 sampai 17 baru enggak.
0: Jadi itu banyak 17.
2: Jadi 17.
1: Wow. Lu harus ngitungin berarti ya.
2: Enggak ada lagi, enggak ada lagi. Oh, ini lah. 17 reta.
1: Oh, oke. Okay. Yeah.
2: Mungkin lucky number gue itu kayaknya.
0: Oh, mungkin. Bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang apa ya, kayak unik aja gitu. Tiba-tiba kayak underscore-nya panjang banget nih gitu kan. Yeah. Dari nama Prasnya itu cuman berapa? 5 berarti ya. Ya, yeah, kan ada 5. Berapa itu kan? Underscore-nya panjang gitu.
1: Nah. Lu apa lah username-nya ya?
0: Lihat tadi.
1: Boleh minta password ya?
0: Gak usah. Kenapa sama passwordnya? KTP boleh foto.
1: Terlalu personal. Terlalu personal. Jadi dia takutnya deg-degan di sini kayak.
0: Iya,
1: waduh, data diri gue mau diambil. Data personal gue mau diambil.
2: Untuk kartu keluarga?
1: Mungkin kita daftarin asuransi.
0: Aduh.
1: Jadi Pras ini sebenarnya juga salah satu, lu juga hobinya adalah sepedaan ya, Pras ya?
2: Betul.
1: Udah berapa lama, cuy?
2: Gue sebenarnya sepedaan baru setahun setengah kali ya sekarang ya.
1: Oh, setahun setengah.
2: Malah baru banget.
0: Oh, baru banget gitu.
1: Awalnya triggernya apa, cuy?
2: Triggernya sebenarnya tuh gue tuh sempat nyobain beberapa olahraga.
1: Oke.
2: Terus kan ada beberapa olahraga yang kita harus ada temennya. Ada beberapa olahraga yang bisa sendirian tapi boring. Kayak nge-gym tuh gue boring banget tuh ternyata. Nah, ternyata nemu fun-nya tuh di sepeda.
0: Oh, I see.
2: Karena rasanya sama kayak gue dulu kan seneng naik motor tuh. Rasanya sama, jadi bengongnya tuh sama. Terus cepet aja.
0: Iya.
1: Lu tuh enjoy di bengongnya justru ya?
2: Justru gue ngejar bengongnya justru.
1: Mancing lu coba tuh. Banyak tuh bengongnya. Lu coba.
2: Tapi kalau mancing gue gak sabaran lagi.
1: Iya sih. Nyari bengongnya.
0: Iya sih. Iya kan? Bengong doang sih nunggu.
1: Iya sih. Lu coba. Lu belum pernah mancing kan?
2: Belum sih.
1: Coba dah. Lu tungguin ini lempar 15 menit gak dapat-dapat tarik gitu. Oh, jadi awalnya sebenarnya karena lu juga motoran ya? Dulu motoran lama juga?
2: Itu agak lama kalau itu. Gue lumayan sering kalau itu dari zaman kuliah.
0: Oh wow, oke. Berarti sebenarnya lu kayak apa ya, kayak pencari hobi gitu ya? Karena hobinya berganti-ganti kan, dari motor terus ke sepeda sekarang gitu kan. Hobi apa lagi yang pernah dicoba?
1: Iya.
2: Apalagi ya, paling ya umum-umum aja sih, kayak olahraga sih umum ya. Umum. Terus gue sempat hobi nyari-nyari semut.
0: Hah?
2: Jadi
0: gimana?
1: Lu apa sih lu tapir
2: itu,
1: ya?
2: Itu semut semuanya gue kasih nama Andrew.
1: Serius?
2: Semuanya mukanya sama ya?
0: Iya sih, maksud gue kayak beda ini gimana ya semut ya?
2: Benar. Awalnya gara-gara gue nonton YouTube gak sengaja. Ada iklan tuh terrarium.
0: Oke.
2: Jadi terrarium itu tuh dia isinya cuman semut doang.
1: Oke.
2: Wadahnya ada gel gitu. Di Shopee juga ada.
0: Oke.
2: Nah, terus akhirnya gue kumpulin. Terus mereka kan bikin ini ya,
1: bikin koloni.
2: Nah, ternyata itu doang serunya.
0: Oke.
2: Itu kayaknya paling aneh sih, tapi gue fun waktu itu.
0: Iya.
2: Terus tahun nih kayaknya ngerjain gitu-gituan.
0: Wow.
2: Itu menyenangkan.
0: Cukup random sih.
1: Itu lu coba.
2: Cobain.
1: Itu yang kecil apa yang

0: rang-rang.
1: Kecil-kecil.
2: Yang kecil.
1: Kalau yang rang-rang dia enggak berkoloni dan dia terlalu gede lah buat ukuran terrarium segini.
0: Iya. Itu yang merah apa yang hitam?
1: Hitam.
2: Oke. Berarti lu harus punya ratunya dulu dong.
1: Iya.
2: Buat bikin koloni itu.
1: Technically ya.
2: Iya kan.
1: Tapi ternyata ada juga yang jual di Shopee kok. Ada.
2: Ada.
0: Serius,
2: jual semut. Ada.
0: Jual semut. Ratu semut. Ini spesifik ratu semut, bukan semut tuh.
1: Ada yang jual, benar.
0: Ada yang jual.
1: Gila. Gue juga baru ngeh. Wah, ini ternyata seru juga nih ya.
2: Iya. Benar.
0: Waktu nyari ratunya ada pingkan mambu apa kayak.
2: Beda ratu.
1: Sebagai kekasih.
0: Oke, jadi itu salah satu hobi aneh lo ya.
2: Bener.
0: Jujur, gue baru tahu sih. Gue juga baru tahu nih dari
2: itu random sih.
0: Iya. Yeah.
2: Itu random sih.
0: Pantes temenan sama Dave lo.
1: Iya.
0: Dave juga hobinya ganti-ganti kan?
1: Karena kita gabut aja.
0: Iya. Bener. Lo tuh punya konten ini bukan sih yang prasmangan?
1: Iya.
0: Dave ngasih tahu.
2: Oke.
0: Jadi lo juga salah satu coba kulineran juga.
1: Itu lebih ke gue mendokumentasikan hidup aja. Jadi kalau gue mampir nih sepedaan, ada tempat makan enak ya udah gitu. Enggak diniatin buat
0: konten
1: atau promo enggak.
2: Oh.
1: Lebih ke gitu aja.
2: Tapi kalau ada endorse mau kan?
1: Mau.
0: Bagus.
2: Ya kan?
0: Siapa yang gak mau kan?
1: Siapa yang gak mau makan dibayar?
0: Kenyang dibayar kan?
2: Bener. Tapi akhirnya gimana bisa terjun ke musik itu pertama kali kapan tuh berarti?
1: Gue tuh justru mulai musik tuh dari 2014.
2: Oke.
1: Okay. Tapi solo pras itu dimulai 2017 mulainya.
0: Oke.
1: Mulai rilis lagu tuh di 2017. Mm-mm. Terus udah sampai sekarang mulai dari Jatinangor terus gua ke Bandung, Jakarta, ya gitulah.
2: Oh, I see.
0: Okay, lu seperti Nangor berarti ya?
1: Gua dari Nangor justru mulainya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Dari Jatinangor. Wow.
2: Asik. Berarti lu ngeband gitu ya?
1: Ya band-band kampus gitu.
0: Band kampus. Unpad.
1: Unpad.
0: Wih, anak Unpad coy.
2: Unpad.
1: Zaman gua enggak ada hiburan soalnya.
0: Oh iya, band
1: doang.
2: Benar.
1: Ke Bandung jauh kan?
2: Iya, benar.
0: Jatinangor Town Square tuh?
1: Ya itu kan. Itu hiburan termahal gitu.
0: Iya kan. Jatos kan.
1: Jajannya Jeko sama 21. Itu paling mahal
0: gitu. Itu udah paling mentok ya.
1: Mentok.
0: Sama ngeliatin Praja IPDN paling kan.
1: Iya kan.
0: Iya.
1: Tapi gue sih gak liatin ya.
0: Gak liatin.
1: Masa Praja gue liatin. Enggak.
0: Mahasiswi kan. Oh, jadi emang lu berawal dari Jatinangor juga ya.
2: Oh wow.
0: Iya. Oke. Cukup kebayang sih. Jadi itu dimulai dari kasanah lu di Jatinangor tuh masuknya bukan Bandung ya?
2: Bukan.
1: Dia Sumedang masuk.
0: Sumedang masuknya. Bahkan di sekitaran Bandung akhirnya lu menemukan feels musik lu di situ.
2: Asik. Benar. Dan akhirnya ini sekarang ngeluarin EP berarti ya?
1: Ya.
2: EP terbaru. Berjudul Free as a Bird.
0: Asik. Bebas bagaikan burung. Bener gak? Gue bagian translate aja. Tenang ya, Pras, kalau di sini jangan tegang-tegang banget.
2: Kayak lo translate banget.
0: Iya gitu, dong. Iya. Lu ngomong Inggris aja gue translatein. Gak apa-apa. Oke.
2: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal EP-nya Free as a Bird barengan sama
0: Pras
2: tentunya. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
0: Yes, dan pastinya jangan kemana-mana teman Pro 2 karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bareng Elan Edit dan juga Pras. Kita yes. masih ngobrolin seputar EP-nya terbaru dari Prasnya.
0: Betul, judulnya adalah Free as a Bird. Yang ini juga jadi salah satu singlenya berarti ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau makna dari album dan singlenya apakah sama? Atau apa nih? Menceritakan tentang apa nih EP ini?
2: Jadi sebenarnya ini tuh EP hasil dari gue journaling. Jadi beberapa tahun kebelakang tuh gue sempat ambil konsultasi hipnoterapis gitu. Karena sebelumnya gue psikolog, terus ke psikolog. Terus dari psikolog tuh gue dikasih obat kan. Terus gue gak mau lah, jangan obat lah, ada yang lain gak, cara lain. Nah dia ngasih gue hipnoterapi. Nah di situ tuh gue diajarin buat journaling.
0: Oke.
2: Nah, ya udah mending journalingnya gue jadiin lagu aja yang gue bisa kan.
0: Oke.
2: Nah, jadi sebenarnya Free as a Bird itu dari track 1 sampai track 6.

0: jam itu isinya adalah journaling yang gue bikin.
1: Oh iya?
0: Betul.
1: Wow. Wah gila. Okay. Berarti ini sebenarnya adalah proses pemulihan lu ya cuy?
0: Iya proses lah ya.
1: Iya proses lu ya?
0: Iya proses lah.
1: Gokil.
2: Berarti EP ini digarap berapa tahun tuh? Proses journaling
0: sebenarnya gue journalingnya itu dari 2023.
2: Oke. Okay.
0: Starting journaling. Hmm. Jadi gue gak nulis apapun. Hmm. Tapi pas 2023 gue dikasih journaling ternyata cocok. Dan ternyata yang gue lakuin adalah nulis lagu gitu.
2: Oke. Okay.
0: Sebenarnya di ini tuh ada gak cuma 6, ada 10 totalnya. Hmm. Tapi yang dimasukin ke timeline ini gue masukinnya di 6 ini.
2: 6 okay. Lagu aja.
1: Oke. Okay, right. Gitu. Okay.
2: Berarti selama lu journaling dari tahun 2023 sampai akhirnya rilis EP ini Feels a Bird, apa yang lu dapetin, bro?
0: Sebenarnya yang paling penting adalah gue mulai bisa berdamai sama hal enggak nyaman. Hmm. Jadi apapun jadi fun gitu bawaannya. Okay. Terus respon gue juga enggak yang kayak gue enggak merehat masalah jadi beban. Jadinya ya udah lebih fun aja, lebih loose aja gitu.
2: Oke. Okay. Okay.
0: Dan Free As A Bird ini sebenarnya akhir dari yang gue lewatin.
2: Ah.
0: Jadi ini babak barunya.
1: Oke, okay, oh, oke, okay, gue ngerti.
2: Paham.
1: Tapi ini terserah cuy, lo mau jawab apa enggak?
0: Yoi.
1: Trigger awal lo apa cuy?
0: Iya masalah pribadi ya udah pasti lah ya. Kalau triggernya dari situ.
1: Oke. Okay.
0: Cuman justru yang gue suka adalah momen dimana gue mencarinya itu.
1: Oke. Okay, okay.
0: Ketika gue punya masalah,
1: okay,
0: gue harus nyari solusi nih. Gue nggak bisa diam doang.
2: Oke.
0: Okay. Gitu. Nah itu justru momentumnya.
1: Okay.
0: Keputusan gue untuk nyari solusi ternyata adalah cara yang tepat. Dan itu akhirnya ngebuka gue ke banyak hal-hal baru setelah ya, dan ternyata menyenangkan.
2: Bener.
0: Hidup menyenangkan.
1: Gila.
0: Tapi kayak serius banget.
1: Enggak cuy, karena gue baru aja melihat salah satu ini juga kisahnya yang Habibie tuh. Dia tuh ternyata waktu ibu Ainun meninggal ternyata sempat gangguan lah dalam tanda kutip secara mental gitu. Nah dia sampai sakit banget, singkat cerita kata dokternya tuh pilihannya cuma 3. Lo masuk rumah sakit jiwa, lo pokoknya yang kedua apa, yang ketiga lo harus berkarya. Dia pilih yang ketiga, berarti lo juga sama nih.
0: Ya,
1: lo juga akhirnya harus berkarya. Dari trigger hour lo ini.
0: Iya, mungkin butuh pelepasannya aja.
1: Iya,
0: butuh pelepasannya.
1: Oke. Jadi ini adalah sebenarnya EP yang apa ya? Jadi proses lo untuk menuju kesembuhan berarti.
0: Ya, betul sekali.
1: Gila. Ini dalam banget, cuy.
2: Parah, bro.
1: Parah kacau. Berarti ini adalah bagian dari pras yang dulu juga.
0: Iya.
2: Alright, tapi kan berarti ini adalah sebuah journaling hidup lo. Ketika lo mungkin trigger awalnya adalah masalah pribadi, tapi lo akhirnya bikin sebuah lagu. Itu apa maksudnya, kenapa akhirnya berani buat ngejadiin sebuah lagu dan akhirnya dirilis? Ya mungkin akan didengarkan semua orang gitu kan.
0: Iya. Lebih ke karena mungkin gue mampunya bikin itu.
2: Oke.
0: Kalau gue bisa bikin karya lain, mungkin gue bikin karya lain. Tapi karena gue bisanya bikin lagu, akhirnya yang keluar adalah lagu. Terus gue tuh percaya kalau justru dengan gue merilis ini, itu justru membuat gue tuh lepas dari yang udah lewat itu.
2: Oh, oke. Okay.
0: Justru karena pada akhirnya apa yang gue rilis tuh jadi milik orang kan.
2: Yeah.
0: Dan orang punya interpretasi masing-masing.
2: Betul.
0: Tentang apa yang kita tuliskan. Nah justru ini adalah cara gue buat berdamai dan akhirnya gue merasa fun.
2: Oke.
1: Okay. Oh, gila. Bener. Karena coping mekanisme orang beda-beda.
0: Bener.
1: Ya.
0: Iya, betul.
1: Kayak Firza Besari mungkin naik gunung.
0: Ya.
2: Betul. Lu
1: mungkin journaling.
2: Betul.
1: Pelihara semut.
0: Iya,
1: iya kan? Iya kan, salah satunya kan.
2: Limbat mungkin punya burung hantu.
1: Iya, benar. Iya juga ya, Limbat narik kereta pakai gigi gitu kan. Terus siapa tuh itu coping mekanisme?
2: Iya benar. Ya, gak ada yang tahu.
1: Gak ada yang tahu.
2: Kita tanya juga gak dijawab kan?
1: Iya benar. Kita gak ada yang tahu.
2: Benar.
1: Oh jadi ini adalah salah satu coping mekanisme lo, coy.
2: Alright. Oke. Berarti di EP ini ada 6 lagu.
1: Iya.
2: Lagu yang kita bahas sedikit ya dari lagu yang pertama. Judulnya apa?
0: Yang pertama itu What If. Jadi What If itu lebih ke di masa gue lagi mempertanyakan gue tuh mau ngapain setelah ini ya.
2: Okay.
0: Karena gue ngerasa semuanya sudah falling down gitu. Jadi gue harus ngapain lagi nih setelah ini gitu. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu. Dan dari What If ini justru muncul ide untuk kenapa gak gue memulai hal baru. Toh ujung-ujungnya juga ini udah beres gitu. Jadi itu udah titik nolnya banget sih kalau gue.
2: Okay, alright.
0: Dari What If.
2: Next, yang kedua.
0: Yang kedua gue jujur lupa.
1: Ini ada.
2: Yang kedua adalah. Bentar, kita bantu cari ya.
0: asing.
1: Sabar cuy.
2: Worthy.
0: Oh, worthy. Nah, worthy itu pertanyaan soal gue tuh masih layak gak sih buat dapetin apa yang gue pengen.
1: Oke.
0: Okay. Gue masih layak gak sih buat nyusun ulang hidup apa yang gue mau bangun.
1: Oke. Oke.
0: Ya itulah penggambarannya.
2: Alright.
1: Oke.
0: Okay. Oh. Ini gue sambil nyari contekan nih.
2: Boleh.
1: Aman. Tenang aja.
2: Oke, kita basa-basi dulu ya.
0: Halo Ilan, apa kabar?
1: Gak usah dong. Oh, ya, terlalu basa-basi. Pras udah makan. Terlalu basa-basi ya. Oke, okay, jadi iya sih kalau gue lihat dari judul dan juga ini lo apa rilisan lo tuh emang maksudnya kayak psikis, ada unsur psikisnya juga di sini ya.
2: Benar-benar.
1: Oke.
2: Berarti ada what if, worthy.
1: Pada akhirnya
2: kita akan mati.
0: Nah itu tuh terdengar kayak horor ya.
2: Benar.
0: Tapi sebenarnya kalau didengar lagi liriknya tuh justru ngomongin soal being present in the moment aja.
2: Oke.
0: Karena kalian pernah nonton ini gak? 50 First Date. Itu filmnya Adam Sandler yang dia punya istri.
2: Okay.
0: Istrinya itu lupa tiap hari. Dia punya penyakit, dia
1: tuh
0: lupa
1: tiap hari. Alzheimer gitu ya?
0: Kayak gitu. Terus si Adam Sandler tuh harus selalu menjadi orang yang ngingetin kalau mereka tuh pertama kali pacaran lagi. Okay. Mereka harus bikin kayak gitu. Nah itu tuh idenya dari situ.
2: Oh wow.
0: Kalau it's okay kalau karena dunia ini bakal selesai juga. Yeah. Jadi do your best untuk lu tetap present ke siapapun. Gitu. Dan itu ide awalnya. Terus long winding road. Itu justru dari sepedaan malah. Gue dapetnya dari sepedaan.
2: Oh. Okay.
0: Gue mengambil keputusan sepedaan jauh. Ikutan Audax pertama kali 75 kilo.
2: Wow.
0: Itu gue menyadari di kilometer ke-40 tuh gue mikir, anjir gue ngapain kayak gini.
1: Oh. Iya, itu sering terjadi. Itu sering terjadi.
0: Tapi perasaannya gak ada pilihan kan.
1: Iya, benar.
0: Cuman lu lanjutin sampai beres.
1: Selesain.
0: Atau lu naik go-kart.
1: Iya,
0: iya. Itu kan opsinya kan.
2: Benar.
0: Akhirnya gue beresin yang gue
1: ambil adalah. Akhirnya lu naik go-kart kan. Iya kan. Ah ngapain sih gue begini gitu. Ya jadi lagu dong.
0: Akhirnya gue lanjutin. Dan ternyata sepainful apapun tuh, ternyata kalau udah nyampe akhir tuh happy.
1: Iya benar.
0: Malah itu yang dicari akhirnya.
1: Iya benar.
0: Setelah itu Keep Fire in Your Soul itu lebih ke gue ngebangun lagi spirit dari awal. Dan sisanya adalah Free As a Bird.
1: Oke.
0: Being loose.
2: Asik. Oke. Okay. Alright.
1: Menarik, seperti menarik. Burung.
0: Seperti burung.
1: Oke. Jadi emang triggernya sebenarnya banyak juga ya dengan proses hidup lo dan akhirnya sampai jadi EP ini.
2: Betul.
1: Gokil.
2: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya salah satu single di EP ini yang menjadi judul dari EP ini juga, Free as a Bird.
1: Boleh
2: dari
1: dong.
2: Pras.
1: Kita dengerin dulu teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
2: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Welcome to MLC Music Live Chat.
2: Yes, masih barengan Elan, Edit, dan juga Pras. Kita balik lagi membahas sebuah EP yang berdasarkan hasil journaling seorang Pras nih.
1: Betul.
2: Dari 6 lagu nih cuy, mana yang menurut lo paling ada di fase terbawah lo? Yang lo lagi jatuh terbawah banget.
3: Fase terbawah gue tuh di What If sebenarnya.
1: Oke. Okay.
3: Karena itu tuh gue ngerasa kalau gue tuh udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue ngapain lagi selain ini ya gitu. Nah justru di What If itu fase gue mempertanyakan apakah gue melakukan hal yang benar, apakah decision gue benar. Okay. Keraguan-keraguan tuh ada di situ. Takut tuh ada di situ semuanya.
1: Alright.
2: Oke. Okay. Jadi salah satu yang paling gelap lah ya di dalam proses ini lu tuangkan di What If.
3: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Oke. Tapi mungkin ada nggak sih maksudnya saran dari lo ketika mungkin ada teman-teman Pro 2 juga yang sekarang juga mungkin lagi apa kayak mempertanyakan, bingung gitu kan? Mungkin apa gitu yang harus dilakuin?
3: Ini sama kayak orang bingung mengguide orang bingung.
2: Blind lead blind.
1: Bener.
2: Gimana cuy? Maksudnya lo kan udah pernah ada fase ini.
3: Kalau menurut gue sih jangan buru-buru, artinya lu nikmatin dulu aja. Kalau lu ngerasa grieving ya udah grieving aja dulu.
1: Yeah. Oke. Okay.
3: Jadi take a moment. Dan kalau lu ada kesempatan buat in touch sama orang, whenever you ready, lakuin aja. Sekecil apapun. Gue mengalami menjadi yes man dulu kok beberapa bulan. Apapun gue iyain. Ada ajakan apapun, iya, let's
2: nongkrong.
3: Go.
2: Nongkrong.
3: Nongkrong apapun.
2: Sepedaan, gas semua.
3: Semuanya digas.
1: Oke. Okay.
3: Yeah. Itu justru membuat gue lebih familiar aja gitu buat balik lagi ke society gitu.
1: Iya, yeah,
3: lebih ke gitu aja sebenarnya.
2: Berarti lu bikin realita baru ya dalam tanda kutip ini.
3: Iya. Yeah. Oke. Okay. Kurang lebih gitulah ya. Jadi jangan ragu buat, jangan ngerasa salah kalau lu grieving, dan jangan ngerasa ragu buat lakuin hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan lu juga nggak masalah.
1: Gila. Alright.
2: Gila.
1: Yeah.
2: Tapi fase sad boy lu lumayan lama nggak cuy waktu itu?
3: Lumayan. Tanpa sadar sih sebenarnya. Gue gak nganggap itu fase sad boy, tapi kayaknya lebih dari 2 tahun deh.
1: Oh.
3: Gue sempat mengalami beberapa bulan tuh yang gak keluar kamar sama sekali gitu.
2: Terus tuh? Gue, buset
3: lama. Nah itu gue menik, itu cuma, dan itu lama banget memang.
1: Iya.
3: Itu grieving yang gue rasain lama.
1: Gila. Bener.
2: Gila, itu, wah. gue sih stres ya.
1: Iya.
3: Tapi gue merasa kalau lu punya problem dengan psikologi, gue yakin itu akan ngaruh ke fisik lu satu.
1: Benar.
3: Kedua akan ngaruh ke cara lu bekerja. Ketiga akan ngaruh ke cara lu memandang hidup setelahnya gitu.
1: Iya.
3: Makanya kalau saran gue sih udah abisin aja dulu. Baru setelah itu pakai waktu lu buat grieving. Setelah itu baru lu susun ulang gitu.
1: Iya, benar.
2: Aduh.
1: Jadi jangan terlalu apa ya kayak buru-buru, harus kayak rapi langsung
2: itu
1: gitu.
2: Itu harusnya kan, dibahasnya jam 2 malam ke atas. Ini enak nih, ya kan?
1: Bener. Kebetulan saya masih jam 8 kurang.
2: Jadi teman produser tungguin sampai jam 2 nanti kita siaran lagi ya. Abis love Ambon. Karena ini menurut gue deep banget cuy. Ini obrolan cowok yang menurut gue deep dan ya bisa belajar. Kita bisa belajar dari ceritanya Pras gitu loh.
1: Bener.
2: Gitu.
1: Bener.
2: Nah jadi banyak hal yang sebenarnya lo juga tuangkan juga ya dari proses lo di EP ini.
1: Bener. Oke, tapi kalau dari proses produksinya ini tergolong cepat kah atau gimana nih?
3: Kalau produksinya termasuk cepat, yang lama itu nulisnya.
1: Oh wow, oke.
3: Kalau produksi itu gue kemarin kayaknya cuman setahun setengah terakhir deh.
1: Oke.
3: Kalau produksi, kebetulan gue dapet produser yang sensitif banget sama perasaan yang gue mau sampein. Jadi dia lumayan bisa ngedivine, ini gue soundnya harus kayak gini nih.
1: Okay. Ah,
3: dia butuh instrumental kayak gini. Jadi di sisi musikal gue gak ada masalah dan produksi gak ada masalah.
1: Yeah.
3: Yang masalah tuh lebih ke ngedivine apa yang mau gue sampein.
2: Oke.
3: Itu yang lebih lama. Tapi semuanya worth it kok.
1: Alright.
3: Gue ngerasa worth it kok.
1: Iya.
2: Ada nggak yang lu pas lagi nulis lagu tato netes gitu tiba-tiba tanpa sadar?
3: Kayak ada sih kayaknya ya. Gue sebenarnya agak-agak lupa karena udah lewat.
1: Iya.
3: Tapi kayaknya ada deh.
2: Tapi ada.
3: Masa-masa kayak gitu ada.
1: Alright. Oke, tapi kan ini jadi journaling lu kan dulu kan. Berarti proses nulisnya apakah lu ya journaling aja dulu atau jurnalnya itu udah bentuk lirik
2: tipek gitu ya?
3: Nah justru waktu gue journaling itu gue nggak bisa ternyata.
1: Oke. Okay.
3: Karena ngejurnaling tuh kan lu ngorek-ngorek lagi ya, udah tuh kayak nggak deh gitu, kayak gitu kan.
1: Yeah.
3: Nah justru ketika itu dituangkan ke lirik itu lebih nyaman.
1: Oh, I see.
3: Buat gue lebih nyaman karena gue bisa menutup maksud gue apa dengan hal lain.
1: Iya.
3: Kan kalau dilirik bisa dibikin kiasan kayak gitu,
1: betul,
3: kan.
1: Betul, betul.
3: Jadi nggak plek-plek orang tahu nih gue lagi curhat.
1: Iya, iya. Berarti nggak kayak dalam tanda kutip nggak sevulgar itu ya.
2: Iya, benar.
1: Liriknya ya. Benar.
3: Gue ngerasa ini album ini terlalu personal sih somehow. Tapi.
2: Iya, benar.
3: Gue ngerasa terlalu personal. Tapi menurut gue ini penting untuk gue rilis karena gue akan dengan gini gue akan punya kenyamanan buat nulis yang lain.
2: Iya, benar. Yeah. Karena orang beda-beda cuy, kadang menuangkannya ada yang nyaman dengan lagu, dengan lirik, ada yang milok di tembok gitu kan. Tapi itu jangan dicontoh yang itu.
1: Jangan.
2: Tapi kan orang nyamannya beda-beda ya.
1: Betul. Tapi dari EP ini, apa yang pengen lu sampein gitu? Maksudnya ketika orang dengerin EP ini dengan 6 lagu yang ada di EP ini, apa yang pengen orang dapat dari EP lu?
3: Gue pengen nyampein kalau semua orang berhak atas kesempatan kedua. Jadi seburuk apapun menurut lu hidup lu atau sekurang beruntung apapun menurut lu, lu punya kesempatan buat memulai lagi.
2: Oke.
3: Di apapun.
1: Oke. Di hal apapun.
3: Jadi
1: ya.
3: Di ya nikmatin aja.
1: Iya.
2: Tapi lu percaya proses lu kemarin itu hanya fase?
3: Iyalah. Akhirnya gue percaya, dulu enggak juga.
2: Dulu hidup gue berantakan nih, lu berpikir sempet kayak gitu ya?
3: Sayangnya kan waktu dulu, waktu gue berpikir kayak gitu, gue duitnya tetap kurang ya.
2: Iya.
3: Jadi ya tetap harus kerja kan.
1: Iya bener.
2: Jadi menyadarkan lo ada ekonomi ya.
3: Tetap aja.
2: Iya. Yang menyadarnya kayak gue gak punya duit nih kalau gini terus gitu. Iya sih bener-bener. Orang tuh butuh apa ya, tamparan secara non-fisik ya kadang-kadang.
1: Bener.
2: Oke, ada yang nanya gak nih di WhatsApp nih?
1: Ini udah ada yang nanya dari Faris di Batu Malang.
2: Tanya dulu, Pras mau gak jawabin pertanyaan?
1: Gak apa-apa kan, ditanya kan?
2: Lo gak apa-apa kan ditanya? Aman. Oh iya boleh. Berarti nanya.
1: Alright, ini single terbaru judulnya apa? Dari tadi udah kita spill ya. Terus kira-kira Pras mulai nyanyinya sejak kapan?
2: Oh iya.
1: Mulai bernyanyi.
3: Kalau nyanyi sebenarnya semenjak tanpa sadar tuh gue ternyata mulai nulis lagu tuh dari SMP. Ternyata. Jadi gue tuh dulu suka bikin, kalau zaman sekarang mixtape namanya.
1: Oke.
3: Jadi biasa dulu seneng sama cewek terus bikin mixtape, rekam dari radio terus gue terus sok-sokan jadi gitu kan, kayak voice note, suara-suara gitu slip-slipin ya, kayak gitu-gitu lah.
1: Oke.
3: Nah dari situ ternyata. Tapi gue mulai merasa divine kalau gue punya kenyamanan nyanyi itu justru pas di album pertama ini.
1: Oke.
3: Karena di band sebelumnya gue main gitar.
1: Ah, oke.
3: Kayak gitu. Yeah. Jadi mulai divine karakternya tuh pas di album pertama.
2: Oh, okay. Wow. Menarik ya. Sebelumnya lu gitarer berarti ya?
3: Gitarer.
2: Vokaler? Drumis.
1: Agak aneh. Tapi ingat gak dulu ketika pertama kali bikin lagu tuh SMP tuh judulnya apa? Ingat ya?
3: Gue masih ada lagi.
2: Harus lu rilis coy. Rilis gak sih? Iya gak sih? Itu karya otentik loh.
1: Betul, karena kan journaling ya.
2: Iya.
1: Itu bagian dari cerita kan.
2: Iya.
3: Gue masih punya tuh, gue ngerekam dulu pakai. Lu tau gak dulu tuh radio tuh bisa ngerekam dari
1: Iya.
3: Itu gue ngerekam satu-satu. Itu literally gue set, gue timpa gitu.
1: Wow.
3: Sampai ada suara kayak
2: kadang kalau penyiar iseng dia ngomong tuh di tengah-tengah.
3: Pertama kali tuh gue kasih buat hadiah cewek zaman SMP.
1: Oh, lagi. Wow.
2: Works gak?
3: Enggak lah. Orang zaman itu semua orang suka dengan nonton buat teman-teman.
1: Iya, bener sih.
2: Aduh, gue pikir udah seromantis itu loh.
1: Gue udah mikir, romantis banget dikasih bikin lagu, dikasih kaset gitu kayak.
2: Oh lah gak, works bener. Ya, gak apa-apa ya.
1: Mungkin bukan orang yang tepat aja.
2: Bener.
3: Kayaknya dia menyesal sekarang.
1: Iya. Asik.
2: Terus katanya juga itu aja bang, ini ya?
1: Ini beda lagi.
2: Beda lagi ya? Dia nanya apa tuh, dari siapa nih?
1: Siapa sih? Lu namanya siapa sih?
2: Namanya siapa sih lu? Yang fotonya The Beatles.
1: Iya, fotonya The Beatles
2: nih.
1: Ya, itulah ya.
2: Hawa. Nanya apa dia, Dit?
1: Ini, kira-kira selama rilis lagu dari 2017, lagu terfavorit yang Bang Pras suka itu apa?
2: Nah,
3: terfavorit itu ternyata gue ada satu lagu judulnya Lucky Man di album pertama. Dan itu yang jadi hoki gue di mana-mana. Kemarin terakhir bikin showcase di Kyoto tuh, itu justru jadi highlight utamanya lagu itu.
1: Wow.
3: Bukan di EP-nya malah.
1: Oke.
3: Tapi gue ngerasa kalau memang lagu itu lebih mudah ketemu orang aja sih. Dia tuh jadi mantra gue sih ke depan sampai sekarang.
2: Oke, oke. Bagus. Keren.
1: Oke.
2: Jadi itu lagu favorit lu malah enggak ada di EP ini sebenarnya.
1: Sebenarnya so far.
2: Oke.
1: Itu aja Bang Pras, keren, makasih, semangat terus buat rilis lagu-lagu.
2: Betul.
3: Thank you.
1: Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi lain juga.
2: Oh. Nah,
1: ini. Kalau pin collab, kira-kira collab sama siapa?
2: Reza Arab. Ya enggak apa-apa dong.
1: Terlalu nge-rap.
2: Oh iya,
1: terlalu
2: nge-rap. DJ gitu kan.
1: Iya, benar.
3: Gue tuh lagi pengen explore sesuatu di luar genre gue sendiri ya.
1: Oke. Okay.
3: Kalau pengen, sebenarnya dari dulu tuh ke paling pengen sama Otong Coil.
2: Oh, gokil. Emang legend sih. Otong emang legend sih.
3: Itu kayak
2: tapi kenapa Otong Coil, Cul? Maksudnya untuk genre yang gitu kan selain Otong banyak ya?
3: Banyak,
2: iya kan?
3: Tapi gak ada yang ngehe kayak Otong.
2: Iya.
3: Jadi
2: iya.
3: Gue melihat Otong dari zaman Twitter yang ngepost aneh-aneh. Bener. Terus sampai sekarang kayak, wah,
2: iya.
3: Otong itu.
2: Padahal awalnya kita lihat orang aneh.
1: Iya, bener.
2: Bener. Otong Coil ya.
3: Otong Coil. Sama satu lagi, huh? Gue nonton SBY disinkronize. Mm-hmm. Kayaknya gue pengen sama SBY.
1: Bisa sih, seru sih.
3: Tolong dong.
1: Bener.
3: Kenalan lah, karena kan orang dalam kan.
1: Aduh. Tolong.
3: Bener. SBY gitu.
1: Iya.
3: Bisa.
1: Ya enggak apa-apa dong.
2: Kira tuh nge-define-nya dia musisi atau apa ya Pak SBY?
1: Seniman.
2: Itu? Seniman.
1: Kan lu ngelukis juga soalnya.
2: Percaya pada ku. Ya lagunya itu.
1: Iya, jadi iya, di sinkronis iya, itu iya, kan.
2: Bener.
1: Meski di gelap malam.
3: Itu achievement sih. Gue gak butuh Grammy sih kalau lagu gue dijadiin SBY udah.
1: Iya kan?
3: Gue gak butuh Grammy udah.
1: Gokil. Ya semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
3: Amin.
2: Iya, iya. MLC kita mau undang Pak SBY mungkin kesini nanti.
1: Boleh.
2: Iya kan? Boleh kan?
1: Boleh.
2: Iya.
1: Boleh.
2: Cuma agak deg-degan mungkin sama Pak SBY yang kesini ya. Oke, boleh tuh Otong Coil sama SBY ya.
1: Seru.
2: Oke.
1: Seru. Alright. Oke. Okay. Mungkin buat diri lu sendiri, yeah. Apa nih harapan lu next-nya ke depan? Apakah lu pingin ada showcase lagi?
2: Yo,
1: karena ada album-album selanjutnya?
3: Ya, kalau showcase udah ada beberapa jadwal, mm-hmm. Tapi gue masih belum bisa kasih tanggalnya kapan dan dimananya, mm-hmm. Lagi masih proses juga. Paling gue sih berharapnya gue punya kesehatan lebih aja buat terus bisa lanjutin, mm-hmm. Ngenalin lagu-lagu ini ke orang, mm-hmm. Dan gue juga berharap bisa punya banyak kesempatan buat ketemu orang-orang baru. Ya kayak kalian hari ini gue juga sangat happy.
1: Thank you.
3: Jadi justru musik bikin gue tuh punya kesempatan baru untuk ketemu orang dan itu gue happy banget.
2: Okay.
3: So gue cuma menikmati ini aja sih sekarang.
1: Yeah. Alright. Okay.
2: Nice. Gokil. Banyak banget hal yang masih pengen lu capai ya cuy. Iya, yeah, semoga lancar.
1: Amin.
2: Semoga cepat ketemu Pak SBY. Iya. Kalau ketemu salamin dari kita juga ya. Iya kan?
3: Kalau gue bilang kesinilah.
1: Iya, boleh.
3: Ini Pak, rekomendasi ini bagus nih radio.
1: Boleh.
2: Kata Pak SBY. Oh iya, boleh.
3: Yang mana nih? Oh iya, boleh.
2: Iya, boleh.
1: Alright. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman produser
2: seluruh Indonesia. Apa? Kata Pak SBY, dekat kantor saya yang dulu.
3: Itu saya banyak temen gue di sana.
1: Bener sih, gak salah sih. Deket sih.
2: Dia sohib banget jadinya.
1: Sohib, bener.
3: Saya banyak temen gue di sana.
2: Oke. Okay. Kantor gue yang dulu itu.
1: Percaya.
2: Gimana cuy?
1: Gimana, ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
2: Atau fans lo?
3: Gue mau bilang kalau keep going sama apapun yang kalian suka. Kalau kalian suka bikin konten, kalau kalian suka bikin art apapun, kalau kalian suka dengan pekerjaan kalian sekalipun, keep going, jangan berhenti. Dan gue harap kalian menemukan happiness-nya kalian masing-masing. Jadi santai aja.
1: Betul.
3: Santai aja, keep going.
1: Benar. Santai aja, enggak usah terlalu apa ya, kayak dibikin pressure gitu ya.
3: Medsos tuh bikin kita pressure.
1: Nah, itu dia, jujur.
2: Benar.
3: Divine your happiness aja.
1: Benar. Itu dia ya.
2: Dengerin nih Pras nih.
1: Itu dia.
2: Gak usah kebanyakan overthinking karena akan merusak diri lu sendiri ya.
1: Betul. Daripada overthinking, mending dengerin aja EP terbarunya Pras, Free as a Bird. Di semua DSP ada berarti?
2: Semua DSP?
1: Ada. Semuanya. Semua DSP ada. Ada Visualizer. Apa itu?
3: Visualizer.
1: Visualizernya
3: mulai dari minggu depan.
1: Oke.
3: Mau rilis dulu live sessionnya.
1: Oke.
3: Udah ada sih beberapa di live session-nya di YouTube. Okay. Nanti sisanya bakal gue upload.
1: Alright.
3: Setelah itu baru mulai visualizer-nya.
1: Seru. Bisa dicek mana YouTube-nya?
3: Di YouTube-nya kanal Pras, kanal PRASS.
1: Alright.
2: Kalau mau follow sosial media lu di mana, coy?
3: Pras underscore-nya 17 kali.
1: Ah, itu dia. Lu hitung satu-satu ya.
3: Kalian hitung ya. Gak apa-apa lah.
1: Gak apa-apa.
3: Effort.
2: Tapi menurut gue lu cocok sih manggung di Synchronize dengan karakter lu yang begini. Eh orang di Synchronize gak pernah orang biasa ya dalam
1: kutip
2: ya.
1: Bener.
2: Kalau orang-orang kayak dia nih.
1: Iya, orang biasa mana nama username IG 17 underscore-nya.
2: Iya. Dicoba. Ah, udah ada sampai 17 kali.
1: Nah, iya, ya, bener. Udah.
2: Iya.
1: Oke, sekali lagi terima kasih, Pras.
3: Thank you. Makasih banyak.
1: Thank you. Sukses selalu. Ya, sukses betul. Buat EP-nya dan mungkin selanjutnya akan ada album-album selanjutnya ya.
2: Kabarin kita kalau udah disinkronis ya.
1: Siap.
2: Calling ya.
3: Iya dong.
1: Alright, terima kasih juga buat teman bro dua seluruh Indonesia. Yes. Udah seru-seruan satu jam terakhir barengan sama Pras tentunya ya.
2: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
2: Gue Elanda pamit dan...
3: Pras, makasih banyak.
1: Alright, bye-bye.
3: Bye. Music Live Chat.

0: Info Pro 2.
1: 94,6 Pro FM, 9 teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi ya bareng gue Jarkarni. Dan sebelum ke jaga malam, aku update untuk ini ya, Info Pro 2 malam hari ini. Di info pertama teman Pro 2, Kapolres Sampang AKBP Anang Hardianto juga ini ya, menilai ulama memiliki peran strategis nih dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, penilaian ini juga disampaikan saat melakukan silaturahmi ya ke sejumlah tokoh agama di Kabupaten Sampang hari Selasa kemarin nih. Dan silaturahmi ini ditutup dengan dialog bersama para tokoh agama. Pertemuan ini juga menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi dalam menjaga situasi keamanan, ketertiban, dan kerukunan masyarakat di Kabupaten Sampang. Next, untuk di info kedua teman berdua, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, suasana di sejumlah ruas jalan utama di kawasan Kota Sampang tampak semakin meriah. Nah, selain dipenuhi warna merah putih, kehadiran puluhan pedagang bendera dan umbul-umbul yang rata-rata berasal dari Garut, Jawa Barat, dan kehadirannya juga ini ya, dari luar sih memang, dan sudah menjadi fenomena tahunan. Meski demikian, mereka berharap nih tetap dapat melayani warga dengan baik hingga puncak perayaan kemerdekaan nanti, sekaligus berharap kondisi keamanan dan cuaca tetap mendukung selama mereka berjualan di Kabupaten Sampang. Di info terakhir teman Pro 2, Ketua Umum PSSI Erick Thohir belum memberikan kepastian nih mengenai peluang dirinya kembali maju sebagai calon Ketua Umum PSSI pada Kongres Pemilihan yang dijadwalkan berlangsung tahun depan. Dan menurutnya juga ini ya, keputusan tersebut tidak akan diambil secara sepihak, melainkan melalui komunikasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk ini pemerintah, FIFA, dan para pemilik suara dalam organisasi. Erick juga menegaskan dirinya tidak ingin menjadikan pencalonan kembali sebagai fokus utama untuk saat ini. Dan menurutnya perhatian PSSI masih tertuju pada penyelesaian berbagai program yang strategis, termasuk persiapan Timnas Indonesia di berbagai kelompok usia serta pengembangan ekosistem sepak bola nasional. Dan hal ini juga mengisyaratkan jika proses regenerasi kepemimpinan di PSSI harus tetap terbuka. Dan Erick juga menilai siapapun yang nantinya mendapat mandat memimpin federasi harus memiliki komitmen kuat untuk melanjutkan pembangunan sepak bola Indonesia dan mampu membawa prestasi yang lebih baik di tingkat regional maupun internasional. Itu ya teman Broda untuk update info Broda malam hari ini. Nantikan info lainnya di besok pagi ya, di jam 6.00 waktu Indonesia Barat. Tune in terus di Broda FM Sumeneb. Next kita ke jaga malam, nanti kita lebih ngobrol ini. Wih keren dong, FOMO naik gunung nih, bekali diri. Iya bekali diri dulu dong. Nanti ada Kak Rasya, tune in aja dulu ya. Di Pro FM Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Waktu jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Pro 2, malam-malam gini siapa nih yang lagi rebahan sambil scroll story orang naik gunung. Jadi kayak foto di puncak, kabut-kabutan, terus captionnya itu hailing dulu, ngaku aja ya, enak kan itu. Tapi ya nggak gitu juga ya. Teman Pro 2, dijaga malam bareng aku ya, Izal Karni. Dan ini waktunya jaga malam, temenin malam kalian nih yang mager tapi pengen tetap update info kekinian. Oke, di studio aku gak sendiri teman Pro 2, ditemenin sama Kak Sally Francisca Devi. Dan Kak Sally gak tahu sih siapa anak kerapnya siapa nanti ini. Kak Sally ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, gak salah berarti. Kak Sally ini dari anggota Mapala Wirasta. Dan juga ada Kak Januar Herwanto. Ini nih. Hiker mountain enthusiast nih, Everest Base Camp finisher. Atau bisa dibilang pendaki dan pencinta gunung yang telah berhasil trekking dan mencapai Everest Base Camp-nya gitu. Wah, oke, teman Bro 2. Jadi untuk malam ini dengan topiknya FOMO naik gunung, Kak ya. Jadi bekali diri dulu dong gitu, karena soalnya belakang ini kan lagi rame gitu, katanya rame banget bahkan gitu, itu khususnya di generasi muda nih, pengen naik gunung gara-gara lihat ini di story
3: atau ya. Lihat keindahan,
1: betul, apalagi lihat cuman diiming-imingi kayaknya kalau lihat kontennya itu. Jadi buat nemenin kita ngobrolin topik ini, aku langsung sapa aja nih ya, buat Kak Sally bisa perkenalkan dulu ke teman-teman TikTok atau di area digital nih yang lagi ini stay.
2: Halo, selamat malam. Nama saya Sally Francisca. Teman-teman khususnya warga masyarakat Sumenep bisa panggil saya Sally. Saya mahasiswa aktif Universitas Wiraraja, tepatnya di organisasi Mapala Wirasta.
1: Gitu. Mapala, nanti kita ngobrol banyak sama Kak
2: Sherly.
1: Ya, nyampe betul. Gunung mana aja gitu ya. Beda dengan yang satu ini, teman Bro 2. Wah. Aduh, monggo Kak Januar, kenalan dulu Kak Januar.
3: Assalamualaikum. Ya, semuanya saya Januar nih. Penikmat hobi aja, jadi saya suka alam, jadi ya terus mencari sesuatu yang bisa bikin kita fresh aja.
1: Wih, bikin fresh, katanya bikin fresh, atau memang sejuknya Kak Januar di
3: atasnya.
1: Lengkap ya teman Broda untuk malam ini, ada Kak Sally yang paham banget nih dunia organisasi pecinta alam khususnya, dan Kak Januar yang udah punya pengalaman ekstrim. Ya dibilang ekstrim dong.
2: Iya.
1: Karena sudah nyampe kan ya Kak Sally. Kak Sally iya. Sampai ke kaki Everest katanya, atau sudah berapa tinggi untuk pendakinya waktu itu Kak Januar?
3: Iya, kalau dari Lukla itu kita dari Kathmandu dari Nepal naik helikopter ke Lukla ya. Jadi pendakian pertama itu dari Lukla. Kalau nyampe ke Everest Base Camp itu butuh 14 hari ya, lumayan. Jalan kaki, jam kantor jam 8 sampai jam 4 berhenti istirahat. Jadi memang ya pendakian yang butuh mindset yang harus kuat, fisik. Dan terus terang memang di saat di hari ke tujuan itu kami bertiga itu pengen mundur lagi, tapi kagok. Mundurnya jauh, naiknya juga jauh. Jadi memang penuh tantangan, karena kita dari iklim tropis, kita kayak berjalan di di dalam kulkas lah. Jadi terik matahari tapi bersuku minus, itu yang membuat fisik mindset yang harus betul-betul luar biasa. Dan memang triknya

0: Ya kalau saya, karena saya jadi pendaki itu, mungkin banyak yang nggak tahu, saya jadi pendaki itu sejak umur 53.
1: Nah, Kak Serly,
2: keren banget.
0: Jadi tujuan pertama itu gara-gara saya ke Everest, baru saya serius latihan. Nah, tapi latihannya itu, nah, lanjutkan aja nanti.
1: Oke, siap. Setidaknya Kak Januar sudah bikin kaget Kak Serly ini ya, masih sudah. Oke, Kak Serly ceritakan juga nih, kenapa nih Kak Serly bisa apa? Atau awalnya kok bisa gabung Mapala Wirasta?
2: Oke, awalnya gabung Mapala Wirasta itu karena memang dulu itu sering naik gunung dan awalnya itu memang tujuannya itu mau ekspor Jawa Timur. Karena kebetulan saya itu jadi gitu. Jawa Tengah, Bapak. Jadi masuk Mapala itu pengen ekspor Jawa Timur awalnya. Seperti itu. Makanya bisa masuk ke Mapala Wirasta.
1: Dari pengen eksplor untuk keindahan Jawa Timur. Kenapa kalau enggak di Jawa Tengah?
2: Karena suka jalan-jalan, makanya nyoba yang ada di Sumenep.
0: Gitu. Sumenep enggak ada gunung, Bang. Bukit.
2: Iya, bukit adanya, bukit emang.
1: Tapi kalau bukitnya enggak tinggi ya, Kak Januar.
0: Iya.
1: Nah, khusus Kak Januar, kalau buat saya tetap capek kalau datang. Oke, kita lanjut ya, masih di Kak Serly nih.
2: Iya.
1: Jadi sekarang ini kan memang lagi rame-ramenya ya, banget ya, bahkan kalau bisa dibilang, khususnya untuk anak muda nih. Jadi pengen naik gunung gara-gara lihat konten di sosmed gitu. Nah, menurut Kak Serly ini fenomena FOMO beneran atau memang minat untuk generasi muda ke alam makin tinggi gitu?
2: Oke, untuk fenomena FOMO ini emang bener sih, bener terjadi.
1: Gitu.
2: Ya. Dari usia sekarang itu kebanyakan itu SMP itu udah naik gunung. Karena di sisi lain persyaratan untuk naik gunung ini sekarang udah gampang, nggak kayak dulu. Sekarang sudah familiar. Kayak gitu, makanya banyak yang FOMO.
1: Oke. Okay, gitu. Okay. Tapi kalau di Gen Z itu Kak Serly kalau sudah nyampe di atas, apa sih yang pengen diraih? Contohnya Kak Serly sendiri dulu ini.
2: Yang sampai di puncak.
1: Betul.
2: Yang pengen diraih. Gitu. Sebenarnya ketenangan. Sama melihat apa sih sejauh mana kita bisa menaklukkan diri sendiri, bisa yakin kok bisa sampai atas kayak gitu.
1: Ini menurut Kak Serly, tapi tanya di sebelah nih kita
2: yang lebih senior.
0: Enggak juga, kalau ngomong pendaki saya ini junior kan. Loh, iya kan, cuma kebetulan track yang dipilih langsung tiba-tiba yang
2: Everest.
0: Ya gitulah.
2: Langsung tinggi.
0: Ya. Jadi sebenarnya kalau bagi saya mendaki itu bukan sesuatu yang ingin dicapai gimana, karena saya penikmat alam.
1: Oh, gitu.
0: Jadi setiap pendakian saya menikmati jalannya. Nyampe ke puncak enggak itu
2: bonus
0: tujuan kedua. Tapi kita harus dalami, mencintai alam. Gimana maha besarnya ya, sang pencipta, kesujukan, ada lumut, ada apa. Dan saya setiap mendaki itu, jalan tuh wirid, sampai sekarang.
1: Oke.
0: Jadi beda, ada ruh yang terbawa. Jadi waktu saya ke Everest, saya niat nadar. Kalau sampai di atas, saya pengen sholat di atas, dikelilingi merindingnya. Dikelilingi gunung-gunung terbesar ciptaannya. Beda lah.
1: Waduh.
0: Ya.
1: Ini sudah nggak bisa.
0: Ya dipikir. Harus gitu. Jadi kita jangan berpikir secara fisik sudah, metafisik yang kita semakin dekat pada sang penciptanya. Itu lebih dalam kita berdua.
1: Betul. Tapi ini yang lebih tertarik lagi kata Kak Januar tadi, kalau sudah nyampe bukit itu bonus. Memang yang didaki itu kan memang pengen nyampe ke atas Kak Januar. Maksudnya kalau sumpama nyampe ke atas itu bilang bonus, kalau tidak nyampe.
0: Iya, jadi puncak itu bukan segala-galanya.
1: Oh gitu.
0: Jadi kebanyakan kenapa orang gagal, nggak sampai ke puncak, karena tujuan utamanya puncak. Nggak sampai, dia nggak fair, nggak rasional mikirin fisiknya. Gegara hanya pengen puncak. Tapi kan terus pendaki itu harus rasional. Mampu nggak dah? Kalau nggak, udah nggak usah. Ya, artinya puncak bukan segala-galanya. Tapi pulang dengan selamat itu adalah segala-galanya.
1: Serly.
0: Artinya sampai sekarang ya tetap aja saya tetap sampai puncak. Karena mindsetnya dari awal, puncak bukan tujuan sih ya. Kalau bagi saya, tapi kan beda-beda mindset orang itu.
1: Oke, siap. Tapi kalau kayak yang, Kak Yanwar mohon maaf, kalau kayak kejadian kayak yang hilang atau yang jatuh, meninggal itu, Faktornya apa Kak Januar?
0: Itu bisa faktor alam, mm-hmm. atau kedua dia tanpa pakai guide.
1: Oh gitu.
0: Ya, jadi dia searching sendiri, nyari-nyari sendiri atau pengen jalur baru. Kedua dia memang secara fisik gak kuat, terus perlengkapan gak ada. Gak ada air, gak ada apa. Jadi anak saya yang ketiga ini suka naik gunung. Cewek juga.
1: Oh.
0: Dia naik ke Buta Tektok. Dari Surabaya naik sepeda motor, nyampe di sana jam 3 subuh. Dia naik terus pulang. Habis itu skors dia enggak boleh. Karena itu sudah tidak rasional.
1: Oh gitu.
0: Kecapean naik sepeda motor ke Malang, dia Tektok Buta loh.
2: Iya.
0: Yeah. Ya lumayanlah Buta kalau itu. Jadi itu yang berbahaya. Kenapa banyak pendaki-pendaki muda itu kecelakaan, sakit itu gara-gara dia tidak melihat perlengkapan yang cukup, main-main, persiapannya tidak matang. Naik gunung nih harus serius, enggak bukan healing pergi ke taman bunga sini, beda lah.
1: Enggak seperti yang dibayangkan teman-teman itu indah ketika di atas gitu ya.
0: Kita kalau ngelihat savana kan di IG di mana wah semua pengen. Tapi ke sana itu menghabiskan berapa ribu ngos-ngosan kita kan.
1: Nah, jadi Kak Sherly sebentar ya ke Kak Januar dulu kan. Aman. Sambil lalu kita dapat ilmunya dong dari Kak Januar. Nanti barangkali kita bisa berangkat daki bareng. Telah dapat trik dari Kak Januar. Nah, sebelum ke naik gunung Kak Januar, mungkin buat pemula sih kalau aku ya atau teman-teman Gen Z di luar sana, apa nih untuk persiapannya kira-kira gitu?
0: Yang pertama tuh fisik dulu ya.
1: Oh gitu,
0: siap. Itu mutlak gitu. Mm-hmm. Jadi pendakian tanpa latihan fisik ya probability sukses apa gagalnya itu besar sekali. Mm-hmm. Ada kan dia dulu pendaki tiba-tiba ikut. Ya dia menggelinding dari atas, pelan-pelan jalannya. Kan kita tungguin mau enggak mau kan. Kita enggak boleh pendakian dalam satu grup itu gara-gara hanya ambisi muncak, ada yang sakit ditinggalin, itu bukan jiwa pendaki itu, tapi oportunis itu ya.
1: Tapi kalau memang apa kayak yang ditinggalin itu ada nggak kak yang
0: banyak kan?
1: Aduh,
0: ada yang sampai meninggal kan? Dia hanya pengen mengejar sunset di puncak,
1: sehingga melupakan
0: sekelas gitu ya. Pendaki legend aja, Nirmal itu sama. Nyawa itu lebih mahal dari harga puncak. Jadi dia memberikan oksigennya pada di area dead zone tuh di atas 8.000 itu kan. Seorang pendaki legend gitu, dia nyawa itu paling berharga. Apa artinya sih sebuah puncak kalau kita meninggalkan teman yang sakit?
1: Yes, setuju. Jadi bisa dibuat ini ya. Buat Kak Sherly ini ya. Tapi kalau menurut Kak Sherly gimana? Kak Sherly yang bisa suka apa ya, bisa dibilang suka mendaki kan gitu kan. Perlengkapannya sama enggak sama yang dikatakan sama Kak Januar?
2: Iya, betul. Apalagi saya kan Gen Z ya. Saya naik gunung itu harus ada restu, tentunya restu dari orang tua. Betul. Karena kalau gimana-gimana orang tua adalah tetap yang nomor satu. Itu.
1: Nah, ini Kak Januar. Mohon maaf ya Kak Sherly, biasanya kalau anak muda ini kan kalau untuk masalah pemikiran kan lebih down gitu kan. Beda dengan Kak Januar sudah yang bisa dibilang matang pemikiran gitu. Nah, selama mendaki Kak Sherly pernah enggak ada kejadian-kejadian di teman-teman Kak Sherly atau Kak Sherly sendiri gitu?
2: Kalau selama pendakian selama ini alhamdulillah aman.
1: Aman ya?
2: Iya, aman. Karena sebelum melakukan pendakian kami selalu tes fisik, terus apapun logistik yang mau dibawa itu kita pertimbangkan dan tentunya kita list biar tidak ada yang tertinggal. Dan sebelum itu kita juga menguasai atau melihat referensi gunung apa dan medan seperti apa yang akan kita daki seperti itu. Jadi untuk meminimalisir apa yang udah terjadi yang enggak pengen terjadi kayak gitu.
1: Oh gitu. Siap, kembali ke Kak Januar lagi. Kak Januar, ini ada yang komentar di live TikTok kita dari Kak Farida Alif nih. Katanya, cerita Everest jangan lupa. Apa yang mau diceritakan sama Kak Januar waktu di Everest? Boleh, monggo Kak Januar.
0: Jadi memang gak tahu ya, tiba-tiba saya pengen ke Everest. Jadi memang sebelumnya itu tahun 2018 atau 2017 ya, saya pernah ke Nepal. Jalan-jalan ke sana pengen lihat apa puncaknya Everest saja dari jauh tuh. Ternyata karena ada kabut, ada kendala, enggak jadi. Jadi pulang ke Indonesia 2 tahun kemudian terbesit pengen ke sana. Nah, iseng-iseng tapi saya milihnya paket yang ke Mardihimal. Itu hanya trek seminggu dan biaya dikit sesuai dengan ATM saya Mas waktu itu.
1: Oh gitu.
0: Terus saya iseng-iseng ngubungin Pak Said Abdullah. Oh, di ACC ya, langsung saya milih Everest. Ya, itu awalnya. Nah, dari situ 4 bulan saya mempersiapkan diri karena saya baca referensi, jadi hipotermia akibat-akibat kecelakaan di Everest itu juga. Saya buat poster sampai. Jadi saya akan hafal resiko yang harus saya terima kalau sudah di situ. Saya buatkan dinding semua. Di tembok-tembok itu sampai saya lihat film Everest itu berkali-kali.
1: Keren memang.
0: Karena bagaimana bahayanya dan risiko yang harus diterima. Jadi seminggu sebelum saya pendakian ke sana ada pemuda dari Italia, dia umur 25 tahun. Dia hanya sampai di Namse Bazar tuh hari ketiga ya. Di ketinggian 3000 kan beda tapi sendiri. Dia sudah mual-mual dan muntah-muntah. Nah, kata guide-nya dari suku Sherpa turun. Dia tidak mau, wah ini saya sudah biaya mahal dan saya sendiri. Maksain dia naik lagi, tambah pusing muntah-muntah. Akhirnya udah gak kuat, dia dievakuasi bawa helikopter. Gak sampai ke Kathmandu, ke ibu kota Nepal, meninggal di atas. Ya itulah, jadi sebelum kemana-mana kita harus tahu dan guide itu penting. Jadi saya sebelum berangkat, berjanji pada diri sendiri. Kalau kata Sherpa turun, ya turun, jangan dilawan. Karena Sherpa guide itu sudah tahu di Kaliku di sana. Jadi ini ada cerita yang menarik. Jadi setiap hari itu kita harus ke tea house istilahnya, istirahat makan. Di situ ada ya jualan jus apa, cerita-cerita. Dari mana? Dari Indonesia, pakai fresh. Dia cerita, oh bapak saya pernah dulu berlima. Ini orang Nepal loh. Bertujuh. Dia ke Everest. Yang kembali dua. Gak sampai lagi dia. Habis itu sama istrinya pokoknya gak boleh kemana-mana. Tapi hebatnya ya, kan Nepal negara miskin.
1: Betul.
0: Di Tihos itu dia ada posternya anak-anaknya yang kuliah di Amerika. Waduh itu yang bikin. Jadi pas saya pulang ke Indonesia, satu Airbus itu di pesawat, orang Nepal semua. Kuliah di Australia, keluar di Jepang. Ya keren loh. Jadi mindset mereka, ya mungkin itu karena dulu dia dijajah Inggris. Beda dengan ya. Kita dijajah Belanda.
1: Belanda, betul.
0: Betul loh. Itu yang saya menarik. Padahal dia hanya menjual trek Everest. Nah, satu hal lagi. Sekarang kan tren pendakian. Tapi kemana-mana bisa naik sepeda motor sekarang kan. Sampai camp 3. Camp 2, camp 3.
1: Iya.
0: Gara-gara saking banyaknya yang penikmat-penikmat viral yang pengen ya, yang jadi fooding ya, di IG itu. Itu yang merusak. Mitra di Himalaya itu. Jangan berharap mau presiden harus jalan kaki.
1: Ya itu yang harusnya memang di.
0: Jadi anaknya dia kuliah di Amerika pulangnya ya jalan kaki. Karena masih basar 3 hari 4 hari itu. Tetap. Ini yang kita kalahnya. Jadi kita tidak, pada alam kita kaya, ada hutan lumut, terdapat. Tapi itu kalau sudah dilewatin, nah, trek-trek itu sudah bisa.
1: Jadi memang hilang ya.
0: Iya, nilai magis sebuah gunung sudah hilang.
1: Betul.
0: Karena dia sudah berkoalisi dengan knalpot itu ya. Beda sudah itu.
1: Benar, sangat setuju. Memang kalau bisa dibilang juga sebagai ini ya, Kak Yanuar. Januar sebagai pendaki memang gak setuju gitu ya.
0: Ya itu kan ngeliatnya hanya dari sisi bisnis.
1: Betul.
0: Tapi kelestarian alam apa udah. Terus yang jelas hewan-hewan yang dulunya di situ seneng udah dengan bunyi sepeda motor sudah ketakutan kan. Beda kalau di sana semua harus jalan kaki.
1: Jadi memang tergantung ini ya. Atau ya, memang semua rata Kak Januar untuk
0: ya di... itu karena berbasis cuan itu.
1: Ya.
0: Di semua pendakian dan itu malah ada orang-orang yang dari kubu A, kubu E yang dia merasa memiliki jalur itu harus bayar sekian.
1: Betul.
0: Kalau naik ya itulah kita jeleknya di situ.
1: Seharusnya enggak boleh ya,
0: gitu ya.
1: Yang Kak Januar. Nah, kita ke Kak Sherly, Kak Januar gimana Kak Sherly? Setelah Kak Senior ngomong-ngomong tadi tentang Everest.
2: Keren.
0: Iya.
2: Keren, sangat keren.
1: Apa nih
2: keren
1: yang mau disampaikan? Gimana sih Kak, pengen caranya nyampe itu?
2: Untuk mungkin ini, untuk fisik persiapan dengan trek Everest yang mungkin gak biasa di Indonesia. Seperti itu.
0: Ya itu, saya persiapan 4 bulan. Jadi saya ke Malang, naik beberapa gunung di mana lagi.
1: Oh, artinya latihannya tetap mendaki, iya, gitu ya.
0: Mau di Malang, oh, kan tapi enggak harus di Malang terus, di Sumedang. Ya jalan saya muter. Pokoknya rumusnya 10 sampai 15 kilo tiap hari. Kak tiap Sherly, hari ini ya, selama 4 bulan.
1: Tiap hari Kak.
0: Jadi Sherly, saya sampai enek dan bosen, tapi sayang kan. Wah, ini ada sponsor rugi. Wah, kalau juga fresh terus beda memang. Jadi secara fisik saya di sana baik-baik saja. Tapi di saat kurang 300 meter ke trek terakhir, saya kena hipotermia. Jadi jalan 20 langkah kayak oleng, duduk lagi. Ya nyampe juga, tapi pas nyampe di pos terakhir, ya itulah bagusnya mereka. Dia tahu kalau saya ini ada gejala. Padahal nggak dikasih tahu, langsung dia cek semua. Terus dia bilang jempol, aduh lega saya. Dan di setiap di host, di setiap apa di trek pos, di pos-pos itu pasti ada orang yang meninggal. Mau di tiap hari berapa itu pasti ada.
1: Itu karena faktornya bikin capek gitu.
0: Iya, macam-macam gejalanya orang kan, ada yang ya beragam, tapi kebanyakan memang hipotermia ya.
1: Hipotermia.
0: Kan semakin ke atas oksigen sedikit yang kena kayak dan di situ ada obat memang, obat untuk pendakian itu. Saya minum itu tiap hari, beli di Kathmandu itu. Ya, alhamdulillah.
1: Siap. Setuju banget. Nah, Kak Junior, pengen Januar kok Junior. Pengen tanya lagi, percaya enggak sama mitos yang kayak ini kan terlintas di bayanganku saja, Pak, Kak Januar. Kayak yang di kalau enggak pakai gate dipandu hantu belok ke sini. Percaya enggak kalau pendaki yang kayak gitu, yang sampai dikatakan hilang gitu?
0: Ya, kebetulan saya tidak bergenre seperti itu ya.
1: Oke.
0: Jadi kalau dia fisik lemah, artinya secara kejiwaan itu menurun, betul. Ini sinkron dengan jin dan lain-lain. Nah, itulah masuk. Tapi kalau kita mindset positif, sehat, beda siklusnya, frekuensinya. Jadi secara saintifik, kalau itu klop, kita lemah, capek, apa kemerusukan itu, ya itu yang terjadi seperti itu. Makanya persiapan yang matang, fisik yang kuat, tidur, jadi gak nyampe sana langsung berangkat. Ya bagi yang bisa sih mungkin, cuma suatu ketika akan ada sesuatu kalau dia dadakan seperti itu. Jadi sebaiknya memang tidur yang cukup dan persiapan yang sangat matang dan perlengkapannya.
1: Siap. Jadi kembali tetap intinya kita memang harus butuh guide-nya gitu.
0: Iya, butuh guide. Ya. Tapi kalau untuk trek-trek pendek mungkin bisa enggak ya. Tapi kalau trek jauh.
1: Maksudnya trek pendeknya itu berapa meter?
0: Iya, kalau juga? Kalau ke kayak Merbabu ya.
2: Merbabu.
0: Ke mana Arjuna, okay lah.
1: Oh, siap.
0: Kalau Rinjani jangan, mungkin butuh guide. Ya.
1: Kak Sherly belum kan ke Rinjani?
2: Belum.
1: Kapan-kapan kita berangkat Kak Sherly. Tapi mau tanya sama Kak Sherly ini.
2: Yeah.
1: Nah, kalau soal mental nih, gimana Kak caranya biar gampang apa ya, Pak, enggak panik pas di tengah perjalanan, apalagi yang buat ini ya, pertama ini, baru pertama untuk mendaki gitu.
2: Oke, biar enggak panik itu yang penting kita positive thinking. Kita enggak berpikirnya aneh-aneh sehingga kita fokus di situ, kita mau ngapain dan mau gimana, kayak gitu. Okay. Harus positive thinking.
1: Siap, ya. Diterima ya teman-teman berdua, kita harus positive thinking ya. Nah, tadi sempat dengar cerita dari Kak Januar, masalah ini, budget. Nah, kalau seumpama budget terbatas tapi pengen naik gunung, gimana ini caranya Kak Januar atau Kak Sirli ini mungkin yang sama-sama pendaki? Coba Kak Sirli, enggak apa-apa ya.
2: Budget kalau pengen
1: terbatas
2: naik gunung.
1: Gitu, terbatas gitu.
2: Mungkin bisa ini mendaki gunung yang di dekat di daerah, karena mungkin itu lebih meminimalisir mengenai biaya transportasi dan bahkan untuk logistik juga. Karena semakin jauh kita mendaki gunung, semakin juga banyak mengenai transportasi dan juga logistik juga, seperti itu.
1: Siap. Nah, menurut Kak Januar?
0: Iya, sama sih ya. Sama. Jadi kalau saya ada acara bawa kendaraan kosong, saya mesti ajak anak-anak. Ayang mau mendaki. Jadi biar free, jadi kan hotel udah yang dibayarin nih sama transportasi. Saya merasa sayang. Jadi setelah acara selesai, besoknya mendaki bareng.
2: Oh, okay.
0: Jadi eman tuh ada amunisi tapi tidak dipergunakan sebaik-baiknya.
1: Oh, betul.
0: Jadi ya jadi memang kebiasaan pendaki itu rasa setia kawan tinggi ya. Jadi kalau saya di Sumenep tuh buat namanya Bujo Capi Adventure gitu.
1: Bujo Capi Adventure.
0: Ya, jadi mau kemana-mana aja. Jadi ini ada Pak Kadar Isman itu, kalau bawa kadar itu kita merasa safe karena dia fisiknya paling kuat.
2: Kadar.
0: Dan toleransinya tinggi pada anak-anak yang tidak kuat. Jadi kadar itu kalau bawa dia itu saya merasa tenang aja untuk. Jadi dia bisa mengalami yang tidak kuat gitu.
1: Oke.
0: Ya itulah leadership yang harus ditanamkan pada pendaki, jangan ego seperti itu. Itu bukan pendaki namanya itu.
1: Betul.
0: Kapitalisnya.
1: Siap. Tapi kalau seumpama anak atau anak-anak muda Gen Z Sumenep ini pengen mulai belajar naik gunung, harus kemana nih Kak Januar atau Kak Sherly?
0: Ya kalau naik gunung itu sebenarnya banyak kan. Ada ini ada Mapala di Wirasta. Jadi nanya-nanya segitu tuh lebih baik daripada dia mendaki sama-sama orang yang nggak pengalaman, itu yang probability kecelakaannya lebih tinggi. Jadi mending tanya-tanya ke yang sudah tahu, kan banyak lah di Mapala itu.
2: Betul.
0: Jadi itu lebih simpel ya.
1: Siap. Wah, ini di komentar baca dulu nih. Ada Kak Tago, ada Kadar. Ini siapa ini Kadar? Mungkin temannya dari Kak Sherly atau Kak Junior nih?
0: Iya,
1: Kak
0: itu.
1: Januar.
0: Teman juga itu.
1: Katanya wasik yang Tago ini ngomentarin mau ikut katanya. Siap.
0: Oh, Tago dulu pendaki tuh di Malang itu.
1: Tago. Rapat go. Oke. Terakhir mungkin sebagai statement penutup, apa nih? Ya, buat Kak Sirli dulu ya. Kalau bisa kasih satu pesan buat pendengar yang lagi FOMO pengen naik gunung.
2: Iya. Puncak itu bonusnya dan kembali dengan selamat itu tujuan utamanya. Gitu.
1: Udah, itu
2: ya,
1: aja.
2: Betul.
1: Sip. Kak Januar.
0: Ya, saya sih setiap pendakian kemanapun saya hanya menikmati kebesaran Tuhan, kesejukan Tuhan itu, dan juga kebesaran Tuhan di situ terlihat banget.
1: Oke. Seperti yang dibilangin awal tadi, jangan lupa tetap berikhtiar gitu ya.
0: Iya, ya.
1: Berpikir setiap mendaki gitu.
0: Setiap langkah alhamdulillah, dan itu kayak amunisi yang kuat loh. Kebayang 14 hari jalan kaki. Kalau tanpa birit mungkin tidak kuat saya.
2: Sehari.
1: Sehari gitu ya. Jadi
2: sehari doang.
1: Memang harus kembali banyak.
0: Jadi waktu ke Everest itu ya pengen tamaknya itu ada. Saya juga pergi ke yang namanya gunung apa satunya itu. Pas sampai ini. Jadi dua trek saya lalui dari satu perjalanan yang lain. Pergi lagi ke satunya.
1: Oke, di Gunung Everest mungkin kayak K2, Kak Januar.
0: Everest itu gunung tertinggi ya. K2 itu yang kedua. Jadi 10 gunung tertinggi di dunia itu 9 ada di Nepal, di Himalaya. K2 di Pakistan.
1: Yang rata-ratanya memang 8.000 ke atas semua.
0: Iya, dan juga di atas 8.000.
1: Kayak Makalu itu yang pernah saya baca tapi yang ada belum nyampe. Kayak Lhotse gitu ya.
0: Lhotse.
1: Tapi udah sekalian enggak waktu itu di Himalaya, di Everest waktu itu?
0: Ya beda, beda trek kan.
1: Beda trek.
0: Jadi gini, seperti Bali. Bali itu kesenian bagian dari budaya dan agamanya. Di Nepal itu dia semakin tinggi, dia berkeyakinan doanya semakin diterima. Makanya di Lobuche itu ada kuil. Ya, itu bagian dari kepercayaan mereka.
1: Oke. Siap. Makasih ya Kak Januar sama Kak Sherly. Gimana nih buat teman-teman kebayang enggak sekarang naik gunung itu bukan cuma soal ini ya, ikut ikutan tren doang, tapi butuh persiapan fisik kata Kak Januar tadi, mental sampai ilmu nih yang cukup biar perjalanan aman gitu ya, dan
0: menyenangkan. Dan teman yang bertanggung jawab.
2: Betul.
1: Setuju.
0: Pada kawan-kawan.
2: Partner.
1: Jadi buat kalian yang lagi FOMO pengen naik gunung, mulai sekarang ini ya, bekali dulu ya gitu ya. Siap, baik, setuju. Makasih ya Kak Januar sama Kak Sherly sekali lagi
0: sama-sama.
1: Sudah sempatin di Pro 2 untuk malam hari ini. Sehat selalu ya buat kalian.
2: Amin.
1: Buat Kak Sherly tetap hati-hati kalau kata senior tadi ya.
0: Perjalanan masih panjang.
1: Makasih semuanya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nori, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, geli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Kepulauan Pro 2 ngomongin panel surya bayangannya yang item-item gitu ya di atap ya kan. Nah ini lagi viral banget, tapi itu jadul banget teman Pro 2. Zaman now ada yang namanya panel surya turbo. Jadi ilmuwan itu lagi hype banget sama panel hibrida perovskit silikon. Nah, analoginya gini nih teman Pro 2, kalau panel biasa cuma bisa serap sinar matahari jenis A. Nah, kalau panel turbo ini kayak punya dua lapisan super power teman Pro 2. Lapisan atas tangkap sinar yang lain, lapisan bawah tangkap sisanya. Kerjanya timbang-timbang, hasilnya maksimal gitu teman Pro 2. Ya, ini diklaim efisiensinya itu nembus lebih dari 34%. Bandingin sama yang biasa, panel surya biasa cuma sekitar 24%. Artinya, dari luas atap yang sama, listrik yang dihasilkan bisa jauh lebih banyak. Cocok banget buat rumah-rumah di kota yang lahannya terbatas atau kalian yang nggak ingin bayar lebih gitu ya. Jadi masa depan energi bersih itu lebih efisien dan nggak makan tempat. Buat kalian yang peduli lingkungan dan teknologi kekinian, ini berita yang bagus banget.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Indonesia itu nggak cuma jual bahan mentah loh. Makanya hilirisasi jadi program prioritas nasional. Biar nilai tambahnya dinikmati di negeri ini. Lapangan kerja terbuka, industri berkembang. Kamu juga punya ruang buat terlibat. Teknologi, riset, dan kreativitas. Bukan cuma jadi penonton, tapi juga jadi pemain. RRI Prodia Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro FM, teman-teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Nice, kita lanjut ke cerita penutup hari ya, teman Pro. Jadi tadi sudah bincang-bincang tentang ini ya, Senew. Pendaki yang salah satunya dari putra lokal Sumeneb, Kak Januar tadi sudah berbagi cerita ya tentang di Gunung Hepres. Wih, keren gak teman-teman Bro Dua tadi itu? Kita naik ke cerita penutup hari ya teman Bro Dua. Nah, jadi nanti kita ngobrolin seputaran ini nih. Sony Pictures rilis trailer final Spider-Man nih, Brand New Day. Jadi ini ya yang akan menampilkan sejumlah cuplikan aksi terbaru, dan trailer ini juga memperlihatkan pertarungan antara Hulk yang diperankan Mark Ruffalo dan Spider-Man di ini ya, di hari yang dilansir dari Variety, Rabu tanggal 22 Juli gitu. Nah, film ini juga diproduksi Sony dan Marvel, juga menjadi proyek terbaru dalam waralaba populer Spider-Man. Tom Holland kembali memerankan karakter Peter Parker atau Spider-Man, dan film tersebut ini juga dijadwalkan tayang di bioskop di tanggal 31 Juli kemarin ya. Dan Spider-Man Brand New Day ini mengambil latar sekitar 5 tahun setelah kejadian dalam film sebelumnya. Nah, Spider katanya nih No Way Home. Jadi film ini disutradarai langsung ya Destin Daniel Cretton, dan menghadirkan kisah baru mengenai kehidupan Peter Parker setelah berbagai peristiwa besar. Dalam film ini juga ini ya, Peter Parker menjalani kehidupan sendiri dan melawan kejahatan di New York setelah menghapus dirinya dari ingatan orang-orang di sekitarnya. Peter sebetulnya mendedikasikan diri sebagai Spider-Man untuk melindungi kota. Namun tekanan besar sebagai pahlawan mulai memberikan dampak ini ya terhadap dirinya, atau perubahan fisik yang mengejutkan mengancam keberadaannya. Sementara muncul pola kejahatan baru yang menghadirkan salah satu ancaman terbesar yang pernah dihadapinya gitu. Tom Holland juga kembali tampil ya bersama Zendaya, yang juga baru-baru ini menginformasi hubungan pernikahannya dengan sang aktor. Nah, film ini juga turut menghadirkan pemeran lama ya, seperti Jacob Batalon dan Mark Ruffalo, John Bernthal dan Michael Mahendu. Sejumlah pemeran baru bergabung di dalam film tersebut, termasuk Sidney Singh, Tramiel Tillman, Liza Colon, Zayas, dan Marvin Jones 2. Film sebelumnya Spider-Man No Way Home berhasil mencetak sebagai rekor besar. Nah, jadi bisa dibilang trailer pertama film ini juga meraih 718 juta teman Bro 2. Nah, jadi penayangan dalam 24 jam setelah dirilis menjadikan salah satu debut trailer terbesar. Nah, trailer ini juga ini ya kemudian menjadi trailer film pertama yang mencapai 1 miliar penayangan hanya dalam waktu 4 hari. Keren gak? Memang seru sih filmnya. Jadi kesuksesan ini juga meningkatkan antusiasme terhadap film terbaru Spider-Man ya. Film ini juga ditulis oleh Chris McKenna dan Eric Summers, sementara Amy Pascal dan Kevin Feige bertugas sebagai produsernya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital. Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur. Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju. Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, kita teman berdua, kita next lanjut ya masalah. Kita lanjut ceritain yang tentang film Spider-Man ya. Jadi profil Tom Holland nih. Jadi apa ya, aktor yang kembali menjadi Peter Parker di Spider-Man brand New Day. Jadi ini ya, memerankan Peter Parker dalam film terbaru Spider-Man brand New Day. Jadi menandai kelanjutan perjalanan sebagai pahlawan ikonik Marvel nih. Film tersebut juga menjadi penampilan solo ya keempat Tom sebagai Spider-Man, sekaligus membuka babak baru setelah peristiwa Spider-Man No Way Home. Tom lahir di Kingston, Upon Thames, London, Inggris di tanggal 1 Juni 1996. Wih, muda ya. Dari pasangan Dominic Holland dan Nicola Frost. Dan sejak kecil Tom menunjukkan ya ketertarikan terhadap seni pertunjukan hingga akhirnya menekuni dunia tari dan akting secara serius. Perjalanan karir Tom bermula ketika ini ya, bakat menarinya menarik perhatian pencari bakat untuk produksi musikal Billy Elliot The Musical. Nah, jadi kesempatan ini juga membawanya tampil di panggung West End sebelum perlahan membangun karir sebagai aktor film. Nama Tom mulai dikenal ya luas setelah membintangi film The Impossible bersama Naomi Watts dan Ewan McGregor di tahun 2012. Penampilannya sebagai Lucas Bennett menuai pujian kritikus sekaligus membuka peluang mendapatkan berbagai proyek film bergengsi berikutnya. Nah, karir Tom memasuki fase baru ketika Marvel Studios mempercayainya memerankan Peter Parker dalam Captain America Civil War di tahun 2016. Debut ini juga mendapat sambutan positif ya. Sebelum berlanjut melalui film solo Spider-Man Homecoming yang dirilis tahun kemudian. Selain membintangi trilogi Spider-Man, Tom juga tampil sebagai Peter Parker dalam Avengers Infinity War Avengers Endgame bersama para pahlawan Marvel lainnya. Kehadirannya ini membantu memperkuat posisi karakter Spider-Man sebagai bagian penting Marvel Cinematic Universe yang terus berkembang. Nah, jadi di luar semesta Marvel, Tom membintangi sejumlah film terkenal seperti Uncharted, Carrie, The Devil All the Time, dan Onward. Berbagai proyek tersebut juga memperlihatkan kemampuan memerankan karakter dengan latar belakang serta tantangan yang berbeda ya. Jadi dalam Spider-Man Brand New Day, Tom kembali memerankan Peter Parker yang menjalani kehidupan sebaru setelah identitasnya dilupakan seluruh dunia. Nah, kisah ini menghadirkan tantangan baru sekaligus memperlihatkan Spider-Man kembali melindungi New York dari ancaman yang berbahaya. Nah, Tom juga mengatakan, teman berdua, jadi memerankan Spider-Man merupakan tanggung jawab besar karena karakter ini juga menjadi panutan bagi banyak anak di berbagai negara. Tom juga berharap sosok Peter Parker terus menghadirkan inspirasi positif sekaligus semangat pantang menyerah bagi para penggemar lintas generasinya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.

0: Aman Pro 2, kalau kena udara dingin, kulit kamu malah gatal dan bentol, bisa jadi itu bukan masuk angin ya, tapi alergi dingin. Ternyata alergi dingin punya beberapa jenis loh. Yang paling sering, alergi dingin esensial. Ini biasanya muncul cepat, cuma beberapa menit setelah terpapar dingin, kemudian hilang sendiri dalam 1-2 jam. Umumnya dialami orang tanpa riwayat alergi keluarga. Terus ada lagi nih jenis kedua, alergi dingin turunan atau familial. Kalau yang ini agak tricky ya, karena gejalanya bisa muncul lama, mulai 30 menit sampai 2 hari setelah kena dingin, dan bisa bertahan seharian lebih. Biasanya ada faktor keturunan. Terus ada juga alergi dingin autoimun, di mana tubuh melepas histamin saat terkena suhu dingin, dan histamin inilah yang bikin kulit gatal, merah, dan bentol, meski penyebab pastinya itu masih belum diketahui. Alergi dingin paling sering dialami remaja dan juga anak muda, dan kabar baiknya sekitar setengah pengidap ternyata bisa membaik loh ya, atau hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi hati-hati, faktor risiko banyak, mulai dari punya riwayat alergi, asma, eksim, sering terpapar suhu dingin, olahraga di udara dingin, sampai perubahan suhu yang ekstrim. Jadi kalau kamu sering mengalami gejala ini, mulai jaga kondisi tubuh ya, hindari dingin yang berlebihan, dan kenali sinyal dari kulit kamu sendiri. Oke, tetap barengan sama kita di Pro 2 Semenep lewat aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: FM 94,6 RRI Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

masa depan, ya pendidikan kuncinya. Program prioritas nasional fokus biar sekolah gak cuma soal nilai, tapi juga skill. Anak muda sekarang dituntut adaptif, melek teknologi, bisa kerja tim, dan berani mikir kritis. Akses pendidikan yang merata bikin mimpi gak berhenti karena jarak atau ekonomi. Karena pendidikan bukan cuma tiket lulus, tapi bekal hidup. FM 94,6, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu. Just Music Radio.

Oke, teman-teman berusaha sudah ya untuk kebersamaan kita hari ini, hari Rabu, tanggal 5 bulan Agustus 2026. Dan kami seluruh kerabat kerja programa 29 mengucapkan banyak terima kasih ya. Dan apa yang tadi telah disampaikan dari tadi pagi hari, semoga menjadi inspirasi kita bersama. Akhirnya saya Zalkarni undur diri dari ruang dengar teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami. Untuk mengantar program siaran hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumeneb Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera. Mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Sudah siapkah aku menikah? Mungkin teman-teman ada yang bertanya pada diri sendiri. Sudah siapkah aku menikah? Mungkin bisa jadi pertanyaan ini muncul karena keseringan ditanya oleh orang lain. Kapan nikah? Kok sampai sekarang belum nikah? Teman-teman, jangan terburu-buru nikah hanya karena ditanya orang seperti itu. Karena apa? Karena pernikahan itu akan bernilai ibadah dan bisa menyempurnakan ibadah kita. Karena di dalam pernikahan itu banyak hal yang terjadi di dalamnya. Layaknya sebuah rumah, pernikahan juga membutuhkan fondasi yang kokoh. Agar apa? Agar bisa tetap bersama mengarungi bahtera rumah tangga dalam suka maupun duka. Maka dari itu, di dalam pernikahan itu perlu usaha dan kesiapan. Apa yang perlu diusahakan, yang dipersiapkan dalam pernikahan? Yang pertama adalah siap secara ilmu, siap secara spiritual, dan juga siap secara fisik, siap secara emosional, dan siap secara finansial. Maka kalau sudah kesiapan itu sudah dimiliki teman-teman semuanya, maka berarti tandanya teman-teman sudah siap untuk menikah. Oke teman-teman, janganlah terburu-buru untuk menikah hanya karena kebanyakan ditanya oleh orang. Karena apa? Karena pernikahan itu adalah ibadah terpanjang kita dan bisa menyempurnakan ibadah kita. Oleh karena itu, maka menikahlah di waktu yang tepat dengan pasangan yang tepat pula.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Broadway Sumeneb.

0: harganya 60.000.
1: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: Tune in FM 94.6 RRI Broadcast Sumeneb.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini, kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Pernah dengar tari ranggu? Nah, ini tarian khas Jambi yang awalnya bukan cuma buat hiburan, tapi juga jadi media dakwah Islam, dan salah satunya itu berkembang di desa Kumon. Jadi sejak dulu, nari sambil nyebarin pesan kebaikan. Wah, keren kan? Nah, uniknya lagi, tari ranggu ini bukan cuma soal gerak, ada pantun yang dinyanyikan barengan sama tariannya. Pantunnya pun relate sama kehidupan sosial masyarakat, kadang soal nasihat hidup, kadang juga tentang syiar Islam. Nah, nonton tariannya tuh dapat hiburan plus pesan moral. Paket lengkap deh pokoknya. Di desa Kumon, tarian ini juga dikenal dengan sebutan Ranggauk atau Maranggauk. Nah, ini sampai sekarang tari ranggu ini masih hidup dan berkembang sebagai tradisi khas desa Kumon. Dan pastikan kamu tetap dengar Bali di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id. Just music, bro.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Bareng Sandri pagi ini di edisi ke-6 ya, hari Kamis 8 Agustus 2026. Jarang-jarang ya Sandri siaran pagi teman Pro, dan sungguh berat rasanya. Tadi pagi jam 4 lewat 10 Sandri bangun, mandi, sholat subuh, berangkat. Biasanya kan kalau Sandri itu pagi habis sholat subuh tidur lagi ya. Yang ini langsung berangkat kerja, dan wah, surprise pagi ini buat Sandri pribadi, untuk kalian semua teman Pro 2 ya. Dan ada beberapa nanti informasi-informasi yang bakal Sandri informasikan. Salah satunya tentang informasi cuaca. Juga nanti ada BBI yang bakal Sandri ajak kalian untuk bahas bareng teman Pro 2. Ya, terus lagi ada info lalu lintas yang akan disampaikan oleh Korlantas Polri teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita ke info Pro 2 dulu. Ada informasi dari Badan Gizi Nasional BGN Republik Indonesia yang bersiap meluncurkan portal pengaduan khusus bagi mitra dan kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Nah, di mana fasilitas digital ini teman Pro 2 guna mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan sekaligus memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Jadi, portal pengaduan khusus bagi mitra dan kepala SPPG tersebut menjadi jalur resmi bagi penyelenggara untuk menyampaikan berbagai kendala operasional. Mulai dari dugaan perlakuan tidak adil, konflik dengan yayasan, hingga persoalan kondisi dengan kepala dapur dapat dilaporkan melalui sistem tersebut. Nah, Kepala BGN Teman Pro 2 Sudaryono ini mengatakan portal pengaduan ditargetkan mulai beroperasi dalam waktu dekat ini. Menurutnya, kali ini akan memudahkan BGN memperoleh masukan secara objektif dari para pelaksana program. Ya, jadi melalui portal tersebut, Kepala SPPG dapat mengajukan permintaan penambahan maupun perbaikan fasilitas kepada mitra penyelenggara. Dan langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mengurangi potensi risiko keamanan pangan teman Pro 2. Dan berikutnya, kelompok kerja Kepala Sekolah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep pada Rabu kemarin 5 Agustus 2026 resmi membuka acara Geber Lomba Kemerdekaan. Perayaan megah ini digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus membakar semangat nasionalisme peserta didik di wilayah setempat. Acara pembukaan yang dikemas secara serentak atau semarak ini menyedot perhatian warga serta insan pendidikan di Kecamatan Bluto. Dan para penonton disuguhkan berbagai pertunjukan memukau, diantaranya parade drum band pelajar, penampilan tari kolosal Nusantara yang melambangkan keberagaman budaya Indonesia, hingga pertunjukan indah tari Maharaya. Jadi kemeriahan acara tersebut mendapat respon positif dari masyarakat yang hadir. Salah seorang penonton, Ibu Tubni, mengaku sangat terkesan dan termotivasi menyaksikan kemegahan pembukaan kegiatan tersebut teman Pro 2. Dan yang terakhir, kita ke info olahraga. Persaudaraan Kepala Desa Indonesia PKDI menyeramakan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan menggelar turnamen sepak bola antar wilayah. Ajang bergengsi tersebut bertajuk PKDI Cup 2026 yang akan dijadwalkan berlangsung sepanjang bulan Agustus hingga September 2026. Mengusung moto satu komando bersama sampai akhir, turnamen sepak bola ini diselenggarakan untuk mempererat tali silaturahmi serta kekompakan para kepala desa. Nah, di mana kompetisi ini teman Pro 2 juga diselenggarakan dengan gelora semangat kemerdekaan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari Ketua PKDI Sumenep, Ubaidillah, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian pusat kegiatan turnamen sepak bola tersebut dipusatkan di Kabupaten Pamekasan. Meskipun demikian, tim sepak bola asal Sumenep dipastikan siap tampil habis-habisan untuk merebut trofi kejuaraan. Jadi itu teman Pro ya untuk info Pro 2 pagi ini, dan kalian juga bisa mengupdate berita atau informasi terupdate hari ini di aplikasi rri.co.id. Kita next ke Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Ya teman purwa, kita ketahui dulu sebelum beraktivitas ya. Dan yang mau ke daerah kepulauan juga melalui pelabuhan Kalianget, kita ketahui dulu informasi cuaca dari BMKG Trunojoyo teman purwa. Ini yang akan diinformasikan oleh presenter Imelia sebagai observer dari BMKG Trunojoyo teman purwa. Ini ada perakiran cuaca hari ini, hari Kamis 6 Agustus 2026.
2: Selamat pagi pendengar setia RRI. Kami sampaikan informasi perakiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku pada Kamis 6 Agustus 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Secara umum, cuaca di wilayah Sumenep hari ini diperkirakan cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara berada pada kisaran 68 hingga 82%. Angin bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 23 km per jam di wilayah daratan dan hingga 30 km per jam di wilayah perairan.

0: Sekian informasi perakiraan cuaca hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya email observer BMKG Trunojoyo. Selamat lanjutan aktivitas dan sampai jumpa.
1: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 94,6 Radio RRI Sumedang.

0: Enggak Berbahasa Indonesia.
1: Oke, terima kasih banyak teman Pro 2 yang udah berkomentar pagi ini di BBI NRI Pro 2 Sumeneb edisi ke-6 Agustus 2026 ya. Jadi Sandri tadi jam 6 pagi untuk di Instastory Sandri mengupload BBI kita pagi ini dan banyak respon dari teman Pro 2 yang udah menjawab BBI pagi ini teman Pro 2. Bangga Berbahasa Indonesia. Cluenya istilah lain dalam bahasa Indonesia dari aliran air kecil. Dan terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang udah berkomentar pagi ini. Ada Kak Ayunda, udah masuk jam 6 lewat 20 menit. Jadi jawabannya Kak Ayunda ini yaitu riak. Jadi aliran air kecil di BBI kita pagi ini teman Pro 2, cluenya istilah lain dalam bahasa Indonesia dari aliran air kecil yaitu riak. Terus ada Dendi juga teman Pro 2 yang masuk pagi ini. Ini baru masuk jam 6 lewat 39 menit. Jawabannya Kak Sandri adalah riak. Dan ini ada 4 teman Pro 2 yang udah berkomentar. Ayunda, ada Dendi juga, ada Elsa. Jawabnya riak dan juga ada V jawabannya riak. Jadi 4 yang sudah menjawab semuanya jawabannya benar. Dan terima kasih banyak teman Pro 2 yang udah menyempatkan waktu untuk melihat instastorynya Pro 2 di BBI langsung menjawab riak ya dan benar.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Lalu Lintas Update.
1: Ini ada informasi lalu lintas update terbaru dari Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi berlalu lintas seperti apa teman-teman. Yuk kita dengerin sama-sama.
2: Tindakan melawan arus bukan cuma melanggar aturan, tapi juga menantang maut yang sangat membahayakan pengguna jalan lain. Saat tugas patroli dengan tegas mengadang untuk menghentikan aksi berbahaya ini, sungguh ironis melihat masih ada pengendara yang nekat menerobos, bahkan maksa karena merasa benar. Aturan lalu lintas dibuat murni untuk menjaga nyawa, bukan untuk dilanggar demi menghemat waktu beberapa menit. Jangan jadikan ego sebagai pembenaran atas kesalahan yang fatal. Selalu berawal dari kesadaran untuk tetap melaju di jalur yang benar.
1: Jadi itu teman perdua ya dari Korlantas Polri. Jadi buat teman perdua yang mau menggunakan sepeda motor roda 2 maupun roda 4, ya intinya roda 2 lah ya, karena ini tentang masalah lawan arus lalu lintas. Ini bukan cuman melanggar aturan tapi sedang menantang maut. Jadi buat teman perdua yang menggunakan motor ya, jangan melawan arus teman perdua. Ini sangat ironis melihat pengendara yang masih nekat menerobos ya, meski sudah dihadang oleh petugas. Alasannya apa? Pak, saya mau menghemat waktu, Pak. Nah, tidak sebanding dengan nyawa diri sendiri teman perdua dan orang lain yang jadi taruhannya. Jangan biarkan ego kita mengalahkan logika. Karena apa? Jalan raya punya aturan demi keselamatan bersama. Nah, pesan Sandri buat teman perdua, jadilah pengendara yang cerdas dan tetap maju di jalur yang benar.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang